0: napik pengerugi lebih dari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Teguh, jalan.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bepalan Badewan Serabaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar ninggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngegak peluang gawa. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali batuk diatur, ngambil ke ngembing, ngambil penerang, ngegara bandan liak setengah tangkus, engok peluang gawa kuli ditanggup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, tak salah.

biak mayana. Disediakan dengan gabelan yang biak kelatai mulut pokrento. Kenap ikut lembia nak mira penatai akademi, endul tak status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelandir terbetul, raba nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau mana pesisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memangsang kamayu agi ruang bilik sida serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya ngguna jalai kuda disediakan ke perintah, ngambil komisen ngau julok ati Persatuan Intellectual Kelibungi Sarawak.

0: sebagai Karnival Belia Selangau 2006, tiket atur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan, Bat Dewan, serta guna Selangau.
1: Info Activity Wise.

2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Maroni.

0: Lagu hari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai.
1: Iya, sama pagi ngerai bala laki ke tulang tulang besi urat dawai ke pagi ya. Tuh temu pagi udah dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.

0: Tadi Dani, ya lu ngandai bini.
1: Ya, kepada untung balai induk ya kebelah laki bekanya. Jadi munyi ku yakwa anana bersyukur kalau dapat agi wujud laki bansanya, Cak.
0: Betul, betul, betul. Tang ni salah hari dari tu, Cak. Hari tu hari 3, Cak.
1: Hari 3.
0: Hari 3, pagi lah baru SSL.
1: Oh, man. Tang tanya pihak pegang selamat belalak lalu pihak pegang selamat mencelak ke mata ngegaya bala peningan kita ya ke baru aja dan ini lalu muka radio kena macam dan ini guna cuti nanti dan ditemu
0: ya. Ini ya selamat hari Sarawak Zarito hari Diau kita 22 hari bulan 7 pengerami hari Sarawak di Sibu Zarito
1: ya. Ya saya punya kerja udah tembuk ini sila ya ke berjalainya Cak. Jumpa hari Sarawak begitu selamat belalak ke nyatari bisik kenya udah berengkah berdepah berdepah betias mudah berjalan tang saja pia terima kasih yang agak sukuang kita semua buat program kreator pagi tu bana Sibu dien
0: yeah.
1: Kita itu tadi kerang langsung mata orang luan celak mudah betapa kita itu tadi Cak gagit hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak
0: betulnya. Jadi okay, kita ya kenyangkannya bising ngulu pengerami dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu pagi itu dataran Sibu nah Cak
1: ya.
0: Bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur sarito mujur maka magang meh.
1: Nah, lalu sampai kita ke mamai tadi Mbak Ari ngami ke nyangkuang sehari-hari itu Cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak into Sarawak.
1: Ya, banti nak kita siapa meh agi ke ngintu menua kita Sarawak. Oke, jadi ya lengkap cerita di Sarawak Cak. Ya ke hari Sarawak, hari Sarawak ke topik tetap topik pagi tau.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingin hati kita. Tangin tu ke sarito nak alah beli nak alah pergi
1: nak lampu kita ya. Lepas bula madah kita itu tadi nadai bisi julo ati-ati bakanya banyak memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke giga ke belanjaan dua ngapai julo ati tentang nak semua teh ke dikingin kita uleh digapai tekalanya
0: betul lagi miat suba macam-macam teh dikingin hati Cak
1: ya.
0: Lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati anak ati tu meda balakaban bisik tanya deh. Orang ke bisik ki bisiknya.
1: PS tu suwati na salah ku first model le suwati nyok kada 3000 ca.
0: Ya.
1: 2000 lebih harga ca.
0: Mahar ca. Ni na tiap lemai namanya lesap lemah ngusung rumah kaban ke bisik PS tu.
1: Ya tamam ga PS tu tanya sistem ya keterubah yang kena sistem RPG. Kalau ya realistik agi mesti dibanding kita ngawa PS1.
0: Ya ya.
1: Ya. Sebenarnya tu kira tanya pan saya agi buku tak agi kita main ya cawui canggih tu cak
0: canggih.
1: Lepas sebenarnya tu katun kebisi katun draw macam.
0: Tengahnya tadi mah nyentuh ke ambil sekolah apa nak mesti beli kena.
1: Ya.
0: Meh dah kerja tu nak ke kamu lagi.
1: Alu berdau ke cak?
0: Alu berdau pias tu.
1: Ya, iya. Sama apa aku suka cak? Baka aku ini semua pias tu cak. Aku semua bisi hati kangen pu RZ cak.
0: RZ tau?
1: Dulu hati aku semua kak motosikal beli motosikal RZ. Udahnya tadi maya aku bekerja belalang ke Senanjung semua cak. Nak muka-muka bisi aku dua cak seketul. Kak kini nyebut tu mimi ada lagi yang kak beli RZ. Tang nak buka-buka si tan ngasuk lagi si cak.
0: Oh.
1: Pernah aku RZ yang dah pernah aku bawa muamak tak cak. Udah kan ngagai krimen. Sekali pernah aku kibar ATZM. Besar lagi sisi RZ.
0: Oh.
1: Nak muka-muka aku lu nguyang ngagai motor TZM nya mainnya.
0: Oh.
1: Jadi kira ke punik me aku. Nak terbeli kerja.
0: Lalu nak kah beli RZ.
1: RZ yang tu kereta. Nya siti motor ya ke nak nemu cak. Dikingin ke koma macak.
0: Ah.
1: Lapanya tren subak. Nukai mana subak. Dia tu pan tren yang tanya me pernah gua lah dia tu nyok kalau me aku iman nyok ngaya di kamu lihat reset
0: ya alu nam ya alu puntan tadi
1: sama harga ya nyok pamagi kan dia tu cala banyak ukai
0: barang rare kurang. Kurang
1: ya ya ukai muto dikena gi ya dia tu dah tu pernah kata collection item
0: ya
1: dia tu collection tu dia nemu me suka turun nekan harga dia tu
0: simpan aja ya ukai dikena nurun kerja
1: intinya me kebuah kemudah nanti dia tu nanti nyemak aku terbeli ke RZ lah ku frame nya kan kebeningi rumah
0: sama tai enggak berframe. Okay, kita bisa julu hati atau pengingin hati bekenya nituk ke dia tu bedau ke meli na na na ukai ke Tegal kita nda cukup duit aja dan jaga bisi ke buah bukai
1: aku ngede dan aja aku memang bukai sini hau jadi tau post ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu nak macam tentang sebenarnya cak
0: lagu Ari Teresita Clara tu merindang kita bak 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
1: selamat hari Sarawak jaga kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Kenapa duit Nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
2: Nadai, nah, Nadai.
1: Begitu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Bukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Rulia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi pagi tu semua bala peningat. Kita kena-kena mengutai ke ingin main hati kita ngempua, menggik ya, atau ke memiliki.
0: Lepas jam ikut kita itu tadi lebih lagi maya kita ikut lagi miat sumpah. Tentu kita ini yang kadang-kadang nak bala kabar kita bisik kita yang hadai.
1: Tapi lagi nanti keluar iklan corak datang lagi gini orang melintang nadai
0: corak gue dindang sebenarnya cah
1: nadai gue orang melintang kita. Okay, sama pagi kakak pendengar kita Ari Kuala Lumpur Didi Alen pagi tu yang pun bisi julu artinya ngembuan CTPC yang ke bisi certification tak ke spesifikasi yang ketinggi ya. Hai putanya spek kalai bak PC-nya ya kang kini motor kena tarik main game. Semua game boleh makan main laban kelia sunda meda uraja bermain game tadi tu bisik-bisik tentang spek ya nak data dia okey ngai upgrade ya boleh gak boleh tang nyak mek tegal ke mayuah ke miman ya ke bukai ke pernah engkah tisi dulu melaban julu hati kena ngadu game aja
0: tu mesti geng sida namanya geng sida attention IT tu cak
1: tu gamers tu cak
0: abang gamer tu
1: ya ke ngak konten siapa tu wah ngapa kau ngak serang sih.
0: Okey, Tita Umang peninggal kita itu Rizkula pemberi kelia ingin ke Mutuawi.
1: Mutuawi.
0: Ya, mana yang matah kenapa je nama kena. Mutuawi ku ya.
1: Lepas
0: Rido meda motosikal besar itu. Nanti kita itu nak beli ke Mutuawi. Bukan nak uliah. Uliah beli. Tangnya meh. Dia dah beli motonya. Tindu dia, Dani dia. Semua dia bagi aku.
1: Ya, amai. Entahnya cuma Mutuawi, Cak. Kadang ke yang nama Awi tu dia tu kan dia mesti 4 di model motor ke bisi Awi cak. Nanti dalam zaman sembilu sobat Awi kena motor Vulcan cak. Dia tu dini yang kena Vulcan je dan kena Hali Awi dia tu lah Awi.
0: Greta.
1: Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan munyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu Awi ibu kerja aja. Teracun ngawinya beli muto punya. Kemarin ada bisa pengaruh Awi itu.
0: Ya, muto Awi punya na.
1: Muto Awi. Jadi tu pama muto jari ke tinggi tingginya. Sekarang muto Awi megang ya. Itu akan kelihat. Siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal Awi?
0: Bersikal Awi.
1: Okey, selamat pagi megang guys. Peninggal kita ya ke Sikuto ianya dari Ari Maria utai ke dikingian kia ianya bisi rumah ke dirimpu alain dua sidap nyanak dia okay. Ibu ah ke besai tau ke kelalu mewah bakar rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku Ari sidak ia menyanak dia dia tau punya kia benar-benar meh kini kita usaha nur ngaga rumahnya sampai minta terang mendekat ke pengingin hati tu amai cak dalam kita ke dah lepas hari apa indai kita ke dah dewasa kerja ku detol eh siapa orang ngai bisi rumah ke dirimpu
0: betul
1: hanya kira nya ukai tau pada kita ukai juluk tipohnya utai ke tau di pada ke wajib bisi badunya milenium ke dia tu tanya
0: keperluan nah.
1: Keperluan tanya sebut kerga rumah cak dalam masa 5 tahun puh pemade udah ketinggal terlepas di peluang beli rumah tu 5 tahun ni muda nak bakal nyagi rega cak
0: ya sigak mar mar rega rumah ni tu
1: ya siti-siti utai kena kala nura rega semua ku rumah kena-kena kemudian orang ngepost ba apa nama tanya ke sitinya mudah dukom cak orang ke jual rumah rumah ngulang kau aku nak nemu tangga yang pun rega apa
0: mancit.
1: Berpikir 2-3 kali. Kalau mana dia rumahnya nyawa kali bolang kau cak.
0: Ya.
1: Dan nama kebuah emang tanah. Rumahnya ya nama cak. Tanah no dua nyanya kemai emar.
0: Ya. Ini sampai meh tidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah di rimpu. Tahun tu mulah lagi jerki karena.
1: Ama.
0: Bisa peluang mungkin rumah di rimpu meh.
1: Oh, takutnya tadi ini nemu tadi ke apply yang lama tu. Kita boleh bantu ke rumah prima. Tak rumah yang kau sedia ke baskim yang sudah disedia ke perintah itu cak. Kami sampai ke pemujur peminta kita megah.
0: Okay.
1: Rumah
0: Dominic Untur peninggal kita itu utai sasaka mati ku ke ya kat beli ya ianya rumah rumah dan sebilik diau lalu kedua ya ianya smartphone Honor Magic V3
1: smartphone yang saya kuna lama lagi yang kau boleh digapai ya cak lepas nama kau baca smartphone tu utaya kemadu nyamai turun rega
0: ya lepas mansut modal sitik lagi murah gigi sitik itu
1: nah ya ma jadi yang kita ya kebisingin pengingin hati kau beli smartphone tu senang aja sabar anda beli maya ya keluar entah beli meh pemudah ya celap rega ya segi lebih dari setengah kadang-kadang harganya jauh nurun. Sama pagi mengagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibu nyari berkenang ke utai ke dikingin hati hari sebab nyentuh udah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF R1 no, dia tu sebenarnya uliah ngena Honda EA5 dari maja mengharap du dia rela uliah upgrade ngegai Yamaha YZF R1
0: wow. Media milis jawan bagi tu madah ke so bagi balkaban balas rekub Indo Belindo ko ya utai ke kadimpu ehnya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai sampai maya ya gempu kini ko ya
1: sebut bahawa utai ke aksesori ke nyaca dia tanya utai nya mayuan tentang ya ke pirak sama maya originalnya
0: nya
1: pedih ke gantang sehingga ya ke ketua orang ali ari aluminiumnya tadi mayuan mesa ke dijual orang dia tentang ya ke originalnya saya ku dini nak nungguli aku penyenian muca lama sekali aku bisik kalau terpedak ke bakal sementiang deh dia punya deh ya ke agi punya kita dia tahu penyenian tunya ya kepada aku original pira bisik pada aku nya basabah
0: iya nyata tadi meh pamamat terga ya
1: nanya buat aku kadang-kadangnya berniang ke hari kembali saya tahu mana kembali reset
0: balas sudah ke ngumpul tuh collector item ke namanya ini kita buat tradisional gak?
1: Tradisional punya atau pada kita pakaian asal kita
0: ini asal kita ini seri asal di sini. Pelupa kuna tu jadi peranggul tu segi rindu kota nya. Lebih rindu mendak yang nanti the tusun kita lebih lihat.
1: Nah, mama. Entah aku kalau belum yang cah. Hari nak ini asal tayo ke sementiang pira atau ke buka tayo ringgit ke jadi kerawai kita ke original siapa enggak cak
0: nah muka aku cak
1: tapi kari sejarah atau kari kita iban ya ke sesuatu dan tayo kan itu si siapa orang tukang agaknya jadi kok aku tadi nyangka ya ke ngagak kita kok aku tadi hari pansi aku bawa cici-cici
0: kau mesti pansi ada lah
1: mesti aku pansi
0: sumpah kau ada buah sukai
1: mesti ya cak nanti aku masih kiri kan jadi cak mesti kau uas ngaku masihnya jadi hari pasti aku yang kau tanya di kagak bahasa bukai lalu di asimilasi kita sebagai budaya atau bangsa kita iban
0: kiamat gini
1: lapan hari seginya bab pengawal bertukang ke logam bertukang ke piraknya cak berdau kalau kita bisi pada ke siapa kita iban expert aku mana ni kepakar bangerja pengawalnya tentang ketebal lagi ya ketemu aku utanya mayo digaga bangsa kediau ngembuan ba tapi tasik mena sabah dia cak hanya di sitik kebaya yang kanya arinya asal tanya kita ya bebeli tanya lalu di asimilasi nyadi utai kita ya aku beda teori aku
0: teori dia
1: teori aku enggak bus kayak aku ke diri ti salah kayak kami dua
0: oke okay, nya cerita tesis dia cak pagi itu. Sebenarnya dia jauh limpang ke bukai. Lagu dari Wings itu kena merindang peninggal kita ya tadi ya ke ingin ke
1: Mutawi.
0: Mutawi ya cak.
1: Mutawi
0: short
1: ya.
0: Short form ya.
1: Lele lagi pun yang brand Mutawi.
0: Terus mulai kami Peronda Jaket Biru.
1: Dua pagi why.

0: ni di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa item.
1: Kestu liat tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Yang cerita pasal barang yang ke dikinian nanti kita tang nyentuh ke dia tau pan alu nadai utainya.
1: Bukan nadai, alu bedau sebedau.
0: Bedau sebedau.
1: Okey, jadi ya sama pagi ngagai. Apa ninga ke baru aja udah nganjung komen tai ke pagi tu Hendria Jawan ke jadi utai ke dikinian kati nya. Kak bisi rumah bat tanah kerimpu, lalu sepianya bisi telaga lain mandi udiman. Lalu nanti oleh bisi pakiang ia keluas ngambil ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balak kabantang datang kita tahu nyak sebenarnya dikingin dalam mati jalan benda oleh gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar. Nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi sepia sungai. Ya, kan enggak rumah dia,
0: Cak? Nanti aku, Cak. Enggak rumah dengan kakak aku dia. Enggak, tapi bukai, Kak.
1: Oh, enggak terbukai. Bukan bukai yang kedampiah ke kakak dia, Cak, kelipan rumah.
0: Nanti bukai, Kak, di kakak aku.
1: Rumah sap, Kak.
0: Rumah sap. Namanya nanti Runi yang bisnis. Kan bukan rumah sap dia, Cak. Runi yang kena.
1: Oh, ya.
0: At least, kurang-kurang ya nah. Kita ambil nadai ya kita boleh ya namanya rolling model ya deh. Modal ya.
1: Nambah ke
0: lantai misi.
1: Ya. Aman nanti bekas kucak bisi tanah sebidang pesai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku udah cak. Pakai yang berbayar.
0: Untung. Mana bisnisnya. Ya salah ya nanti dalam kempo jaruang deh sempat ke pakai yang deh cak.
1: Hah? Ya memang marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tu, aku ngajarin Mimin deh. Dia marketing dia ni buat madah ke mendurnya nak. Tiga kali kontrol besi dia Mimin.
0: Okey.
1: Agak kontrol besi contoh deh. Padah dia dia upah ni siapa-siapa anak kita tempuh kayak kemet deh asop jalan deh. Ih tuyul deh. Mesti orang mana tak ya. Marketing.
0: Ya.
1: Okey, sama pagi menggagak gaya. Idea Junedi ya ke pagi tu ya setahun tahun tu benar mesti target kamu lihat kaki fokus ke target ya ke first dulu ianya kak melia pila pintu dua itu kena ngangkut sawit ya
0: namanya
1: pila namun pila cak
0: oh dua pintu ya
1: pintu pintu ay single cap
0: Okay.
1: Pintu itu kena ngangkut sawit nah lah nyau nginjau orang lama berjual sawit ukai berkira tentang kadang-kadang burni yang ke saya juga udah berjual aku jaku duit banyak nyau ke putuang banyak tambah yang harga minyak orang
0: aman
1: tambah dia tu cak nyau mesti kota di sel tu yang ke kamar gitu tambah cak
0: ya harap kuliah capai meh dulu artinya tahun tu ni
1: ya
0: betul tu kini sawit nak
1: uliah nanti uliah hanya aku beri tips siti ngambil ke dia mujur bapak mama tu udah di ngumpuh sawit ni pun terlalu terus ngumpuh sawit sepiak lagi dalam mana tu capai
0: Nen tu betul ni cah. Okey, nampak saya kita dah tiba pukujuang 2 pagi kita pagi hari 3 tu.
1: Ya terima kasih agak kita semua kerjulah komen pagi tu. Mayo kamatnya tak nalar baca kita magang lah.
0: Okey, selamat dia kita selamat hari Sarawak 2026 tu.
1: Lalu sampai ke megak ya perambukan detur kita jerumah pemisi tu tadi muju ada pecalai kenggau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Wok meduaya.
1: Bye bye.

0: Tesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada Majlis Perasmian Seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaruan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kalau kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan kawal seli antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatankuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12-21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
7: Doa mohon dilimpahi rezeki.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.

0: saya Jamal bin Abdullah alias Tedok Naguna mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak untuk semua warga Sarawak khususnya. Bersamalah kita mengekalkan perpaduan dan keharmonian di kalangan masyarakat kita yang berbilang bangsa dan agama. Sempena dengan Hari Sarawak, kita juga jangan lupa kepada jasa-jasa pejuang negeri kita Sarawak tercinta yang telah berkorban nyawa dan raga dalam menjaga kedaulatan negeri kita. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak.
1: Hai, saya Maxwell Sean dari Bintulu. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak buat semua warga Sarawak. Semoga perpaduan di antara semua kaum dan agama di bumi Sarawak ini akan terus berkekalan dan terpelihara. Untuk warga Sarawak, marilah kita bersama-sama mengekalkan keharmonian walaupun kita berlainan agama dan budaya. Semoga negeri kita terus aman dan makmur. Saya bangga menjadi rakyat Sarawak. Selamat Hari Sarawak.
2: Saya Zaleha binti Haji Bujang, lebih mesra dikenali dengan Kak Seha dari Kampung Asyik Kirim Fasa 1. Di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak buat seluruh warga Sarawak di mana juga berada. Saya kata, I love Sarawak.
3: Hai, kami Jennifer Anamena dari Angkatan Pertahanan Awam Bintulu ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua warga Sarawak. Kami sayang kita semua orang Sarawak. Sarawak ibu petuiku, tanah tumpah darahku. I love Sarawak.
4: Saya Aisyah Puri Haji Abdul Rahman dengan kesempatan ini untuk mengucapkan salam Sarawak untuk semua warga-warga Sarawak di mana saja berada. Sarawak adalah ibu pertiwi. Lagu kebangsaan ibu pertiwi Sarawak megah berdiri. Sayangku Sarawak, sungainya luas, tempat berlabuh perahu nelayan. Kita hidup mesti berpepaduan supaya musuh senang dilawan. Sarawak nomor 1.

0: sedang mendengarkan Bintulu FM. Santai.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah Bintulu FM.
2: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada pagi hari Sabtu tu, 22 Julai 2026, bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijri. Dan selamat Hari Sarawak buat kita orang semua, dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada. Dan bagi dalam bagi kita orang yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang tengah menziarahi keluarga di kampung pada pagi itu, maklumlah hari itu hari cuti sempena Hari Sarawak tena. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita kini itu yang sedang mendengar dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah, dan juga dari negara seberang kita, iaitu di Indonesia, dan di mana juga kita orang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Kami ucapkan terima kasih buat anda semua. Semoga tak orang terhibur dengan lagu-lagu yang akan diputarkan. Dan bagi kita orang yang tengah berehat di rumah kini itu, mungkin tengah sarapan pagi itu, maklumlah cuti tena, ngando nak pergi sarapan, kami ucapkan selamat bersarapan diucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami sampai mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari tu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari Rabu tu. Apa-apa pun, teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu pada Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Hazim.
1: Selamat pagi.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk yang dikeluarkan buat masa kini. Bagi keadaan laut di perairan, ombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan buat masa kini. Suhu pada hari ini dijangkakan pada sekitar 23 sehingga 34 darjah Celsius. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Sesawang Met Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
0: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat Hari Sarawak, Azim.
1: Terima kasih. Selamat Hari Sarawak juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu. Jom dengarkan Bintulu FM. Number 2 Japan Lima Megahertz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hal tuju ini, Sarawak terus komited sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih buat anda kerana masih setia bersama dengan kami. Dan bagi yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Dan untuk anda yang kelapangan pada minggu ini di mana Borneo International National Kart Festival bakal kembali memeriahkan langit Bintulu dengan menjanjikan pengalaman yang lebih meriah dan luar biasa yang telah pun berlangsung pada hari ini 22 Julai hinggalah 26 Julai 2026 sehingga hari Ahad ini selama 5 hari bertapak di Lasar Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya festival layang-layang antarabangsa itu kelak, ada pelbagai pengisian aktiviti yang telah pun

kecil, dan juga pertandingan Recycle Runway, Battle of the Band, pertandingan Moana dan pertandingan Ratu Kebaya. Dan selain pada pertandingannya, Truth juga diadakan pelbagai gerai jualan makanan dan minuman dan juga kraftangan usahawan seramai 105 gerai usahawan yang turut menyertai pesta layang-layang antarabangsa Borneo International Kite Festival untuk tahun 2026 tu. Apa-apa pun, kita teruskan bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Tangga ko siyong nga lo. Iksin nga liya. Tamtang bedwi.
1: Ya, rabiru nga. Kacak na kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai maulah kereta tu.
2: Bunga batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin dengan terkoyong.
1: Kau ragat kedat tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Orang jeles nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesor sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
0: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar aku tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kakak besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok bau raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok bau lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok kaya jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan kami di Radio Kineto, bolehlah mendengarkan kami di frekuensi 97.5 MHz. Dan bagi anda kelapangan pada minggu ini, di mana selain anda menghadiri BIKF, kita juga dipahamkan Bintulu Amatur Motai Challenge, pertarungan motai amatur terbesar di Bintulu akan diadakan pada 24 dan juga 25 Julai 2026, iaitu hari Jumaat dan Sabtu, bertempat di Naim Street Mall Bintulu Paragon, bermula jam 8 pagi hinggalah 11.30 malam. Jadi kepada orang ramai yang berminat menyaksikan pertarungan hebat fighter-fighter motai, bolehlah datang ke Sia Club pada 24 dan 25 Julai, ya. Masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya juga, ada sesi mencari mari mencuba sukan motai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma pada 25 Julai 2026, iaitu hari Sabtu, pada pukul 10 pagi hinggalah 12.30 malam di Naim Street Mall Paragon, untuk hiburan perkongsian di jam yang kedua. Dan sebenarnya sambutan Sarawak Day juga, di mana diminta untuk menyertai aktiviti digital take shot and video editing yang bakal berlangsung pada 24 Julai 2026, hari Jumaat, ada pada pukul 2 petang hingga 4 petang di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Jepak. Dan anda berpeluang untuk mempelajari teknik mengambil gambar mengikut tema Sarawak Day, asas penyuntikan video, menghasilkan video kreatif serta berkongsi hasil karya bersama dengan peserta lain. Dan penyertaan ini adalah percuma dan terbuka kepada mereka yang berminat dalam dunia fotografi dan penyuntingan video. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengasah bakat kita orang, menerima ilmu dan menunjukkan kreativiti anda. Jumpa anda di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Cawangan Jepak pada 24 Julai 2026 tu kelak. Okay, teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

0: Ya, kembali kekal lagi dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 10.52 minit pagi. Dan sempena BIKF 2026 ini, kita difahamkan juga yang mana pihak Persatuan Anak Va'i Bintulu juga akan mengadakan pentas Petong VQ yang akan kembali memeriahkan Borneo International Kite Festival Bintulu 2026 dengan pelbagai pengisian budaya yang bakal menghidupkan semula warisan Va'i yang dinikmati oleh semua. Dan antaranya pengisiannya adalah persembahan kebudayaan, pertandingan bermukun dan juga Ratu Va'i dan persembahan tarian dan pelbagai lagi aktiviti yang menarik sepanjang festival bermula daripada 22 Julai hinggalah 26 Julai 2026 untuk anda. Jadi janganlah lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan festival BIKF 2026 tu. Baiklah, untuk di jam yang ketiga nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah di jam yang ketiga saya akan bacakan kiriman salam Hari Sarawak untuk anda dan juga putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Kami Jennifer Anamena dari Angkatan Pertahanan Awam Bintulu ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua warga Sarawak. Kami sayang kita semua orang Sarawak. Sarawak ibu petuiku, tanah tumpah darahku. I love Sarawak.
2: Saya Maxwell Sean dari Bintulu. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak buat semua warga Sarawak. Semoga perpaduan di antara semua kaum dan agama di bumi Sarawak ini akan terus berkekalan dan terpelihara. Untuk warga Sarawak, marilah kita bersama-sama mengekalkan keharmonian walaupun kita berlainan agama dan budaya. Semoga negeri kita terus aman dan makmur. Saya bangga menjadi rakyat Sarawak. Selamat Hari Sarawak.
3: Saya Risha Rada dari Bintulu. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak untuk semua rakyat Sarawak. Marilah kita terus bersama membina perpaduan dan keharmonian ini agar kita terus hidup aman dan damai. Saya sayang Sarawak. Selamat Hari Sarawak.
4: Saya Zaleha binti Haji Bujang, lebih mesra dikenali dengan Kak Seha dari Kampung Asyakirin Fasal 1. Di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak buat seluruh warga Sarawak di mana juga berada. Saya kata, I love Sarawak.
5: Saya Aisyah Puri Haji Abdul Rahman, sayangku Sarawak, sungainya luas, tempat berlabuh perahu nelayan. Kita hidup mesti berpepaduan supaya musuh senang dilawan. Sarawak nomor one, Sarawaklah yang ku sayang.

0: kami Jennifer Anamena dari Angkatan Pertahanan Awam Bintulu ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua warga Sarawak. Kami sayang kita semua orang Sarawak. Sarawak ibu petuiku, tanah tumpah darahku. I love Sarawak.
1: Saya Maxwellson dari Bintulu. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak buat semua warga Sarawak. Semoga perpaduan di antara semua kaum dan agama di bumi Sarawak ini akan terus berkekalan dan terpelihara. Untuk warga Sarawak, marilah kita bersama-sama mengekalkan keharmonian walaupun kita berlainan agama dan budaya. Semoga negeri kita terus aman dan makmur. Saya bangga menjadi rakyat Sarawak. Selamat Hari Sarawak.
2: Saya Risha Rada dari Bintulu. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak untuk semua rakyat Sarawak. Marilah kita terus bersama membina perpaduan dan keharmonian ini agar kita terus hidup aman dan damai. Saya sayang Sarawak. Selamat Hari Sarawak.
3: Saya Zaleha binti Haji Bujang, lebih mesra dikenali dengan Kak Seha dari Kampung Asyakirin Fasa 1. Di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak buat seluruh warga Sarawak di mana juga berada. Saya kata, I love Sarawak.
4: Saya Aisyah Puri Haji Abdul Rahman, sayangku Sarawak, sungainya luas. Tempat berlabuh perahu nelayan. Kita hidup mesti berpepaduan supaya musuh senang dilawan. Sarawak nomor 1, Sarawaklah yang kusayang.

Ya, itulah tadi lagu dari permintaan daripada Latifah Hatia dengan lagunya Cinta Bandar Tasik Selatan telah menghiburkan kita untuk di jam yang ketiga. Bagi anda yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, tengah memasak. Apakah menu tengah hari kita orang hari itu? Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Nek Mok. Dengan katanya, Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam Nek Mok. Selamat menyambut Hari Sarawak untuk semua rakyat di Sarawak. Jaga Sarawak, into Sarawak. Dan juga daripada Ramli Lee, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Sehat-sehat selalu, ceria-ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Bintulu FM pastinya di rentak 97.5. Dan juga daripada Andrew Ujang Masing, panas kami di Miri Tok DJ. Cing Suni, salam Sarawakku sayang, salam Sarawakku damai, salam Sarawakku indah, syukur Alhamdulillah, kata pada Cing Suni. Dan juga Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Syah. Selamat pagi juga WK Baja, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15, Kuching Serian untuk DJ. Salam selamat Hari Sarawak buat CMS Fred, Sindau, Indu Kenawit, Zelahani, Ambulan Pengindu, Mary Uban, Syasha Amanda, Cecilia, Rika, Peter Tika, Poli Mansing, Stamo Stanley, dengan ucapan selamat Hari Sarawak buat kalian semua. Dan juga daripada Indu Kenawit, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Indu Kenawit, dan selamat Hari Sarawak kepada semua rakyat Sarawak. Dan juga daripada Andrew Ujai Masing, selamat pagi DJ, selamat pagi juga, selamat bertugas, panas bak di Miri pagi Tok DJ. Salam buat semua kaban Facebook dan kaban WhatsApp dan pendengar Bintulu FM, katanya. Dan selamat Hari Sarawak. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Siti Nohaliza, Siti Situ Sana Sini, untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga. Jadi

Ya baiklah, jam menunjukkan pukul 11.53 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari Sarawak tu. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini saya Syah mengundur diri. Selamat Hari Sarawak untuk semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Menari. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Awang tengah hari bukan dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Balan saintis ngau raban ti bekawa ngau perkara pelajar udah diasuh nyerungkai innovation ngau atur baru dikena nangko pemar ti bekawa ngau penglikun stok pemakai ngau pengawak nyaga pengerai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama antara raban pelajar saintis ngau pemekuh industrinya cukup berguna dikena nempak atur mutar ke penanggul ditau nguntung ke community global. Aturnya dia tu benung di pejalai ke di Miri Sarawak hari pengawak tinguji ke umai padi perennial di nyau ke sebaka ngau berau basmati tindak mayuh ngundan stars serta mana ke orang ti bisi kemi manis. Projek tu gayan ke pemesai guna bala saintis ngau bala pelajar semampai ngigak cara baru dikena ngerja siti-siti pengawak. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami berjadi sokes halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching. ribu ikut anak manuk bisi diserah ke ngagai 23 ikut penerima bak program penyungkai ekonomi Nupik Manuk ungkup Sinta Konsel Negeri Bukit Saban kemari. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya diperjalai ke kena nolong Mansia Mayuh nambah ke penatai pemisi sida ngena pengawak di bertupik manuk. Tolongnya ukai semina ulen nyawup nyedia ke modal dikena mongkal pengawak dan megaknya di kecara dikena sidak nombor ke pun penatai pemisi ngena cara berenggat serta dan itu. Dato' Ahmad Douglas Ugah ke lalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban maksud ke perkara tu dalam post Facebook ia. Kenyau hari tahun 2023 subak inisiatif Meri Anak Manuk ungkup Sitak Bukit Saban udah nguntung ke kira 1,200 ikut penerima. Kerana sidangnya menerima semak 60,000 ikut manuak. Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Sedua Minia Tok Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi bisa ngau ngoluk pengawak makan lemai ke diatur berseriman ngau Ari Sarawak 2026 bak Masjid An-Nur di Sibu Demalam. Penatai seduaya disambut Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya, ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Dr. Anwar Rapai. Pengeraminya dipungkal ngena semayang maghrib, terlalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin, Zikir Mahaban, ngau pengawak bersampi. Lebih 10,000 ikut orang bisa ngau masuk program Unity Walk ke diatur berseriman ngau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Programnya ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang sama di Ricah ke ngau penatai tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama bisa ngulu program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ngau Bala Kaban Kabinet Menua Sarawak. Program tu diberamai ke Jako Sarawak Maju Makmur. UKS Semuti nyadi pengawak kena ngelanteng ke ati dan megak nyadi ke jalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat ngiri penalu ati serta nentu ke orang mayuh oleh berbahasa ke sejarah Sarawak diudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 ninting tahun. Orang kengau masuk program tu dibaik berjalai kaki dalam penyawah beberapa kilometer dengan sekedar jalai di Pasar Sibu sebedau nikal baru ngagai dataran Tun Tuan Kubujang. Unity Walk tu ianya sebengkah hari pengawak ke bisik dirintai ke kena gerami hari Sarawak 2026 kalai batang pengerami ianya gempuru hari Sarawak ngau konsert rakyat kedekat diatur malam tu lagi. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani, ngau selamat hari Sarawak. Kita terus ke Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: tengok kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ningah semua. Kita dalam program ngelah tengah hari YFM Seri Aman. Dinga berengkari dia tu nyentuh ngegap pukul 3 ngali hari tu lagi. Sari tu 22 di bulan 7 2026 hari 3. Tentu ya kita ya pernah menua Sarawak. Sama bulan ingat ke hari Sarawak lawan sari tu. Hari Sarawak tahun 2026. Lalu harap ke semua pengawal kreator kita sepemanjai Sarito berserima dengan pemisi Hari Sarawak 2026 lantang megani pejalai pihak megak lantang mendiang ke YFM Seri Aman. Sarito Ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tiga kurang lebih 3 jam. Jadi oka selama di pukul 12.30 semak adep tanggul Sarito kita bisik bergulai ngau kaban kita hari Sibu berkongsi ke berita bakawul kau hari Sarawak. Laban Sibu udah jadi tuan rumah Nur ngatur hari Sarawak 2026 tahun tu. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai, lalu pukul 2 dalam program Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Saluran di Kenang lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga di Kesayau Kemagang. Kita kepun ke program selito kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026 hari TYT menua kita Sarawak yang TYT Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Kita mendiang ke Jaku Khas hari ya berserimbang kau hari Sarawak 2026.

maju yang mencipta penyelesaian meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati, mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan.
Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti Luar Bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya Luar Bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Nyanaka, kita mendiang ke perutusan khas Hari Sarawak 2026, Hari Tawaiti Sarawak kita. Yang tuan yang terutama, Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Nah, lama dah agak kita dekat ngangau ke kaban kita di CUFM atau ke YFM Sibu. Tidakkah berkongsi ke penerang berkawal ngau program yang ke diatur berserimbai ngau Hari Sarawak 2026. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Shen Event kena kumbai ngai berumban. Terima kasih ke pengerindu kita mendiang ke YFM. Mengkang YFM Suriaman ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

0: Ya, Siti lagu baru kena kumbang gaya berumban Shen Ivan. Kita nguji ngangau ke kawan kita di Sibu jam dia tau. Halo orang Sibu.
1: Halo, selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Nama apa?
0: Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Oh, mana berita kami di Sibu, berita gaya hari kita di Sibu itu cukup nyangkung Gato Bin, pengawal kita ke udah diatur pagi tu tadi, tembaga muak ke ngalih hari itu, anda bisa pengawal bukai ke diatur, penyelombang pengerami hari di Sarawak tadi.
0: Ya, nyala peninga kita diatur mendong meniang ke Makreta hari Sibu, dekat berkongsi ke berita berkawal ngau hari Sarawak tahun itu 2026. Terus dengan Wanmar di Sibu dia.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu meri selamat hari Sarawak ngagai semua peranak menua Sarawak. Ngarap ke kita lantang likun diau di menua Sarawak ke cukup bertuah tu. Jadi mai ke kita report hari pengerami hari Sarawak ke diatur renggat menua Sarawak di Sibu tau ke bak dataran Tuntung Kubujang. Jadi pagi itu tadi dia udah muncul diatur ianya Unity Walk berterima dengan hari Sarawak tahun 2026. Kita saya ke patut diberi puji ngagai rakyat menua kita. Aku percaya okay, semina orang Sibu aja datai dan dia ke bersemak menua kita di Sibu itu mereka sama bisik datai dengan nguluk Unity Walk berterima dengan hari Sarawak tu. Laban bisik lebih kurang 10,000 ikut Mensia Mayuah bergelumuk datai bak dataran Tuntung Kubujang tu engau berjalai sepenyawa 4.3 kilometer. Masih agaknya bisa bala kaban ke Udah Madah Rempu engau pagi tu Madah Rempu masih agak berjalai penyampau 43 kilometernya. Jadi sebiar mega pagi tu program tu di Gulo sama Tuan Pemegai Menua kita, Tuan P. Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, di Sempulang, Gau Toh Puan, Dato' Patinggi, Fauziah Muhammad Tensi. Pihak mereka bisik pala Raban Pemesai kita di Menua kita itu, Menteri Pengangkut Menua Sarawak. Ia ke mereka Menteri di Megai Tanggung Pengawak Pengerami Hari Sarawak 2026, Dato' Sri Lee Kim Hin. Tapi mereka harapan pemesai atau ke wakil pengari rakyat ke bisik di menua kita. Jadi berjalan Unity Walk tu berambai ke Leka Jakob Sarawak Maju Mamur. Lalu nang ya diatur di sari tu kena ngerempung bala harapan kita peranak menua Sarawak kita di Sibu itu ngambil kesama boleh ngasai ke penyeraku pengelantang pemain ke bisik datai diasai kita bahari Sarawak. Nyak ngenang Unity Walk dia ke udah cukup mujur diatur pagi itu peninga. Lalu mau ke ngalih hari itu lebih kurang pukul 2 ngalih hari dia Universiti Teknologi Sarawak di Sibu itu atau ke Pak Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud dia dekat diatur Town Hall atau ke Berandau mengulai dengan pemesai kita tentu ya Tuan Pemesai North tentu ya Premier kita Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dekat sama datai menguluk pengawak Town Hall atau ke Berandau dengan Malaysia Mayur dua pemesadaan datai pengawaknya sebab Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Sibu. Ia bakal pengawal kengalih hari itu. Lalu moderator ia ke dekat Mike Randau itu ianya yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidol. Ia menang mimit bersaul dengan Town Hall dan dekat diatur pukul 2 ngalih hari itu di UTS Sibu. Lalu muak ke malam itu tentu ya kira kata disebut kita pengawak besai mengingat ke hari Sarawak ke dintu kita 22 bulan 7 1963. Jadi tahun tu 63 tahun Sarawak sudah merintah di Rempoh. Jadi malam tu inya perhimpunan Hari Sarawak atau ke sempur kau bala rakyat kita di Sibu Dito dan bayang Hari Sarawak biar megak bisik konsert rakyat buat pentas atau ke panggau besar buat dataran Tuntung Kubujang. Di sadang atau kendai yang datai malam tu inya ketuai pemegai menua kita yang Tuan Pemegang Menua Sitai Jauh Bini ya sama belak datai dia nyak yang Ketua Negeri Sarawak Tuan P. Hensri di Dr. Diwan Sunan Sipi Tuan P. Jafar Jau di Sempulang Tuan Puan Dato' Patinggi Haji Fauzia Binti Sanusi ke belak sama datai malam tu Pak Pengawal Perhimpunan Hari Sarawak Ngau Megak Konsert Rakyat Kelimpah ke di Guluk Megak tentu ya Premier Sarawak Inya Datuk Patinggi Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Tuhari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg Ngau Megak Pemesai di Menua Ketai Dito Ngau Megak Pengari Rakyat ke Bisik di Menua Ketai Kesama Belak Datai Medak pengawal atau pengulur pengawal perhimpunan Hari Sarawak ngemegak konsert rakyat. Jadi ngagai bala kita di Sibu atau ke Semat Sibu ke Bisik Mendiang ke report di baik aku tu atau sampai datai ngagai dataran Tun Tuanku Bujang tanda kita angkun ke menua kita Sarawak tanda kita sayau ke menua kita Sarawak ngau penyerakup ke Bisik di menua kita. Jadi Ibrian atau bala punya kemudian ke ngelau tengah hari tu nyak nak report ke Dubai aku awak ngelau tengah hari YFM si aman ke tengah hari tu. Terima kasih Ibrian.
0: Ya, sama-sama Mar. Kira salam gore sibu nyangkong konsert malam tu.
1: Okay.
0: Bye Mar.
1: Okay, bye.
0: Okay, terima kasih ke sekali lagi menggang ngagai Puan Margaretha Remang dari YFM Sibu tiada berkongsi berita berkawal ngau Hari Sarawak jadi ungkup tahun tu Hari Sarawak ungkup atau ke peringkat menua kita Sarawak diatur di bagi menua Sibu.

0: Ya, lagu dari Marina Jara kedekumbai Bujang Ulu Sungai. Dini dok kita jam dia tu belap ninga yang kabisik lantang kati bak tebilang-tebilang sungai sekali kenya mandi air kerangan harap kita nyangkung kami ya kebenuang agawa jam dia tu. Laban mayuh ga bisik kaban kita sama belak madah diri belak pemisi belak gawa mega bersuri main gawa pemisi hari Sarawak. Terus kemeh tangkong pengawak kita atur kemeh ngau manah nyentuk ke tembok pengawak. Jadi terus kita ngelalu ke bala peninga ke bisi mendiang ke kita piam ga mendak kita live di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM jam dia tu. Terima kasih alaban semampai nyukung YFM piam ga YFM Suriaman. Anita ke penerang dari opis pengamata gaya hari menuk kita Malaysia Jabatan Meteorologi Malaysia. Mno kita tahu kebagi mno Suriaman ungkup serito ngali hari itu lagi di pelabak kebise hujan beserta nguribut. Bas kedak andor dibagi mno Suriaman lalu muak ke lemai bise hujan bas kedak andor dibagi mno Suriaman. Nangkan kenya tikas pengangan di menua Suriaman dibagi mno Suriaman serito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Kita ingunya ngagai bagi menua betuang. Info gaya hari dibagi menua betuang ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngoribut bas kedak andor dibagi menua betuang lalu muak kelemai nanda hujan lalu tikas pengangat gaya hari kita sore itu dibagi menua betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku gaya info gaya hari ungkup sarito ungkup bagi menua Suriaman gawa bagi menua betuang kita ke sekali itu berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima hari bala peninga. Jadi pesan ke terubah itu pesan pemati data hari yang muka anak tutung madah ke pemati laki ya ianya apa anak kuta tahu ke kedua balik nama jamping anak mujab tahu ke apa langga udah nadai. Jadi kabar melayan ke di tujuh kepesan kita dipinta ngesah mati itu ngagai rumah idi sebangki panjai lubu antu. Pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan ke dia di sebalang Indonesia jawang sungai Tebelian serubah entulang bara sebangki pandak batu bebini atas ngobaruah piam gesuah nyemungan bintuang sayat nengah kumpang rasau ngau semua kabar melayan bukai ya ke ngelala apa anak kuta tau ke jamping anak mujab santo madah kemati apa anak kuta kedua balik nama jamping anak mujab tau ke bini mukah anak tutuang. Jadi kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta sampal datai ngusah penusah tu ngagai rumah edi sebangki panjai lubu antu mayan nyenggai ngau nganjung ni yang tu sampai ditetap laban lagi ngantik penatai anak ngau kaban belayan. Lalu pesan kedua, pesan mati mega data dari Diana tau keme anak kaluang hari kumpang pawah kelubahan tu. Pesan tu, madah ke indaya ianya dayun anak keleman dayun anak keleman tau ke bini sawiang udah nadai bah hospital Suriaman pagi 21 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggait Bebala Mayuah Barumah Kunci Jalan Berayuan Suriaman. Lemah itu lagi 22 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjong pagi hari 4 23 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Suriaman. Pesan tu dituju ngagai semua kaman belayan ia keba Bukuang Kandis Danau Kumpang Pawah Kumpang Langgir Merakai Nengah Kumpang Kelampok Seremat Sayat Rasau Bukit Tungkok, San Panjai, Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Lio, Ijuak, Pedalai, Tanjung, Tawai, Empat Barumah, Kaban Belayan Bapak, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Gau semua Kaban Belayan Bukai, Ya ke Ngelala, Dayun Anak Keleman, Dayun Anak Keleman, Tau ke Bini Sawiang, Tau ke Indai Sidak Diana, kedua balik nama Mei Anak Kaluang. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Suriaman laban pesan tu madah ke pemati dayun anak kleman tau ke bini sawiang udah nadai kemare 21 hari bulan 7 2026 di Senggai bawa belamai 22 hari bulan 7 2026 lemai tau lagi 22 hari bulan 7 2026 di Anjong pagi hari 4 dan juga gaya pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Kabar melayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datang gaya rumah kunci Jalai Berayun Sri Aman. Jadi pesan kabar melayan ia ke Bukai di dekat nemu penerang kesili agak berkawal dengan penusah tu. Tau telefon gaya Puan Mei. Nombor telefonnya 0112-5720-814. 0112-5720-814 tau megang agai Mr. Sawiang nombor telefonnya 019-3914015 019-3914015 lalu pesan nangkan kenya pesan berkawal dengan pengawak ngingat ke setahun niang suji anak majid tu dah nadai lalu merekat ke regangnya di dekat diatur hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 nyalai berengkah diatur berengkah hari pukul 8.30 pagi jadi pesan tu dituju ngagai semua kaman belayan di Sekirau Tengah Tanjung Bijat Tawang Sungak Ban Keran Setumbian Kampung Rayu Bakung Aik Sungak Aik pihak megak kampung Abiet Balai Ringin, Miri, Kuching, ngau semua kaban belayan Bukai, Kenglala, Niang Suji, Anak Majid. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak bersembiang ingat ke setahun Niang Suji, Anak Majid udah nadai. Lalu pihak megak merekat ke regang Niang tu, Niang Suji, Anak Majid. Dekat diatur pagi hari 6, 25 hari bulan 7 2026 perengkar pukul 8.30 pagi kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah niang to ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri ngagai kaban belayan ke ditujuk pesan to kita dipinta datai ngagai rumah ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri pesan to tadi berkawal ngau sembiang ngingat ke Niang Suji Anak Majid tu dah setahun meninggal ke sidak sebilia lalu pihak megah merekat ke regang Niang Suji Anak Majid diatur 25 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat datai perengkah hari pukul 8.30 pagi kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Niang to ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Lalu kita berkongsi ke pesan pemati ke sekali itu. Pesan itu datang dari Sudin Anak Kanyang dari Tekalung Ulu Entayah. Jadi pesan itu madah ke bininya. Kume Anak Busang tahu ke inai buak. Udah nadai 21 hari bulan 7 2026 kemarin. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Awar. Tekalung Ulu Entayah. Kena malam lemai 23 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan lebih agak kita ia keba batang tayah batang tabai batang julau batang bawah batang kakup jalai pakan engkamup ulu julau jamu kerampak penebak pihak mega batang dayu ngau semua kaban belayan Bukai yang kenglala kume Anak Busang jadi kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah awar ulu untayah lalu niang tu dekat di Senggai lemai 23 hari bulan 7 2026 dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah awar Tekalung Ulu Entayah. Jadi ngadap ke pesannya tadi terang di dinga kaban belayan ke dituju ke pesan. Tau mega pesan pemati ya kedatai dari Jacqueline Selaka Mawar hari Miri, madah kelaki ya. Anthony Dunggau anak Sinja, udah nadai 21 hari bulan 7 2026 ba hospital besai bagi menua Miri, Bandar Miri. Niang dekat di Sengai, lemai hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026, ngegap pendam Anglika Lambir Miri. Jadi kabar melayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datai ngegap rumahnya. Rumah Niang tu, baklot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri. Lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Kerangan Pinggai Paku, Matup, Tanjung Lama, Tanjung Baru, Pelanduak, Setambak Ulu, Semuluang Ulu, Semuluang Ilek, Lingga, Mungut Sawak, Mungut Ubah. Biar moga kabar melayan di Paku, Layar, Betuang, Geran, Lingga, Bantiang, Seri Aman, Kuching, Bintulu, Miri. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Niang To, ia kebak lot 893 Jalai Berembang, Berembang 5, Pujut 7 B Miri. Jadi pesan tu tadi, madah ke pemati Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja, tiudah nadai lemai 21 hari bulan 7, 2026. Niang dekat di Sengai, lemai 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjuang ke pendam Anglika Lamir, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu. Tahu ditanya ngagai Trina Mayang. Trina Mayang, lumut teleponnya 013-800-08-519. 013-800-08-519. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kena tai kakunya tadi terang didinga didinga kelebih agak kabar melayan ti dituju ke pesan-pesannya.
1: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat ti patut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
2: Ngela tengah hari YFM Siaman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Kokolengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Terima kasih. Lapan lagi menggang, apa awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, terima kasih lapan lagi sampai mendiang ke YFM Sri Aman. Ketika gaya kita jam dia tu setiap mengudah sejam mendiang ke YFM Sri Aman, harap kesama belak lantang, semampai lantang. Jadi bakal selama kita dalam program Ruai Kita nangkan kita lagi. Terus kita mendiang ke program Ruai Kita.
2: Jadi ya, mari selamat tengah hari pendengar Mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawa program Ruai Kita ya kendang di tabur ke kita kena pada 3 berengkah di pukul 1 ngali hari bawa program Ruai Kita ke minggu top tinga aku berasai betua laban uliah bulai ngau siko temuai ke bisa datai ngagai konti YFM. Jadi ya, kita terus ngelalu ke penatai temuai kita ke sekali itu nya Puan Sylvia Lee, juru pulih perubatan fisioterapi hari unit fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi ya, mari sama telemai sama datang ngakai luan tu Puan Sylvia.
3: Terima lemai, terima kasih ngagai DJ kita. Kita bahaya aku mari tabi wasta ngau terima kasih ngagai Sri Aman FM laban dah mari peluang kami berkongsi ke informasi nuju Bala Mayu.
2: Jadi ya, sari itu topik ya ke dekat di baik sida di Hospital Sri Aman ranau tau diatur kita bersimai ngau pengrami tau ke pengawak sida kenyambut hari urang tuai renggat antara bangsa awak ke para pingat tua tu sama nemu ngau nanak agi tau Puan Sylvia berkawal ngau program ke dekat diatur kita ba Hospital Sri Aman. Jadi terus ngakain wan nerang agi pendingan mayu lemai tu.
3: Terima kasih DJ. Hospital Sri Aman dekat ngada ke program pengerami hari Raban Tuai 2026 bak lobi utama Hospital Sri Aman. Tahun tu tahun ti keterubah Hospital Sri Aman ngada ke program pengerami tu. Jadi program tu kerjasama engau Jabatan Sekretari Hospital Sri Aman, Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman, engau Unit Terapi Cara Kerja Hospital Sri Aman.
2: Oh, artinya tadi ukai seminat kita by unit fisioterapi itu aja ngatur tu tanggepuang hari unit-unit bukai ba ya kebisik ba Hospital Sri Aman ya ne. Tik te berarti ke program kita tu tadi setiap program kandang cukup mana kelebih lagi ungkup sida ke udah tuai umur nak alaban kita itu nanti udah tuai umur tu tentu aktivitinya nak bakal kita ke genmia unya rundiang kita pan nak bakal rundiang kita ke genmia ne. Tajak pasti dah ya udah tuai umur dan kita itu tadi nak ninggal ke sida ya ba semua aktiviti ke diatur kita lebih lagi kita ke gawa atau ke kita ke ba Hospital Sri Aman ya. Jadi ya, tentatif program tu bakani ko Puan Sylvia.
3: Ya, program tu 2 hari kena ke 29 ngagai 30 hari bulan 7 ianya hari 3 ngau hari 4 minggu tika datai. Hari ti keterubah program tu berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 lemai. Lalu hari kedua berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 ngali hari. Program tu dekat diada ke bak lobi utama Hospital Sri Aman ianya bermua penatai hospitalnya lah.
2: Jadi tahun tu nama tema atau keramai jako dikenangin tu hari orang tuai umur tu ne?
3: Tahun tu tema program kali itu penuaan sihat kehidupan berkualiti. Bakerti pengerai di mana hidup merwana.
2: Jadi ya tentu ya bisa tuju atau ke objektif ke nyengala luar kita yang atur pengerami atau kenyambut hari orang ke udah tuai umur tu. Jadi minta nerang ke objektif atau ke tuju atau tadi Puan.
3: Tuju besai program tu dikena ngangkat ketikas pengelantang engau nyidik tumu penangguh pengerai tubuh fungsi engau rundiang beraban tuai. Jadi tuju tik spesifik tuju ya ngagak pengawak saringan risiko labuh ngagai penghabis kurang 80% raban tuai tika datai merasa pengeriang masel engau risiko sarkopenia ngagak pengawak saringan depresi ngena GDS ngau merik consultation ngau kategori risiko ngagai raban tuai ti bisi datai maya pengerami tau.
2: Awalnya di tentu mayu aktiviti ke disetia ke kita ngagai sida ke udah tuai umur tu. Jadi minta nuan tu nerang ke bagi aktiviti lebih maya tela tu Puan.
3: Okey, maya program tu kami bisi muka 10 itik booth. Lalu booth tu dibagi nyadi 4 itik zone. Zon 1 kami bisik physical health screening ayat booth 1 sampai booth 4 tu lebih fokus ngagai merasa pengerai fizikal baka pengerian muscle simbang tubuh pengelengkas ngau daya tahan tubuh. Zon 2, zon 2 nya functional ability booth 5 ngagai booth 6 zon tu ndon merasa boleh kena rabantuai ngereja pengawak kediri baka pada kita berdikari lah. Zon ketiga cognitive and mental health booth 7 ngau 9 bak zon tu ndo merasa pengerai runding rabantuai. Lalu zon keempat educational and pharmacological zon tu paling dikerinduk ke rabantuai lah rabantuk pasal ubat yang disapa ke bisik makai ubat ya ke kak ditanya berkeni cara makai nama fungsi uliah bisik penerang ke lanjut bak zon 4 tu lah. Last kalinya zon 5. Zon 5 tu Nur merasa tikas pengerai keseluruhan lah.
4: Mayuh aktiviti ke ditagak ke kita Ariupis pengerai atau karya hospital Seriaman ke sidak ke tu udah tua umur tu nah. Jadi mayuh akhirnya tadi endang pengawak berperasa pengerai pengerai tubuh ngau sampai ke pengerai runding yang pan diperasa nah.
3: Ya betul.
4: Kalau si teri peluang ke cukup mana disetia ke kita ba hospital Seriaman dia.
3: Ya
4: percuma tu nak bayar nah.
3: Ya program tu percuma nak berbayar.
4: Oh jadi terbuka ke siapa tu seminak kita ke dia di Semanggang aja atau ke ante semalah sidaknya bisa atai ke sibu bisa singgah ba Seriaman itu uliah ke sidak yang masuk apa program tu
3: uliah program tu nak ngira terbuka ngagai induk ngolaki raban tuai ti berumur 60 tahun ke atas lah nak ngira ri datai ri Seriaman aja ke bisik datai ri Kuching ke sibu ke lalu bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai pan tau datai sekali ambil ke sama belak nemu nama pengawak di kerja mayanya lah.
4: Oh, jadi berapa bulan tadi orang register ngari kepenudin ngerjista drempo masuk program tu depan?
3: Okay, untuk program tu bala mayuh tak datai terus menuju lobi utama Hospital Seriaman mayari program tu lah lalu register terus ke mayanya maya register raban tuai akan diberi kad lah diberi kad buat counter register untuk sidak yang ngagai semua stesen bila sidak udah lengkap semua stesennya tidak boleh ngagai counter yang last untuk nebus hadiah.
4: Oh, bisik
3: hadiah, bisik prize untuk orang bantuai ya, sudah lengkap semua stesennya perginya lah.
4: Oh, jadi tidak ketua umur atau bawa Malaysia atau tidak ke umur 60 tahun ngau ke atasnya tadi?
3: Ya, 60 tahun ke atas.
4: 60 tahun ke atas, hanya diharapkan tidak ke umur 60 tahun ngau ketua kirinya, harapkan tidak sama ngambil peluang tu lah, puan. Okey, jadi kepenuhi tetapi puan nama anak kini mengharap hati tuan lebih lagi kita di hospital dan Seriaman buat program ke diatur kita bersama dengan kita yang itu hari orang ketua umur tahun 2026 tu.
3: Kami mengharap ke program tu oleh merik kesedaran tikas pengerai tik meruan ngagai bala raban tuai kelimpahnya begak ngarap ke bala raban mayuh tik bisik ngibun raban tuai gemeran ke pengerai raban tuai tik ribun ngambil kesidak kekal aktif ko kita aram sampal nyukung program pengami ari raban tuai tika datai tu. Bala raban kebisik ngibun orang tuai sidak ya boleh datai ngagai program baka ke dianjur kami tau lah laban buat programnya kami bisik ngagak screening ko kita buat dia sidak boleh nemu raban tuai nyak bisik masalah nama baka kami bisik special mesin kena kami medak jampu masa nyak berkeni kuat kena lalu nanti baka masa yang tak kuat kami akan terus ngajar kemayanya baka exercise boleh diadu sidak buat rumah
4: omalah main eh awalnya dia. Terima kasih yang ingin untuk Puan Sylvia ngarap ke penemu atau ke program ke di atur kita bahwa Hospital Seriaman tu menerima sambut ke cukup mana lah hari yang kita ke di Audi Seriaman. Okey, seminar kita di Audi Seriaman aja dan kita ke di Audi Strata Menang Sarawak ni demo lebuh maya atau kita bisa rembus ke Seriaman atau datai bak program tu ilan eh.
3: Ya.
4: Oh, jadi terima kasih aku ngari ke RTM Seriaman. Merbiasanya terima kasih agai info ke dikongsikan Puan kelebihan ke bak pengalaman menu nyambut hari orang tuai dunia tahun 2026. Terima kasih sekali lagi Puan Sylvia.
3: Okay, terima kasih megak ngagai Seriaman FM laban dan beri peluang kami berkongsi ke informasi itu.
5: Ya kau lala atau pun petangkan ngagai bala mayu atau lebih ngagai generasi muda kita ataupun anak-anak kebaru dia tu mesti semangat juang ataupun semangat cinta ke negara kita mesti bisik. Jadi kita nak cinta ke menua kita negara kita yang akan hancur. Merdeka itu saya sebut aku nak boleh kekal lama. Tapi kita nak taluk ataupun nak ngetan ke menua kita, nak rindu ke menua kita ini. Harap

Di pegendang ngeknya di lagu orang menyuku lagu hari Marilyn Kedekumbai bersumpah masuk neraka. Berangka hari sari pegila balap ninga 23 nyentua 26 rebulan 7 2026. Berangka hari 8 pagi dia dah di dataran Merode. Dia tur Bram Regatta Merode 2026. Baram Regatta Merode 2026. Lalu bersimai ngonya bisa program sebengkah program tau kepikit lagu kedekumbai program Bintang Baram Regatta diatur mega. Bersimai ngau Baram Regatta Merode 2026. Berengkah diatur hari pagila 23 nyentuh 26 rebulan 7 2026 bak dataran Merode Miri. Semoga program kedekumbai Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan engkau kempen nuat ke tambai Jalur Gemilang 2026. Udah diatur hari Minggu ke udah lalu, hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026 10 pagi Bapalan Kedekumbai Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Nyamai reti kita udah dalam bulan bangsa. Lawan kempen ngerami ke bulan bangsa ngau kempen nuat ke tambai menua kita Malaysia Jalur Gemilang udah datur hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026. Kita moga sama mengingat ke hari menua kita Sarawak Surito. Hari Sarawak, selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Kita ini menua Sarawak lantang hati ke pemansang ke pengikuan kediasai kita jam dia to. Lalu dikharap ke moga semua selampur genap komuniti ngasai ke pengelantang hari segang pemansang ya ke menua diasai ke menua kita Malaysia piam ke menua kita Sarawak. Kita ngoyang ngagai info bukai kalai site itu sebengkah program kedekumbai program kempen atau kekimpin merek darah tidak diatur upis polis Pelilih Suraman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO engkau community di Suraman itu program itu dekat diatur hari 6 tu ialah 25 hari bulan Julai atau ketujuh 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari Bapalan Kedekumbai Pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Jalai Mesir Mayu ia ketau ia ke uliah merik darah nanda perangsang sampal datai nyukung piam gak ngau. Program kimpian merik darah ia kedatur upis polis menua kita Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO piam gak community di Sri Aman di tau. Nyak tadi program tidak ada atur ujung minggu kereka data itu 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngalih hari Ba'alai Kedekumbai Pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Kita ngelansak semengkah program tidak ada atur di Selangau ujung minggu utamaga. Program Kedekumbai Karnival Belia Selangau 2026 diatur berengkah hari 25 hari bulan 7 2026. Diatur seharinya aja berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Alain luarnya tadi dekat diatur Karnival Belia Selangau 2026. Bak Dewan Serbaguna Selangau 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai. Diadang dekat di penyadi ke yang berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Kaban Kursus Negeri N59 Tamin. Lalu diadang datai merindang mayang tu ilah mega ianya Gwen. Jadi harap ke kita ia ke di menua bersemak ngau Selangau di perangsang sampal datai ngau program Karnival Belia Selangau 2026.
Siti Ari lagu ya kuda masuk dalam semifinal SCS Jack 9. Ari Nicholas Frederick kedekumai biar meh aku pergi.

Halo, nyadi aku Doki Buang Nabor dari rumah Liam rantau ke Mayomania Sengkari. Mulai selamat hari Sarawak ngau peluang tu. Aku ngarap ke semua kita belak gerai, lalu ngarap ke kami ke Bumai Betupe di rumah Panjai, ngarap ke regal ada boleh nikik hari selamat tu ngau kita ngambil utainya setimbang ngau pengelak kami di rumah Panjai. Ngau nya aku merik besar, terima kasih ya. Lalu merik selamat hari Sarawak.

0: Lagu ni Steph Sheehan kena kemai berbara api dendam. Mama pedih hasil kita, nama kita ada pedak orang bakar rampang. Tajak pentu dah nada yagi pemandang. Anang mendak pengandiri, anang nyebut pengandiri jauh. Kejakuk kena kemai rampangnya. Anang semua kerampang agai siku-siku orang, okay? Segulai sejalan ke mana? Kita ingau pengandiri. Okay, selamat dengan hari kita ya ke bisi mendak kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih lepas mampai. Kena tanya ke penerang dia. Mayuh ya ke bisi berkongsi ke berita gaya hari. Kena tanya ke pesan rindu hati. Minta lagu. Terima kasih lepas kita semampai nyukung YFM Iban. Berserimai dengan program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak. Dia ada College Community Betung dekat ngatur sebengkah latihah kedai kumbai khusus Semin Fero. Semin Fero. Khusus Semin Fero. Maya tu dekat diatur khusus ngagak tong oras. Hari Semin Fero, Semin Fero digagak baka gamal Lumpung Batang, Lumpung Kayo. Diatur 25 hari bulan 7 2026. Hari pagi 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba College Community di Betuang, dibagi menua Betuang. Jadi kursus tu nak berbayar lalu mesti mayuh ada perangsang belangau. Diatur ba College Community Betuang, sebarang tanya tau telefon ngagai 0138356441 0138356441 atau muka lawak Facebook Betuang Access. Yang kalau kita dekat nemu penterang kesili lagi berkawal dengan latihah kedai kumbai kursus Semin Fero. Semin Fero ngagak mayuh macam abarang. Jadi dia tu jadi abak program tu ilak belajar ke pengawak ngagak tong uras hari Semin Fero dia agak bakal Lumpung Batang bisa bertutup. Diatur ba College Community Betuang hari 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Kita kenang Semin Fero tu, Semin Fero banyak macam perengkah boleh digagak dengan pengelandia kena penemu ngagak Semin Fero tu. Bakal meja, bangku. Bisim enggak sekedar kaban ngagak Alai Nur Manggang, Alai Nur ngidup ke dapur kayu. Ari Semin Fero megak. Okay, kita kenang enggak lama berkawal enggak kursus ya ke dekat diatur di College Community Betuang. Kursus Semin Fero. Semin Fero. Okey, selamat ngelari ngagai semua bala pengajar ya kebisik pemisi Sari Sarito. Terima kasih lepas mampai ya mana ngajar nembiak kita, ngajar bala anak dalam pengawak kita ya ke ngajar nembiak bak sekolah sekali kenya bak tadika tapi yang menggabar sekolah primary, sekolah secondary. Harap kita semampai lantang pihak menggak gerai selalu hake bala pengajar kita ya ke sama bala pemisi Megasar itu gaya ke pemisi menyikus kedak kaban ya ke jadi pengajar datang hake bisik pengawak ya ke diatur di rumah sekali kenya bak sekolah jam dia tau. Si gaya atur mana-mana au cikgu, au pengajar, au teacher. Selamat ngalih hari megang ke semua bala peningat kita ya ke bisik baru mendiang kita jam dia tau. Terima kasih lepas mampai miliah YFM dia tau kita mendiang ke YFM Sri Aman. Jadi kita
1: cikgu Kalim anak sempurai aku ngerti gagal nyambut hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Terima kasih.
2: Selamat hari Sarawak. Kenyalang yang minum Hai, aku Kristina Bansi.
3: Ko Bazli Hafiz Ramli.
4: Saya Muhammad Sairul Syahmin bin Hussein.
5: Aku Nancy Mujan.
6: Aku Felicia Gek.
7: Anai Barakam Sarawak Novel Tekan dan Valerie Pravini.
8: Mari selamat Hari Sarawak ngagai semua rakyat Sarawak.
9: Selamat Lau Sarawak.
10: Semoga Sarawak terus maju, jaya dan harmoni.
11: Selamat Dau Sarawak.
12: Yang selamat Dau Sarawak kasut berkuarata.
13: Saya Jin Feng, saya Hua Ren. Saya suka Salau Yue. Salau Yue kuai le. Salau Yue zi kuai le.
14: Kami bangga menjadi rakyat Sarawak.
15: Selamat Hari Sarawak.
0: Lagu dari Rahman Mustafiz. Lagu kedekumai menyadai.

Aku berkongsi ke Siti hari berita yang bisa nyadi di bagi Menos Riaman Pai Lama. Bak sebengkah restoran yang ketebilang di bagi Menos Riaman Pai Lama Bala Peninga mujur diatur program kedai kumai merarau sekolah-sekolah zon pantau. Lalu program itu dipejalai ke 11 buah sekolah dari zon pantau dengan kerjasama genap PIBG sekolah itu kerempung apa yang namanya dengan pengajar sekolah-sekolah zon pantau. Lalu program itu mayanya mujur dipenyadi Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supio Brody. Program itu sudah nunjuk ke hari pemanah kawal penjara kuap sekolah-sekolah bala pindai nembiak serta komuniti oleh menegap kage ekosistem pelajar nembiak dudi hari ilah. Lalu maya maksud ke penerang bab program itu Kaban Parlimen P202 Sri Aman mereka pengagati ngagai sekolah-sekolah zon pantau laban udah nyulut ba nyulut amat ba perkara akademik pian mega kurikulum pian mega lomba ngomayen ba tawon to lalu pemujur ti bangsa to kuya udah mandang ke pemesai potensial bala nembiak sekolah menua pesisir sama penuduk ba perkara to tadi serta uliah besmekiah engau nembiak sekolah ba mengeri lalu kena ngenegap kage tikas pelajar berkualiti yang megak ngelalau semua komuniti ngambil meruan ngembuan kawal titegut dalam pengawak ngagak sekolah tau nyadi palan telikun terus nyadi palan telikun kondusif pihak megak terus bekerjasama nagang penusah-penusah ramah hari nyadi baskula bakal penusah buli pihak megak gangsterism pihak megak penyalah berpakai kedadah bertuai ke yang amat berhormat Premier Menua Ketua Sarawak menua tu dekat terus komited kok ya ngenegap ke ngenegap pihak mega serta terus Menua Ketua Sarawak tu kok ya dekat terus komited ngenegap pihak mega ngemansang ke perkara pelajar nengah macam inisiatif yang kaum Free Tertiary Education Scheme laban perkara pelajar ia ke berkualiti ke Kaban Parlimen Sri Aman ia nyak pokok ia ke pemaduk berguna ke manual. Akhirnya tadi berita berkawal dengan sebengkah program yang sudah datur dibagi Menua Sri Aman Pai Lama program merarau sekolah-sekolah zon pantau.

Setiap program yang kebisi sudah diatur dibagi menua betuang pelama, program yang dikumai program Jalinan Mesra PBB Seribas. Pihak megah program pengeri rakyat nyengulai komuniti ungkup konsen negeri N35 Seribas sudah mujur diatur bak pilih menua debak dibagi menua betuang pelama. Program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kertih Sarawak, pihak megah ia kenyadi Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua, pihak megah Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak, diatur bak Dewan Perpaduan Debak dibagi manua betuang. Jadi program itu mayanya bisa megah digulo Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak ia kemegahnya diadun N35 Seribas. Pihak megah bisik digulo Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang. Pihak megah Yang Berhormat Dato' Haji Rasaili bin Haji Gapur, Kaban Konsen Negeri N29 Beting Maro. Pihak megah Yang Berhormat Dato' Muhammad Chi bin Khade, Kaban Konsen Negeri N40 Kabung. Pihak megah Dato' Haji Zaidi bin Haji Mahdi, Direktur LCDA Menua Kertih Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak, serta Yang Berusaha Tuan Petrus Igat Anak Matayas, Sekretari Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kertih Sarawak. Ngelansak program yang kena kumbai program pengeri rakyat nyengulai komuniti, pihak megah program Jalinan Mesra PBB Seribas diatur empai lama di pelilih debak, di pelilih menua debak bak Dewan Perpaduan Debak dipegai bagi menua betuang. Zita lagu baru megah, lagu dari Daniel Petrus ngawat Denny Umpiang, kena kumbai Engkini Yang. Okay, terus berperindah meniangka YFM Seri Aman.

Okey, sebelum kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 nak berkongsi ke lagu-lagu lama jadi merek penyenuh hati agai sidak ya kebenar ditinggang penusah lenyau nembiak ianya Taufik Izadi Abdullah ya kudah 2 hari nak ditemu jadi itu operasi ngigak siko nembiak ya kena pelabak ke kena tangkap bayar atau ke kena di pelabak kelemas ngau tangkap bayar benong diterus ke bahari ketiga bak sungai Strap di Pantau Suyaman ya. Jadi raban penyelamat nitiah ke penerang ngemesai ke radius alai ngiga nyentuak ke 3 km ke ilik sungai Strap Pantau. Jadi ya ke di kena penusah tu ianya Taufik Izani Abdullah 15 tahun 2 hari udah nak ditemu. Raban upis bomba dia tu benong berjalai ke pengawak ngiga pian mega nyelamat ba sungai Strap Pantau. Jadi ia ke bernama Taufik Izani Abdullah tu ditemu lenyau lebuah nyala enggau bala kaban ya ba sungai Strap di Pantau Seri Aman. Jadi lebuah ia ke ngatur pengawak nyala tu jala tu dah tu tadi bisik terkait ba dalam air. Lalu ia lalu nyelam maiknya, lalu pengudahnya ia nadai ditemu pansut dari air. Lalu nakak ke dia tu, 2 hari udah nak ditemu. Kini penungak di pelabak ke kena tangkap bayar, laban bisik mega bala sidak sebiliak. Ngau kaban ya tu tadi, bisik mendak bayar bak nur tudah tu tadi. Nyelam ngigak jala ya ke terkaitnya. Maya sidak ya ke ngatur pengawak nyala bak sungai Strap Pantau Seri Aman. Jadi merek penyenuh hati bersabar ngagai bala kapan belayan pihak mega sidak tos biliak Taufik Izani Abdullah. Jadi tu hari ketua benong agik mengkang di atur operation ngiga nembiak tu tadi ia ke di pelabak ke lenyau kena tangkap bayar bak sungai Strap Pantau.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bab YFM.

0: Dengarkan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningar hari malam-malam ke tinduk rindu ningar radio dah. Ura penyanyi merindu ngobrita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya kelia por rindu ningar puati ningar. Sidang alai sidak anu namanya tidak bunijem ura lama mana magang. Orang kelia baru rindu ningar.

Okay, lagu dari Michael Jemat, lagu kedai kembali Mana Aku Ingat Baru, lagu keterubah dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi kita bisa mengganyan dia ke lagu dari Jus Pinjalin, pihak megah lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Helena Kayas, Tiwa Tinggi, James Semi, Penny Lula, pihak megah Gibson Seagal. Okay, lagu-lagunya dekat di sidak tu lagi dekat merinang kita dalam program Seruran di Kenang. Jadi mereka selama ngelih hari menggangkan kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu di Facebook Suyaman FM. Jadi kita ya ngenatai ke dua bengkah pesan ya kebisi dikenatai ke kita ya kebisi mendak kami live. Terima kasih bala peninga baka sida Anita Nawai, selamat perjalanan ke pengawak baka ke tengah hari tu ko ya. Minta sebarang lagu dikenak merindang semua keban belayan yang kengelala balap nyadik diri empu merik selamat dari Sarawak menuju semua balap peninga harap kesemampai gerai. Lalu tu Mary Ubun Matin, selamat berjalan ke pengawak kau yang dikonti Suyaman FM, salam hari pujut Adong Miri mana gaya hari kami di tok sari tok panas kau ya. Yang minta sebarang lagu kena yang merindang anak menantu bala uco indai sekah sebilik sidak tu di Suai Batu Niah, Rubin Ajut menyadik di Bintulu, pihak menggagai sidak menyadik. Sidak sebilik, semua sidak tu tadi benangal lipus kenawit, harap kesemampai gerai. Kita nyendia ke lagu hari Jus Pinjalin, jadi tu lagu kedekumai pemanah nuan, meruan ku kenang sebedau kita mendiang ke lagu hari Wilfred Vincent Agam, Darah Bajak serta Bergaya.

Nyatanya lagu dari Wilfred Vincent Ragam kada kumbai Dara Baljia serta Begaya. Kita ya kedatai ke tiga bengkah pesan mega ari bala peninga ke bisi mendakendai live sebenar berkongsi ke lagu-lagu lama kebukai. Siti itu datai dari Venus Jonas. Koya selamat berkonti. Koya ngagai koya natai ke pesan selamat dari Sarawak mega koya bisi nyapa ngalih harito mendak nuan live serta merek selamat dari Sarawak. Komen peminat setia hari Ulu Baram Long Benang. Terima kasih Venus Jonas. Lalu pihak mega pesan ya kedatai dari Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat dari Sarawak. Pihak mega ngagai semua peninga YFM Iban, selamat berjalan ke pengawal dalam perjalai Ari Kucing Keseriaman panas sepemanya jalai. Lalu ke Siti itu Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal jam dia itu minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agai balam nyade sidak serumah bersungai rebuah batu lintang undup Seriaman. Harap ke gerai pihak mega mujur dalam semua pengawal, harap ke mega nuan dikonti dia mujur dalam semua pengawal ko Mary Entayen. Kita terus mendiang ke lagu dari Helena Kayas kini kumai mana hagi tua berserara sebelum mendiang ke lagu dari Christopher Kelly kini kumai badok ngembuan hati cemburu.

Halo, aku Anya Rehab, tiga awak di RTM Sudirman. Kamri selamat hari Sarawak. Happy Sarawak Day ke semua pendengar YFM, Sudirman FM. Dini-dini nur sudah bisik dengar radio. Nya aja, terima kasih ya.

Ya, kita sudah datang ada bojong program seluruhan dikenang kita ungkap ke sekali itu. Lagu Kapduli disedia datang dari James Hemi ngau Penny Lola. Lagu kedekomai Joget Kegigak Lebih Nadai Penyadi. Pertemuan baru dalam program so seluruhan dikenang YFM Sriaman.

Jadi pulai di Perak. Budak ngan ke kaki aku dia ada camp Perak. Lebuh di Perak dia kena tinas lainat 25 bulan 12 78 ataupun 77. Dia aku bisik sekali lagi ngau ngalah ke camp besai minus di Perak dia buat tanah hitam. Jadi buat tanah hitam dia bisik kepala aku bertimbak dia aku mampu munuh sentri ke lebuh mayanya kena kira malam hari Christmas. Patut hari Christmas tu orang dia ada camp tang kami lepas ke seratu mayanya utai dia ngan tang kami nanda ngira banyak tugas tau kumai kita tanggungjawab kita bertahan ke negara. Aku Arsen Besara Encik Belia anak Bali PGB Bisrimbai ngari Sarawak. Aku merancang nembiak rebah baru taluak serta sayau ke mena kita ngami ke mena kita likun. Selamat hari Sarawak. Sarawak Merdeka.

Ya, 63 tahun menua kita Sarawak sudah merintah di Rimpau. Selamat di Sarawak. Sarawak maju makmur. Selamat ngelai hari ini kita yang baru mendiang kami. Terima kasih alabas mampai miliah YFM Seriaman kepangan kita. Nama berita sepemanya udah ngau kami 2 jam setengah udah. Harap ke penuh ngau pengelantang kita mendiang ke YFM Seriaman lagi mengkang aku mega ibien ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngelai hari itu lagi. Dalam program tu dalam ke awak ke penuri tu ngau nak uliah berkongsi ke pesan rindu hati balap ninga. Bisi kena udah dikenatai kaku ba pun jam ketiga tadi. Lalu tu pesan yang kedatai dari Tab Benet, selamat ngali hari ku ya, selamat dari Sarawak nuju semua panas street kami di Supik baru Wak Pakan. Minta main ke lagu Bungai Tumbuh Berduri dari Samuel Unya dikena merindang semua yang kenglala dari Empu pian bergakaban Facebook. Nah, juga pesan harap ke terperindang mendiang ke lagu-lagu. Nyata dia pesan dari Tab Benet, Juni Ben, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak. Selamat dari Sarawak ngagai semua, selamat dari Sarawak ku ya. Gaya hari kami di Miri Sarito Manah ke Juni Ben.

Sinon Edi, selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu lama Ari Jam Semi. Yelah, kita masang ya buat program seluruhan dikenang. Okay, Madam Sinon Edi, Mary Jamba, Ahmad Lawa, lagu lama di Kenatai Kenuan. Rindu lantang sepot ninga lagu ngalih hari itu tadi. Terima kasih hangga kita ya kesempai tau ke peminat seluruhan dikenang program lagu-lagu lama 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita ngenatai ke pesan kedatai hari ngelambai cuka. Selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Minta pasang ke lagu hari Wilson, Nama Penyalah Aku. Dituju ngagai orang yang keminat radio jam dia tu. Terima kasih ya. Kelebih lagi dituju ngagai Nuan. Harap kegerai pihak mega jaku pesan info gaya hari. Hari kami di Ulu Entabai, mambam kami ba Ulu Entabai jam dia tu. Kok ngelambai coka. Sebenarnya kita ingin datang ke lagu yang kena pilih ya. Ingin datang ke Siti Pesan dari Neo Fo. Minta masang ke lagu dari Marilyn, Baka Tunggul Angus, dituju ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Ngajak ke pesan, rindu meh selalu jam dia tu, panas kami bak serupai di Tatau dito. Tok Neo Fo. Okey, kita nyedia ke Siti lagu dari Samuel Unya, Bungai Tumbuh Beduri.

Tuan Semina berdoan aku menyanyi kelekat lagu Bungai Tumbuh Berduri, Samuel Onya. Anang berdoan pangan diri. Oh. Anang ayah kemega pangan diri. Okey. Anang mau berdanji kat kita. Berdanji ke mari orang utai. Kingat-kingat medanji. Anang danji kelalu tinggi. Ngai kita nak uliah mari utai ke danji kita ngagai orang. Ah. Okay, kita ingin datang ke pesan buka air balap Ninga Nora Gombang. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawak, selamat hari Sarawak. Ngagai semua yang kengelala, kelebih lagi yang ngagai peminat YFM Suriaman, minta mayan ke lagu Bebara Pidendam hari Steve Sigan. Mari amari kena. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita sarito ko ya, ya kebisik mendiang ke YFM kelebih hagi. Minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang ya ke ngelala. Beri selamat di Sarawak ngagai semua anak Sarawak ko Mary Jalo Ujo. Ali Malang, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua, kena merindang semua bala sekuriti yang kegawak serito BSK Nangga Macan. Hari kami di Nangga Macan, jam dia tu BSK Nangga Macan panas tengah hari tu. Selamat ngalih hari ke kita di Macan Kenawian. Ali Malang, ya tadi, ya kempu pesan. Lalu Siti itu pesannya kedatai hari Apai Lambai. Nak mayuh pesannya, selamat ngalih hari sano kuya, selamat hari Sarawak, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Richa Unup, selamat berjalan ke pengawak. Rindu ninga ke lagu lama yang aku dah ditebah tadi. Nyau mulai ke pengingat hari aku buat simpang semunjan ko Richa Unup. Terima kasih Richa Unup. Rini Sabai ke sekali itu. Natai ke pesan selamat nyambut dari Sarawak. Panas kami buat surikai, mendak nuan live jam dia tu, nanti bisa awak minta main ke lagu ini labet, bisa ganti nuan kena merindang kami jam dia tu. Ko Rini Sabai hari hari surikai, panas gaya hari di surikai ko Rini Sabai. Lalu sebedau natai ke lagu yang bisa dipinta kita bala peningang, natai ke pesan dari Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Aku Tetap Sayang Dari Duna. Ditujuk yang ngagai semua kawan yang ngelala, kawan Facebook, semua kita yang bisa mendiang ke YFM Suriaman jam dia tu. Selamat hari Rabu, kuya. Selamat hari tiga. Agai semua yang ngelala mega pesan harap ke semua kita terperindang lalu mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing. Bisa nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu kedekumai lama nadai berita. Cuma meh.

0: Terima kasih. Laban lagi menggang, awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Yang kena tak ke pesan-pesan buka hari kita bela peningat, kuis yang kena tak ke pesan dengan gaya Facebook YFM Sri Aman. Marta Bell minta main ke lagu ke Dikumbai Terima Meh Tanato. Terima Tanato di by Miranda Tan. Miranda Tan dalam program Seruran Dikenang. Okey, kita dekat ngatai kenya. Ngatai ke lagunya dalam program Seruran Dikenang bak minggu kedekat datai. Okey, Marta Bell. Lalu pesan ke Bukai Bungai Cempaka minta main ke lagu Ari Maxwell Celak Jari Tua Tiga Tawai. Ke Bungai Cempaka Tiga Tawai Mega. Okey, Albert Joen panas kari kami di Song Jam Diatokku ya, minta main ke lagu Ari Winnie Albert lagu Ngiga Asai ditujuk ngagai semua yang ngelalam rejako pesan selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak. Terima kasih Albert Juen. Andy Mau dari Sri Kai seminang natai ke pesan selamat ngalih hari ya ko Andy Mau. Lalu Catherine Robin selamat berjalan ke pengawal perincing panas kami di Semarahan dito. Minta tebah ke seberang lagu merek selamat hari Sarawak menuju semua balap ninga biar muka semua kaban Facebook. Ngau jaku pesan Arab ke semampai gerai pihak mega mujur dalam semua pengawal. Akhirnya dia ke lagu hari ini Albert kerekumai bisik ganti nuan.

Ya, ia ke mana ambil ke buah kenang munyi ko lagu ari Winnie Albert kedi kumbai bisik ganti nuan. Lagu kedua ke penudi kita bisi nyedia ke lagu ari Suelin ngau Nelson Nehru kena kita ngujung ke program kita ke sekali itu. Jadi bekas selama pukul 3 ndor kita ikan ngawak ke baru kaban kita di Kuching terus ke program di YFM Kuching nyuak ke penudu atau ngakai sida di Kuching baru. Lalu pukul 3 di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah di Dingan hari pukul 3 atau lagi. Okey, terima kasih angka kita ya kesempatan ngau kami sepengelama jam tu tadi harap ke pesan pihak mega info sekali kenya info pemansang ya kebisa dipengkongsi kami sepemanya itu tadi harap kelantang di Dingan kita tak menjadi kepenemu tambah kita dalam hidup kita bersari-sari. Selamat muncul dalam semua pengawal kreator kita cerita. Selamat dari Sarawak, Sarawak maju makmur, bertemu baru, bawa ke Bokai. Hari aku, Ibian tau ke Steven Tapasilai. Terus ke meniang ke YFM. Kita nyandia ke lagu dari Swelin ngau Nelson Nehru, Anang Baco-Baco. Tunahkan dulu dari YFM Suriaman.

Iya, peringat mai 3 minit lepas pukul 3 ngal hari. Terima kasih Steven. Kau udah mulai ngau kita bawa ngelah tengah hari ngona ka ulih Steven. Merinang bala peningat kita di serata menua. Ngau megak lagu-lagu kau udah disedia ke ya. Jadi ayah tai bawa aku dekat merinang bala peningat kita bawa ngali hari tu ya. Ya nama berita bala peningat kita ngarap ke gerai magang ya. Carito hari dia berseri mai ngau nyambut hari Sarawak ya. Ya bisanya bergempuro ngapangan diri. Bisa dah juang ngagi aku bisanya karaoke balas kena. Ngau diri sebilik ngau bala baki ya. Talut aja nak disagi ya. Ya. Namanya tu mah kita ngawa diri sembili. Ngabala baki kita laban cari tahu hari dia banyaknya kita ke besar tua ke nak gawak. Tidak ke nembiak pun nak sekolah ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup angah panas cari tahu. Berasa ya mana nyengat ne. Ayan mat panas dia tau peninga. Siapa berasai kenyak tak angat lain dia tau. Ini kakung kanya kita inyo kurang pun kayu lagi. Lapan kena ngemansang ke dunia ya. Ngagak rumah, ngagak bangunan. Sekedar hari kita benar mandik sungai dan jimat, ya ke bisik bayar macam jimat tau. Abang kita bisik dengar berita, bisik sekedar hari kita bisik tangkap bayar ya. Berita kita tadi, kedekunsi ke Steven ya.

Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngali hari kita berperinang lagu ke Truva. Ari Anderson ngalai. Pilih antara Intan dan Ngau Kaca.

0: Beranda nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Lumbuah kemenua, niri kebangsa. Nentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawal.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak Sebelas, Sitak Menua. Di Barat, Enggau di Timur, di Selatan, Enggau Utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban sumut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita barak berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangwa. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsah. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, cuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua.
3: Penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di tengkebang, mengajar jalan siri.

Ya, pukul 3.30 kita dekat dengar berita ke dekat di Kongsi Menteri Sigih Pak Berita Batang Rajang. Nama kini Atu Pengawak ke Bisik di Atu di Kapit. Sama-sama kita dengar lagi pukul 3.30 ya. Yang ambil ke Bala Peringat nemu nama kini pengawak ke Diatua Saritau. Amin adai 10,000 ikut orang bisa ingau masuk program United Work. Ke Diatua berserima ingau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Lalu program untuk kemenaya Diatua berjataran Tuan-Tuanku Bujang. Lalu diricah ke ingau penasai tuai pemegai menua Sarawak. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafal, Seluruh Atau Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ya, sama bisa ngau ngulok program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin ngau bala kaban Kabinet Menua Sarawak. Lalu program tu beramai ke lekat jakuk Sarawak Maju Makmul. Bukai semutik nyadi pengawak kena ngelantang kati aja. Teng megak nyadi kejalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat. Ngirik penalu hati. Serta nentu ke orang mayu ahulia berbahasa ke sejarah Sarawak. Keudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 tahun. Nintian tahun ya. Jadi orang ke ngau masuk program tu dibayar berjalan kaki dalam penyawah beberapa kilometer. Nak sekedar jalan di Pasar Sibu sebelum nikal baru dak ngagai dataran Tuan-Tuanku Bujang. Nanti waktu ianya sebengkari ya pengawak kebisik dirintai ke kena ngerami hari Sarawak 2026 kalai batang pengeraminya. Ngempuru hari Sarawak ngau konsep rakyat dekat Diatua malam tu lagi di Sibu. Ya, rami kita di Sibu ya. Ya, selamat ngalih hari ngagai kita di Sibu. Ya, kita agik berperindang.

0: Madai temu gamal lagi. Habis bisi ba gamar, bisi ba nasib pau sebab. Nada nemu kita bisi itu pergi. Orang ke orang kedatai dia pun nada nemu siapa orang tak tahu leh itu.
1: Tang kita mayanya sikit lagi dalam rumah magang.
0: Lagi baru rumah mau magang.
1: Kelimpah hari ke sentri di luar.
0: Au, kelimpah hari
1: nyapuang tadi
0: nyapuang. Au. Muncul hati tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ketujuh pelaku.
1: Nemu mayah kita.
0: Nemau.
1: Sikit udah tiap ura.
0: Lepasnya tadi, ninga orang ke masa ke nyerah ke diri.
1: Au.
0: Ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi melabang ingat balang yang tadi lalu jamal pula nyebut agi hidup agi melabang baru nemu mencia agi hidup

0: Ya, hanya tadi lagu ke di baik
1: Steve Sheehan. Jadi ya udah lagu ke di baik sulap pengrindu telegik kita terus ke kapir out.

0: FM. Nanas bercili. So, siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili itu, tahu kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya, kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So, tok akan diberi oleh Siko, usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So, untuk slot ngalih harinya, kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya, tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So, okay, laban kita bak kapit to terkenal ngau empurau sema kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian kapit lah. So untuk sesi kelemainya, kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita bisa pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Pihak menggak cabutan bertuah bagi kanak-kanak, dan kita bisa saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisa pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30, dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisa taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. Dan slot keseterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisa demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ya, keseterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisa taklimat dari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay, pemuju untuk orang ke kak menanam menggunakan Internet of Things. Tu mana tu? Untuk orang kira ke petani lah, nanti mereka bertanam danya memantau hari handphone kita. So yang seterusnya kita bisa taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay, untuk malam ke hari kedua kita bisa pengisian persembahan artis tempatan. Okay, kita ngau sikuk artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right? So, kita bisik gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay? Untuk hari ketiga, ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisik gak cabutan bertuah grand prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kengau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip kehormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah Opis Bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, mengangkat Menteri Kejaraya Malaysia ianya Ali Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Suen Rundi Anak Utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petua kita akan diingat maya seudah perasmian tu.
1: Mayu program ke diatur dalam kandang tiga hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medak nah. Okey, udahnya tuan ngambil ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya tu lah.
0: Okey, temuai ke di pebasa bisik datai berjadi Kapit Agrofis Maya Tau Ilak ianya Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Steven Rundi Anak Utom Menteri Keterjaminan Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan yang ngau Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi Menteri Kejaraya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Ahli Parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
1: Lalu ke Perudi tuan-tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngau program Agropest di bagi menua kita di Kapit

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Ianya tadi lagu ke di Bayi Meria Senil. Udah bersedia kak bantuan kita bala peninggal. Lebanan lama lagi kita dekat berpantuan ya. Udah lagu hari Bon Jovi tau. Kita berengkar pantuan kita. Udah sedia ngebantuan? Okay, kita ningat ke lagu.

0: program Aram Bepantun YFM.
1: Manya amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tasya dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang tak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak sungai.

0: makai tumu pagi ngisap tuku yuang salah hari bisa urang dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nak balas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumu asprir 16 ya
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah pelalai dia ne.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main ingat ke program Aram Berpantun, bawa rentak nalih hari di YFM.

0: Ya, kita berpantuan wei. Untuk ngagai pukul 5 atau lagi. 082258633 082258634. Dua itai arus telefon dibuka ngagai bala peningan kita di suatu menua. Bukai seminak di menua Malaysia. Tang megak di Indonesia, di menua Tasia. Kita ke dekat ngau kami berpantuan. Anda malu-malu wei, oh, ya. Kita mulai ngau peningan kita ke terubah. Udah bisik orang ngangau wei. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Mina Remirita.
0: Oke, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, berita bantuan udah ada sedia kenaan wai.
1: Isi, duite dah.
0: Duite, angat kita dia?
1: Angat. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Oh, pihak ne. Oh, kemana punya? Oke, bantuan kita wai.
1: Menyetok dia. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke luar nabai. Aku bisik medak luar berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa? Ya. Amat.
1: Untuk sitai. Pagi. Tunggu pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Anak ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
0: Apa? Amanya apa kilat? Oh, lagi apa kilat? Nyawet ya. Oh, tau kerahi mungkin nih ya.
1: Terima kasih ya, DJ.
0: Iya, sama-sama. Iya, nyak ya. Balas ke Indo, muka gelanggang kita. Lawan balas tidak ke laki. Nih, tidak kita ke laki, sawet kita nyak. Amat jakob manis aja kita bawa mulut. Apa? Ya, kita lingar lagi sawat dari balak lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengah.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke detok, Jessica?
2: Dengan berpantun.
0: Oh, berapa isi pantun sudah digagak dengan dia?
2: Dua
0: gigi, Cak. Dua? Apa? Terus ke dia, Aw.
2: Okey, kita terubah untuk ini, Aw. Hari itu, 22 bulan 7, 26, kita ingin tu hari Sarawak. Tuan dia gagati magang. 63 tahun, makai buah merdeka. Segurai sejalai, siti ati bumi kenyalang. Pantunmu dua, lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyamah. Okey, ngajak.
0: Iya, susahnya. Alam berjamah-jamah, ha? Ya? Ya, kita berulang dengan pelinga kita. Hello?
3: Panas, kami muka.
0: Oh, Janang.
3: Oh.
0: Okey, jalan. Nanti panas dia. Berkening ngau pantun. Bisa angat gak kini? Dengar pening.
3: Oh. Lagi-lagi ngaranya. Oh. Pantun boleh dah lukis.
0: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu saya. Hati itu saya. Masa muha. Kau. Malam-malam mulung doyan. Labuah sidi bagi dua. Ati itu sah, kak berpangan. Ambil aku, mia, saya ke Erwina, sedua Erosika. Nyajar DJ, di suai malam.
0: Ya, Pak Ana, amuk, nyak jangan amuk ati. Kak ke Robina, kak ke Mia. Ya, kita bergulang dengan peningan kita, hello.
4: Hello, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini kaya yeah. Hari kita di Semenanjung.
4: Sari itu, kau kemarin. Mana mimin, wai bisa hujan. Nak terlalu menangat. Lama kami di itu, nak ada hujan.
0: Oh, iya. Kumai itu bisa bah dia. Nak ada bah, nah?
4: Nak ada bah dunia itu. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kaya. mata ai kurang di dunia tau ai batungal ku kita ai
0: oh iya menya
4: nya me ku aku nang asuah balane aku ni me ikan aku takut kai batungal anak asuah nya ha au
0: ante cai udu oke
4: bantuan kita au bantuan tau nian bisa ku ningam palama nemu ya aku na ningan nama ya ya nuju ka ku asuah ku kati ku ngeribang makai belalai na ningat ka bantuan na siapa yang suka nian aku nak nengah nama ya
0: aku nak mengingat apa kalau mayu orang bantuan itu oke
4: enggak mayanya aku kan malas tinggal bas ke jam dah cukup kayaknya munyi tua keberanau
0: aman oke okay, balas dia
4: dengan mana ya atau aku malas ya ya nunjuk nama aku nadai nama orang sama aku dia
0: aman
4: kesulai terbaik malai alai pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak tutu mam aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya nyak pantuan ku. Nemunya deh ingat ya ke pantuan ya nyak. Siapa makai nangka nyak ke balon teh. Tu si tenin pantuan aku. Tenuan ke pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunduan kain sedunduan. Alam mekitai lemai tau sama happy. Ngericah ke program nen aram semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu ah, lagi age gak? Tidak bisa lagi age gak?
0: Oke.
4: Terima kasih nen.
0: Sama-sama. Ianya tadi pantuan hari ia bala peningah kita ya. Kita lagi ngantai bala peningah kita ke sekali tau siapa kini baru tripun. Hello.
5: Halo DJ Mia dari Kapit.
0: Mia, dia anak alah kak gasak kurang lah Mia.
5: Nah dah malas pantun orang aja saya nak dibalas. Lagi kumah ya nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia, terus ke dia Mia.
5: Kita malas pantun orang ngari kucing ya. Ngumai aku mata mengkuduk. Ayah, ayah kalau meda aku tu.
0: Okay,
5: pandai mah ya. Nggak nganti aku sebayanya. Sebayan bukai ga aku tu bisa orang nganti. Napi ya DJ?
0: Aman.
5: Okay, okay, okay. Tau ya. Tau balas jadinya. Ada asal ku orang mbak kucing ya. Ya, jako Melayu asal ku. Tau balas aku hari ya. Hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan nganti di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato ngagai Jessica kak? Dinya ada selu. Tok tua ngerja ke Petrus tok. Dinya Petrus. Nanti tua raun ke Bali. Ananda tua mai Petrus. Nanti tua bisa utai ke dia beli. Anang nak awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Laban je kita nak nemu duit orang din di DJ.
0: Berapa aneh?
5: awak yang barang ke beli ke luar sidak Jessica ya. Aku mayar ngabis ke duit serikat seduayanya.
0: Ya, ni ngare Petrus. Kesal ni ngare Petrus. Oh, remam Petrus. Kita lagi
5: Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Nggak nyamai, nanti nggak duduk ba kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit tua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Petrus.
5: Orang.
0: Dengar le Petrus.
5: Siti agak tau, agak boleh lain ni je. Siti ada agak tau. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Ana nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah nuan kangetan.
0: Amat.
5: Orang ngai. Napa kebuah? Bukan ada orang laki buka.
0: Amat. Okay.
5: Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apo Petrus? Ingatnya tak munyinya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru. Wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: Okey, saya terus nyawa tangau ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan. Jess lagi.
0: Okey, terus ke dia. Jess, Jessica, oh, ya.
1: Mulai pantun janang dulu. Ini tu, oh. Meli berian bak sungai Pinang. Pulai ke rumah simpan dalam guni. Ngai kami tiga berkongsi serikat nganuan janang. Giga meh induk bukai ambil ke bini. Okey dah.
0: Okey. Ya, ya tadi peninga kita Jessica ke nuju ngakai janang ya. Janang balasnya benyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: നിന്നോ
1: നിന്നോ
0: അഞ്ഞാ നിന്നോ ako oram ka bawon na ko ka bawon ta ka bawon na ko na reka dit bas oram panton na ko panton panton na ko mita bala to bunyi ya layang layang terbang malayang terbang melayang di awan biru putus tali benang ganti tali ketansi siang malam aku ngenang seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu awak kat sini ya.
1: Iya, terima kasih ya. Okey, Wan. Nah, ya, nyat tadi peningat kita ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai. Siapa yang aku beranau?
2: Bayam
1: Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Perbuat kuangat dia, ne?
2: Mana cukup panas, nyerah dila. Ya saya mati parai.
1: Okay, amatnya, tak mau tay ngante munyinya. Okay, panten kita way.
2: Tu, nuju bujang seno ngenang, malah pantuan dah subo.
1: Tahu?
2: Merasa temuda kampung puang, peniau munsang jalo nyung bawah, anak-anak ke buah bawang. Tinggal kau habis luluah.
1: Apa?
2: Kita menuju malas bantuan pekilat. Kebun pinang madang buluah tebang siti lalu tumbang. Sungai besar benangnya tujuh ulu ya 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut kayat keumpan ikan seluai. Tajak diikat tali sabut. Rantai putus, burung terbai, menuju pekilat. Menuju pekilat baru, okay, menuju janang. Rantai banget di subuh, rusak buat tinggal tulang. Menuju grup meligai kunci, menuju sunti, suluk sunti, bak banteng, grup meligai kunci. Jadi sudah dukai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok kumbai kita datai. Nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
1: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
1: Ya, selamat hari Sarawak Megah. Anyak tali peninggal kita hari muka. Ya, kita terus bergulai dengan peninggal kita. Hello.
3: Halo, ini nawari muka ya tu.
1: Iya, ini nu pantun kita, ini nu.
3: Aau, kamalah pantun. Akek Wan tau kebujan sini meneng.
1: Aau, dengan mana, Akek Wan?
3: Aau, dengan mana, Akek Wan? Aau, bunyi tau ya. Nurun ku mana kadirai ambek ku rampau. Rampau, tiga, dua rampau, betau. Sikit lama ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jadi je.
1: Okey. Ya, nyak tadi lah peningat kita. Ya, mai lah peningat hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun ya. Kita berdau bisa orang baru bagi berpantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus. Telepon ngai konti kami. Ya, kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang menatai ke pantuan sidak ya. Ya, kita terus berulang dengan peningat kita ke sekali itu. Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa yang aku beranau?
4: Bujang tu.
1: Bujang. Oh, Bujang. Oh. Terus ke ngau pantuan nuan, Bujang.
4: Okey, pantuan tertuju ku ngagai indok kengelah dari empu nama Bungai.
1: Bungai.
4: Ketok ke Bujang. Nanti nuan bungai, aku tok raja ke sulai. Nanti nuan udah keran, titih kaja aku awai. Bah gelanggang gusti, aku ngantik nuan batas meligai. Jadi sampai mati, siang atau malam, tua tetap bergulai. Kedua tu, pen mirah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, dia ingat kesuah meh pantuan aku.

0: Kasih ngau sayau nyak resepi lumur satu. Mua baik tucum tenuan ingat kaku. Kedut nomor tiga tu, entik nuan langit, aku tu meh penyias malam. Entik nuan udah terkait pada keterus terang anang bersalam-salam. Okey, nyajak tiga.
1: Okey.
0: Terima kasih ya.
1: Ya, nyak tadi peninggal kita ya.

0: Ya, lani-lani malah peningat kita berpantun lemah itu. Jadi ngarap ke bala peringat kita di Indonesia megah bisa ngau berpanel kai seminak Petrus Eko aja dan kita ke bukai megah lapan aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala Iban kita di Indonesia di menua Sarawak tu megah pupu bangsa ni ngak ke kita ukai semina Iban tang bangsa-bangsa bukai baka bidayu ya, terima kasih ya. Bidayu apa yang meninggal ke YFM ya, terima kasih awak bala kabar-kabar inai Boniface-nya Victoria nyak tadi wala kabar bidayu ke ninggal ke YFM kita ninggal ke pantuan peringat kita tau. Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun ini hari miri, tada yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah, kung irup kupi. Ini mau nuan nadai ruang empu. Aku sanggup imbai di sisi.
0: Apa, ne? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku bertuduang ngenok tanggi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Minat nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Ya, nyata di peningat kita.

Ya kejap pula dengan peringat kejap tu. Okay, ini. Ya, kita berperinang dulu.

0: Iya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Dara.
0: Halo, Robina. Oh, nanti bertebas ke utai sehari itu. Robina, aku bisa mendak bahawa Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Nada, ya, kena main-main ya.
0: Amak bagas.
1: Bisa main, ya, kena main, main sayur. Enggak, agak sayur.
0: Mana berkenya, Robina, ne?
1: Oh, dah gitu. Nada, nyamai tubuh, nyamudahnya.
0: Allah pedih.
1: Bisa kemadah kedai lagi deh maca ya.
0: Okey, Robina. Pantun kita.
1: Oh, nuju. Nuju janang tak.
0: Janang?
1: Okey. Buah pisang ni.
0: Jaga deh janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut kemadah balu. Ngakai nuan janang nganang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngemuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya?
1: Tak, okey. Darah. Ini tadi ngumpul pinang, ngumpul ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang, saya menganang mengagai gula, kita juga udah tuai. Ngagai capit beli tawa, daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak, bakal ke Serito tahun 2026. Awal lagi pendan baru udara.
0: Iya. Yeah. Minti ya suai. Ya nak juga uman hari Selaman tau. Minti ya. Agak deh janang. Ya gak kegembala pelinga kita ke dekat berpantun ya. Terus berpantun. Hello.
2: Hello, tu orang miri baru tau. Malas pantun. Oh, malas pantun. Siapa ya tadi ne?
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh, ya me.
0: Oh, balas dia me.
2: Oh, tu munyi ya. Tumu pagi ku nanam lia ku tanam tumuh lalang. Ukai ku ngai ke nuan bujang. Takut ke nuan bisi orang hari belakang. Mm-hmm. Oh, nyajak ne.
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Iya. Yeah.

Ya, 08225864 08225863. Anak nama munyinan Petrus. Tapi apa kabar kilat? Ini peningat kita igat dari Serikai. Ina peng, apa ina peng? Siap mak dan rumah ina acuan. Rahim, macakat lalu nak memunyi macakat. Ada berbulu palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai lagi muka arus telefon ngagai bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Karena aja apa kira anti ama apa kira berpantun lagi. Anak nak ada yang balas kita ke Indo ya. Rupiah megak dengan kayu. Bala peningat kita ke dekat nguji ngau berpantun. Ada salah kita nguji ya. Bukan lagi ajar peningat kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjung nangnya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ningal ke kami mena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningat kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dia.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim, Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantuan kita, Rahim.
1: Yo, no, Jespin.
0: Jespin. Ah, oh. Lagi. Nyak, confirm malas, malasnya. Mm-hmm.
1: Oh. Mayo, sungai teman saya.
0: Mm-hmm.
1: Mayo, lubuk tu ngawak.
0: Ngawak?
1: Tak, aku jai, pingai. Lalu di pantai Spain, masuk aku tertengok. Ya, bisik baik. Selai hari ini 9 tanya.
0: Oh, bisik. Apa? Oh.
1: Okay. Ya, mana? Di mana selai?
0: Oh.
1: Masa lemak ni?
0: Oh.
1: Okey, ni aja.
0: Ya, nemu-nemu ya. Just Spain baik selai. Ya, lagi just Spain malasnya ya. Jepian lagi nyiga buah runde yang kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi nyiga. Nama kini balas hari ya, Jepian. Kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ. Yeah. Kesayangan Jess dari bawah.
0: Okey, terus ke dia, Jess.
2: Serta menundik tanya atau menundik Nia. Ya, nama kami kursi serikat baru untuk tiga geng.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak pama anak impun sama bobo apa kibin maya berpasa nuan semina cucum mau ngerisi yang bakal kambin hanya tak dah bye.
0: Ya, nyak tadi Jessica Ribau.

0: Ya, kita mulai opening kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus nggak pantun, Nana.
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Ana nggak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh.
1: Oh, Dara. Mai gak teko merayangkan ana luput, Dara.
0: Ana luput apa ya? Oke. Ya tadi pelinga kita Robina macam-macam ya. Ya pelinga kita hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai.
2: Selamat lemai sebab ngelai hari 4-5 malam ke Robina tu.
0: Apa punya? Lapar deh, lenyak.
2: Lepas lagi, kerja lagi nanti nusun ya lagi. Tu, tu. Entah lah, saya tiga aja tu. Ya. Robina tu dengan lain lagi. Sebab pisang, patah melepai. Labu durian aku amai. Antara tiga asida ya. Rizika ikan aku amai. Ya, ya?
0: Ya.
2: Ah, lagi ni malah final dah. Yeah.
0: Okay. Enyak tadi peninga kita ya. Ya, hello.
3: Hello, J.
0: Ya, siapa enggak aku berana?
3: Ah, bujang semalam baru tau.
0: Okay, bujang semalam pantun kita.
3: Malam pantun nindu hari miri tadi.
0: Oh.
3: Itu dengar deh. Baju basah ngabat bubu, pulai lemai ku jalai kaki. Nadai salah cuman dekat bersolo. Aku nadai bungai di tisi. Menua baram tanpa rito. Alai rami rumok perahu. Nanti nuan bulok kesemayo. Siap lemai nuan duduk petungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, yeah, okay. Nyata di pantun peninga kita. Kita berperinang dulu.

0: Dara Facebook Ari James Jacob kena menenang pelinga kita kaki mendiang ke YFM kita bawa rentak ngalih hari ba program Aram Bepantun untuk kakai pukul 5 terlebih sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke Keterubah ya, perlawak ke Amoy.
1: Ya, nah. Baru ke Keterubah ya, tuh DJ.
0: Hari ini dengan Amoy.
1: Hari Watasan Sriaman.
0: Orang Sriaman. Nau kasih kaya Sriaman jam ke dia tuh panas ke jan kini. Mambang. Panas.
1: Panas hari.
0: Apo selampau menua, mempanas hari tau ne.
1: Ya.
0: Okey, pantun kita mai.
1: Okey. Tuju semua lah. Kapan hari itu hari Sarawak nyari aku meri selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Dimpak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak maju makmur. Bekenyak aku ni pantun eh DJ.
0: Ya, nyajak.
1: Nyajak DJ.
0: Ya, ilak pantun baru au.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru ke lah DJ.
0: Ya, nyak tadi ya peninggal kita Eri Sriaman. Wow, Eri Sriaman. Ya, kita mulai dengan peninggal kita. Hello. Hello.
2: Ada,
0: ya, siapa? Ke Janang terus dengan pantun.
2: Oh, malah ngobrolna tapi ya luput sebelah aku. Ya, gagal ya ni dia. Oke.
0: Robina apa gagal ga?
2: Gagal itu naik kena ya. Anda nama tu ya Robina pantun kita selesai. Luput, luput ribut angin angin beriu. Antara nuan luput meda aku itu semua ulat bulau. Nyaja DJ, ulah ya. Ana ringan lagi nak buka gay kita.
0: Ya, nya tadi jana ngamum dek Robina.

0: Kita terus bergelai dengan peningan kita jam ke dia tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
1: Hello, Nin. Kau malah bantuan kawan ku Rahim tadi.
0: Jaga dari Rahim. Okey, terus ke dia.
1: Dengan mana, Rahim? Dengan mana-mana. Hagi yang berdua dengan radio dia tu. Dan nunjuk aku tadi. Munyi tu ku Rahim. Aku makai kena pingai luan Rahim makai diberi aku dengan daun buan. Amat mayuah salai debai aku wai pulai. Teh na dae yang dae aku nganyuang ngagai nuan ke seri aman. Aku diga mana Rahim mayuah misalai na dae hari nganyuang ke nuan kia. Aku patut tu ne temala Rahim lama man luan nare bantai Rahim. Dah min. Tadi tu dah dari tu bayu apa awak?
0: Okay, tadi Josephine ya. Jadi Rahim sudah dibalas pantunnya.

0: Ya tinggal 11 minit lagi Nur kita pantun. Terus telefon ke kami ya, beninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello Dara.
0: Kena
1: balas ya utang gitu Dara. Ada balas makin nyedi nyangat sangat baka berapa ego teto.
0: Ya okey nama ya Reno betul dai ngodai.
1: Itu menuju Janang tu Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main nasir nuran ke pasar meli pelas lalu nampi pade. Amai lelah asaya tipusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Mereka gawak ya. Okey, nyak tadi Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mr. Mak Cagat tu.
0: Mana Allah ni Mak Cagat.
2: Dia ni boleh kelayan.
0: Okey, Mak Cagat. Pantun
2: kita. Ini semua pembantu kemantuan dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, saya aku tengah hari ke Peter West tu.
0: Ni Petrus.
2: Tubuh kurus, dah baik makai rasun tubuh. Di sumai jeruk penat asai air kopi. Ya, aku yang... Itu tiga nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang gaya dia baik ya masuk sikat kunci siap ko ya. Aku tengah rekia tu. Okey ni jadi je. Mari sama bantuan guys semua. Happy happy.
0: Iya happy happy ko ya. Iya bukan apa peningat kita. Hello.
3: Jessica kak malas pantun Janang tu. Pantun tunde anak ringat lalu.
0: Janang, ringat mana-mana?
3: Ban tilik labuh ke sungai, dempak jelur ke ban tupai. Anak kak ngambil ke utai, kadakah sekadar Janang agik dapat nikik wai. Okey, jajah.
0: Ya, anak bercikir-cikir ya, Jessica.

0: Ya kita lagi bisa awak artinya lama minyak lagi nyoka pukul 5. Ya peninga-peninga kita di selatan menua ke ulang mendiang ke kami. Kita ke tahu berpantun ya. Membuat penau pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tahu ya. Kelompok aku kita ke sekolah selalu belajar pantun nak patut ya. Tak nguji bala nembiak ya. Kita terus bergulai dengan peninga kita ke sekali itu. Saya ku peninga ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranak?
1: Inai nintai dari Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai. Okey. Terus dengan pantun wai. Nuan peninga ke penudi.
1: Hau, tu pantun gagai tu hau.
0: Hau.
1: Lama mudah nak ngau. Tujuh ke kong gapi kilat.
0: Apa kilat? Oh.
1: Tingin mas rumah tau intan. Esok aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Iga mi aku jemah hilau.
0: Apa?
1: Okay, bye.
0: Iya.
1: Awalnya jap mah.
0: Iya.

Ya, peningkat mayu anak kata aja aku mulai kita buat program maram berpantun. Jadi aku pantun kita untuk minggu baru ya. Apa aku dekat mulai kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningat kau udah berpantun ya. Landik-landik makan lemah itu. Ayan ke program kita bertambah. Didinga bala peningat kita, kita bisa amoi tadi ya. Yang harap kamu Eri Sulaiman terus berpantun dengan kami ya. Peningat-peningat kita ke Bukai ya. Yang ke berita pukul 5 5 setengah landau tanduk landau rungai ke sudah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kapan aku kapan mancal aku ya. Kepagi antau kai DJ MA.

0: Nalait mo gama lagi. Abis, bisi ba gamara, bisi ba nasi pa sa ba. Nada nemu kita bisi itu pergi. Orang ke datai dia pun nada nemu sa pa tau tau boleh hidup.
1: Oh, tang kita mayanya sikit. Agi dalam rumah megang.
0: Agi ba rumah mau megang.
1: Kelimpah hari ka sentri di luar.
0: Au, kelimpah hari
1: nyapuang
0: tadi. Nyapuang.
1: Au.
0: Muncul atau tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ketujuh pelaku.
1: Nemu payah kita.
0: Nemau.
1: Cik udah tiap ura.
0: Lepasnya tadi, ninga orang ke masa ke nyerah ke diri.
1: Oh.
0: Ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi ngelabah. Ninga balau yang tadi lalu sama lo nyebut agi hidup agi ngelabah. Baru nemu mencia agi hidup.

Ya, peniak mayu nak kata ajak aku sulas jalan kita bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 ninga ke tanduk randau ruai lalu nangkan kenyak gulai ngau DJMA bawa sadal nak lemai ngotok mupuk dulu aku. Bye bye.

Lama apa awak kita jam ke dia tu, Ucau? Nyau, Ucau. Ini kita tu. Agi kesal, Ucau. Ini keketam, tunggu hati. Ini ngah jabut ngau ini ya, berkelakam. Ketika lawak, Ucau, nya. Kalau kita ni ngau tak kemunyi, nya, Ucau. Nama, ame ular dua ikut, nya, berkenyak. Nada nak ketika lawak, nya, calut. Sampai, Ucau. Nya kami serumah, lalu pegau ke jabut udahnya, nadai temu. Nah nama kerundian kita, nama kebuah jabutnya nadai temu. Dikumai nyau le nyau bayi, nya. Nama ame pengadai Ucok jabutnya, Ucok. Alam kita ninga kerana uruai kesal itu, berkhidmat ngau jelu, bayi.

0: Uy, de ni, nada más la octo a tengarito la parme plo, proto. Aceite de crema bruang, proto, da. Udal, adai sibret pos, pagi-pagi to tadi. Ang nang iliyah mga buwat, yang buwat, maja kita kebisa dia. Bukai katuk dawa, maka urut kebagaji bulan. Di mana lapal? Mulut kelirik ni, lawak. Nak rasa ngapa? Mama patung mang kebuat dah buat. Aku aja suap kusuk ke di luar punya. Mayu wah mayu ke tindak dek maya tau.
1: Kan tua bisi bisi bantu nintiam bulan hari opis pintu pelanta tanggalantang peniau mensia mayu. Tuhnya kena dim lelauk. Kanya manya mai o kay kena dimble mas de report kung kay upes pito punta peniaw de la baro din mo takasak-asak de
0: ente meli kedai manua jani meli capi meli udu angat napa ke kena belanja di sekolah aja buat ha dan sari 5 ringgit baik dekat sekolah nya alah nya nungsung duitnya nemu dek ini dek liat misai deknya garam aja kelawaknya dime nak bakal dek dia tau ya mayu macam muka kak dempal hei dah dek ini kita agik gayu tajak belawak ke gula tajak belawak ke garam semari anak iluk mayanya nak suapa ini sekolah nanti sekolah udah jadi lutua ini dek tau jadi menteri, jadi WB kini dek tu, dia tu beri dua belawak ke garam lagi keliak. Nada milih matai.
1: Panjai-panjai. Ceramah lu ya ini sengau tu. Ya, kebetul. Nyamai aku ngigak lawak ke dirimpu. Banget ke ngai melawak. Beli lauk ke nyamai-nyamai. Aku mpau. Ngigak nyamai ke saya tei tau.
0: Nyak. Kini nyak. Nyak ingat. Nyak mekikak nembiak lebat baru nak tahu. Dirara mimit lalu ringan. Lara mimit lalu ringan. Nak tahu dia anu lalu ringan. Berau genti di genti ya. Lalu baik report dengan polis kini. Kati dunia Sarawak tu hilang ni. Dekat mansiang nanti melihat lebat baru bakal dek teruk. Hei, nak kerang hati. Tu saya alaman dek jabut.
1: Itu petang juga. Itu sama hari minggu juga lah.

0: Mengajar buat tu lalu sampai populai. Eh, kini ketua ngajar buat tu nih. Nyok peteng hari. Pai mapulai, nyok dah lemai. Karena ringah lalu nama kediri ngakai tidak lapiang. Tau ke, ngakai lari ngakai gua batu belak tangkup kini. Eh, narai ke pedak. Kini nak jabut tu. Narai ke ya pedak buat ruai.
1: Nama tadi pengawak di Senggau sesindau kulu sesindau kili kasakibak kasakanan bekau kue kelabu anak nama tergi gade nama manuak di bisil nyawap ya babi di bisil pai bisil sakit babi dek
0: eh tuan rumah ni kak jabut kini nak jabut aku tuan rumah bisil mendak ya dek. Lalu pedang pulai main nari tengah hari tadi. Tuknya lemai. Tau ke pulai kini nak jabut tu.

0: Nak mau kini penungak ya. Udah uji di tanya ngagai anak lapi yang kaya besi bulai ngoya.
1: Udah agak kukin. Mana ega kumda jabut. Mana ega jabut bisa baluai ngau balaya. Hey, bala nembiak buka bisa ega bermain baluai. Nya narai kumda jabut kini nak jabut tau.
0: Apa ngaya dia lelak kedek jabutnya sengau. Uji giga dek. Telepon dek. Tanya dini ya. Tu nyoka melamar itu. Nak patut mengat nak pulai hari tanah maya jam ke dia tu. Udah ke ni liaknya ke. Uji telepon dikin. Begiga dek.
1: Udah aku telepon ya tadi ke rumah. Nak uli ada kunci ya telepon ya ke rumah. Eh, bang Nuan. Dia bisa mana jabut Nuan.
2: Jabut? Nai nama dia ngiga jabut ke? Sangau? Nanti nak salah ingatku. Dalam pukul 2 berkenyak tadi bisik ku minta jabut. Nama tak kata baiknya tadi ni. Mai bawar gintik ya. Nurun ke pendaik kian ke tungap jalai ya pada ku. Engkau nyeka gintik kini sangau. Ya lapa deh nama jabut lalu pada pulai pia.
0: Apa parai mejabut katanya. Eh atau jabut. Tu nurun kai lalu nak pulai media tu. Udah agak bisi 2 minggu tu orang suah mai medak jago memesainya di pendai dia leban ke makai sampah de buai mensia nya aku suah mai negang kita serumah tu nak ngasuh kita bebuai ke sampah ni kau ka uras ngagai sungai nya nya nyau ngumpan jago detai ya ngai kita nak nemu ba aku kliak maku bejaku kumai kita mangah tu nyaklah kita ngenoku.
1: Ha? Parai mau cuk aku unti munyinya ke rumah. Unti nurun. Apa lalu nak makai tadi. Aku kia punai tu rumah. Jabu alia gabisi. Bayar itu jabu. Kasihan cuk aku nangis di tegap. Bayar cuk ke tegap mana ada lawak lalu nurun kai. Jabut, jabut, ni dia jabut.
2: Nai, nama pengawak jabutnya nurun kaya kian. Nama ngiga lawak ke seduai deh, pia sangau.
1: Nada ya kuntungan nau ya tadi. Anuan, ya tadi ngai makai lawak semua ya ku. Lalu madah kediri, ke ngiga lawak kediri. Nada. Segap jago kini. Kadai nadia negau tadi. Jabu wanti ku lemu deka kai. Mena aku lagi yang deka buat. Biar aku berkadai mai berbeli ke. Manuak berbeli ke. Itiak kedai jabu ala sama dia negai. Ucok. Mai wabaya jam gak tau ucok.
0: Apa? Akai. Nadai penyadi. Mejabu kita nya. Kati itu nih. Telepon nadai ga uliah tinggi ga berumah penyai tu nadai ga jabu tu temu ka pendak nesau kita serumah ni aku tu awak kita sama bebaik giga keyakin ka kai ca bisi temu kita bala mangoh tu lagi
2: lagi aku nyangup di nesau kita serumah spek stek ulu stek ilai nya lagi tu rumah ni bala sida bunyau bala sida mujab tu nare de pedak aso sama betesau. Jilap pun ada di pedak tu. Pilek jilap pun ada di mayan. Kini ketungak sa jilap tu.
1: Ucu aku jabut kasi amat deh ucu. Ucu. Kenapa boleh deh ucu. Nyau terkenai aku ucu. Rasulah di negau ngai ke di negau. Pemakai. Ya nak gede makainya ucu. Kini kia.

0: Anang tak nyangka sebarang deh.
1: Nyanyi pilih jilap deh. Baru kau masuk simpangnya. Lagi minta sawup jilap. Awak kaya sama tersaw. Namanya bak kita serumah tu lagi. Jilapnya kan JK rela berumah panjang kita. Awak kaya tersaw lagi. Sama-sama tersaw kita.
0: Namanya bak kaya buat dalam kereta jilapnya? Mamai belacan jabutnya. Kita kenyau kak mati kesal kumai kelenyau baik tangkap jago kini sembar jago kini. Jabut.
2: Baik, nama kita begulung mau itu tuai rumah ya.
0: Oh ini nama gede sesikok nyebaknya deh. Ini pempelah itu siapa tadi sabak gede nih.
3: Jabut. Ngapa itu dia? Dia emang kucuk banget ngadu aku tu sehati berlama. Nah lama. Tunggu hati ku tau. Tau meletup lama dia jabuan. Ni kita tahu untuk begau ke dia. Ku baik ku lenyau baik dia jabuan. Ku baik ku dah pakai jago.
0: Irau kejabut kami itu jilap medak ya kami bawa ginti tadi nurun kai lalu nak pepulai nyau meh bala kebetesau giga kebelah tebiang air kita ikin ke kumai kadadaya utai nemu tangkap jago beliat sawak kini medak dia tu mayu hamai cerita mensia tangkap jelo air kini dengar kita hebat dini bak surat kabar bak radio bak Facebook siapa kena irau
1: nai nama dini dia bertemu ngau jabut tu tadi di jilap
2: aku tu tadi kau ke pasar bedak jabut nginti bak jematan kanyuaknya nanya bisi boleh kena ya nadai boleh agak kok ya nyak ya kak ngau aku ke pasar beli lauk laban nadai boleh ikan kasih agak aku ninga baik aku makai di pasar ya tadi lalu beli manuak ngau hodok ya
0: nasib ayak jilap sepunsa aku makai tadi pemame makai hodok ngau manuak kelawak aku minggu tau nama kita irau kaku tu ini akai ke rumah nemu gadis saya kaku tu nenek mendak dia terbesari-sari ngano aku bersumpah kaku
3: kumai lina saya kaku dia buat sejak gama dicai nyai lah jadi ingat anak yang menak pada kini pegalai dilai jadi ngai makan lawak sumai aku nyeput mimiat ga negok ga say ngai kepunai ujau
0: ukai kena kesal lagi kami tiga tau ngai nama dah kita nasib bedau bersau ke kita serumah ya gak kita sama nemu ke seorang ketangkap bayar dia tu cukup mayuah dini tambah mega aik kanjuak nakak pemayuah jelonya dia tu ya gak dia tu kita nadai ngena jalai aik lagi majak mayuah kitanya nyau sida kenyadi raja nyau main bandat sida bebelah tebiang aiknya nemu kita ba belah aik kanyuaknya
2: aman ko de nyot rumah ukai baik kanyuak tu aja di Sarawak tu mayuh makis nyu dah nyadi indah ngintik tepiang sungai pantau di sifat jelunya maka ke nyadi tu tadi deh nyok kebuah nang sesekali ngintik bandur ke babas tau kendur jelunya belalai tambah haki anang sesekali nurun kai udah jam 6 lemai laban ko urang mata sida terang budak kita mayanya tak kita kena de medak sida ya meh ke dibaca ke umumnya
1: nah bakal pengharap kita megah sama menya ente bisa mimpi ke mana anda nurun ke penaik anda nurun kini nanti kita bisa mimpi tunang utai baiknya pan utai nyata tau nak dintau nemu nanti kita jabut ketemu ke tinggi emas kini sebelah tepi sungai dia sebelah penaik dia utai ke katiku kita madahnya pelik-peliknya dia anak sesekali ngambainya nemu deh engkanya tajuk kini sewah utai kebukanya nyadi nemu deh ya buat Nyak nanti nitiah ke pengarap kita iban bekenya mea. Anang sekali kita ngambil utai ke nama penamanya. Utai ke bekenya mea. Sebut urat ajoknya.
3: Nih ketika mas ini kok ketinggal bapak naiknya dah ibu bantuan. Nak tahu dami pulai ke ibu bantuan pia?
0: Ya nama ke pengawak dek sanggau teninggal ke mas di bapak naiknya. Dupah antu ya nyak. Ngaim ya nikil ke mas hari tubuh ya nyak. Indah ke tinduak dekepit ya ada baik ya.
3: Mas ibu dek nak uliah dikunti abuat. Nemu dek kami nakak pengirawat si kami kedai nemu dek.
4: Abis bateri telefon aku tu ini. Abis bateri baik aku ngambil gambar video kedai minyak tadi. Nasib gaya jilap mai aku makan minyak.

Nya, ucawannya nak pergi mati tak? Baya bertengah ke jalan. Tau ke pergi kat ke ikan berlai itu. Dia tak bayu amai. Dengar bak berita, dengar bak video. Kesnya diurang ke tangkap bayar. Iglesi ini kita dengar. Jadi kita mimpi nak mana. Ana nurun ke tanah ucu. Ingat kepesan ini kita. Tuh, nya aku tu ke kestel ucu. Benda berikut bucauknya. Ya tu aku kat mai lawak ke ucu. Dah buat kasih tu dah ya. Tu bisa pansuai ikan pansuai manuak tu. Tak nyuang kuagai ucu sangau. Nama puak dulu ini kita tu. Jadi orang ke nguluk ke diri nyari sangau Nancy Nanggai. Jabut ngetuai rumah petiang merini liben. Banun melati badai lalu jilap sama ipat. Program melanda luar itu dikeluar ke menikah media. Nang kesal ucap.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Umit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinyl, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Robara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Santa Nali Hari Tadalamay Pemarindang Malam
1: Mari Simulai Sejalan
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Ti Dikesayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai Yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Nadalamay Y FM.
1: Ya, selamat selamat gintu hari Sarawak Gebias hari itu 22 hari bulan 7 Sadal main 3 jam di konti, ok. Berkali engkau DJ MA tahu ke TU ya, 6 ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk balik kita ke gini kami di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh atau mega didinga secara online ngena RTM klik ya. Ya kebenung driver jam kedetu agin dengan kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai Bujur Jumat abang Jalai Alun sekali ke mulai ke diri tau ke nurun gawak manstang gawak wai sama-sama kita hanya berjimat neh. Serang kita ke berperindang gaw kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM atau ke didinga secara online mega RTM klik ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu kedisa dan masterpiece kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello wai sibu. Ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami. Tentu ya sedalamai YFM segulai sejalai.

Sitai Belanga Kunana dalam Hello Waisibo. Jadi ya berita keterubah ketika dikunci ku ngebala peningat kita ungkup kelemah itu. Ya Pak Pungami berjadi ke program berproses pengerai community ke diatur. Kaban panel pelawat klinik pengerai bintang luar abis rimai ngawari Sarawak 2026 bila maktu tadi. Dia kaban kunci negeri Sitak Maradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut merti ngabah mama ya dalam perkara ti bekaul ngau pengerai. Rakyat digerai dekat nentu ke ruang bilik di lantang, ngangkat ke produktiviti serta beri sukuan agar pemansang komuniti ke meruan lagi. Jakuk sempama lama wisi madah, nyeliah madah lagi hari ke berobat, nak enggeman ya, ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tu kau ya, agak mayuh ke seminat berobat, lebuh bisi penanggul ngau pengerai nyalai, ngau pengawak ngatur, mayuh macam program beri penyadar pengerai, ngarap ke raban komuniti, dekatnya di nemu lagi, perkara tip kaul ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kok ya megak program ke bakato ukai seminat merik pemayak ngaga individu tak megak mantuk ngada ke komuniti tik siru agik ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut manah mayuh macam aktiviti ke disediakas pemanya program ke bakato diatur lebih agik bak pengawak berperasa pengerai, licah pengerai berperasa ngau bercabut ngelik. Pihak megak nemu bagi tikas pemerat tubuh tik manah serta megak bisa exercise mimin. Nyadi berduduk hari tu ngarap ke komuniti boleh pemayak hari peluang tu dalam berjalai ke pengawak berperasa pengerai ngerai serta nguliah ke penemu tak berguna ungkup kelantang peniau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau ke AI berenggah di kemeran serta di kemerat ke tau ke dipergulai ngau intensif dalam pengawak ngasil ke kereban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban tau ke PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas modern lagi setiap ngau transformasi belajar abad ke 21. Singkan progresifnya diperjalai ke ngena cara ngatur workshop nyeruri kerban interaktif PDPC Jaku Iban di mujur ngempuruk ke 8 ikut pengajar ke ngembuan pengeladiak bekal ngau aplikasi AI dikena ngemujur ke agenda nyeruri digitalnya. Inisiatif kemeri empas tingginya diatur bergulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Nitih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adun Chuan madah ke workshopnya fokus belajar ke UDA Bisik ngambil ke lebih efektif mantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemadu dikemerat ke buat workshop pasal itu ianya nyerenih serta nyeruri kerban interaktif ti udah dihasil ke arisi ti workshop ke dulu. Hari itu dengan cara mengenal aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikenak dalam kelas. Buat pengawak nutup workshop ke di penyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengharap hati ti besaing ngambil ke produk ke penuri hari workshop tu ulih nyari fasilitator ngau penyadi ti berguna amat ngagai bala pengajar dikenak ngajar Jaku Iban buat sekolah je mahela. Inisiatif tiba kata mandang ke penegak pengeransian JPNS ngau ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tika stik modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penuri bahawa hello why Sibu kita ke lemah itu. Sibu dekat nyari palan 200 hari Sarawak 2026 lalu mayuh macam mega aktiviti atau ke program bisa diatur nyerumak pengrami gitu hari Sarawak ke diatur berengkah hari 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026 jadi antara pengawak ke bisi dia tu nyerombak ngintu hari Sarawak 2026 tu ianya pengawak berjual tau ke carnival jualan ke berengkah dia tu 20 hingga 22 hari bulan 7 berengkah hari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam bak dataran tu Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 ianya United Walk maka dia tu berengkah hari pukul 6 pagi bak dataran tu Tuan Ku Bujang lalu muak ke lemai maka dia tu sesi town hall ya bak University Teknologi Sarawak abugulai nge prima menua Sarawak lalu muak ke malam pengawak bergempuruk berbala mayuah ngau konsert rakyat megak dekat diatur berengkah hari pukul 8 malam bak dataran Tun Tuanku Bojang. Ianya tadi antara pengawak ke bisi diatur nyerombak kita ikan ngintu hari Sarawak tahun 2026. Okey ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Why kita hari Sibu. Terima kasih ya. Ladies and gentlemen. Kita perlu penuh menit.

Yang lagu Rizwalin kau Nelson Nehru Anang baca-baca. Okey, 6.21 minit lemai, sadar lemai ke lemai tu kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih berhati ke dulu gayari di menua kita.

Nyaya, berita garu kita dikeluarkan ke Office Meteorologi Malaysia. Okey, saya lihat tadi pada kita about portal rasmi met.gov.my. Minjau lagu dari Clement Joyce, Dayang Intan, Gerlagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuansa Dalam Mai, YFM.

Nombri merah ngau lagu yang kena jayang tubuh nuan. Okey, kita ke benar dari bambak kandang puak menggeri di jalan tunggak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyuh kereta benar-benar dat ya. Laban kebisi ngatur pangwak pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benar mansak kandang jalan petana atau ke jalan padungan megaya. Benung berdedat peringkat pengangkut badia. Okey, so sama kita berjimat. Mendika Negeri Louis Ben Tusah Milih Bungai. Udahnya aku menatai kepesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.36 ini lemai. Aku baca dulu pesan ke BC Dijerimak kami di YFM ke Terubatu Pesan Pemati. Datari Lina Anak Sawang, Ngau Gerincing Anak Mandal, tau ke Indai, Abah Entua ya, dekat Madah ke Anak, tau ke Menantu Sedatuk, kebernama Reni Anak Lina, tau ke Indai Grace, sudah nadai 20 hari bulan 7. Ni yang tu dekat Dintu Balam Manyuh, kena ke Sari Tu Hari 3, 22 hari bulan 7 baru mah dunggat atau ke juga Sungai Bulat Serikai pesan dituju ngagai bala ke diau di tuan rumah Sabah, tuan rumah Lingga, tuan rumah Bangsa, tuan rumah Ugil, tuan rumah Banun, tuan rumah Rampai, Sungai Anyit, tuan rumah Joseph Maliang, Sungai Salah, tuan rumah Alin di Selkuk, tuan rumah Mary Rose di Sungai Rusak, tuan rumah Siti di Setan Jam Bulat, bala di tuan rumah Jawi Bulat, tuan rumah Sun, Sungai Rian, tuan rumah Asun, Simpang Koko Bayung, tuan rumah Anggi Sebangkoi, tuan rumah William Rabuong di Paku Pelawak, tuan rumah Ida di Betung, gau semua bala kebabelayan di Miring Gau Kucing, kita kenala Niang Reni Anak Lina dipindah datai magang ngesah penisah harabat tu. Penderang kesilip tak telefon ngagai apa ya, ngenal umur 012-893-414-4126 inyak temengguang bunyau atau ke telefon ngagai Gerincing Mandau ngenal umur telefon 013-960-5604. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati datari Robert Anak Limbang tau ke Ido mesan ngagai bala kebabelayan di Batang Oyak, di Batang Tamin, di Siung, gau semua kita kenala Niang Indaya. Ianya Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido dan Adai 21 hari bulan 7. Niang Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido tu dekat di Sungai Belam Manyuh 22 hari bulan 7 malam tu gau pagilah 23 hari bulan 7 bak rumah Yempu bak nombor 4H Lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang di Sibu. Adakah dianjung ke pendam kena ke hari 5/24 hari bulan 7 bak pendam cukan di Sibu. Semua kabar belayan ke dipesan dipinta sama datai magang. Pesan pemati ketiga datari Sudin Anak Kanyang Ari Tekalung Ulu Entayah madah ke Biniya Kume Anak Busang tau ke Indai Buak dan Adai 21 Rabun 7 Niang dekat di Intu Balamanya Bak Rumah Awar Tekalung Ulu Entayah 23 Rabun 7 dianjung ke pendam kena ke 24 Rabun 7 pagi 5 pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Entabai, di Batang Tayah, Batang Julau, Batang Bawuh, Batang Kakup, Jalan Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, di Penebak engkau di Batang Dayu, engkau semua kita kenglala Niang Kume Anak Busang, dipindah datai ngagai rumah Awar Ulu Entayah. Sama ngulu pemati Niang tu orang kesilip atau telefon ngagai senu lumur ya 013-568-5442 atau ke enduah 012-845-8658. Pesan pemati ke sekali tu datari Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri Madaka Lakia Anthony Dungau Anak Sinja Udah Nadai 21 hari bulan 7 bak Sepital Besar Miri ni yang tu dekat Dintu Balamanyuh kena ke hari 4 23 hari bulan 7 baru masih daya bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri dianjung ke pendam kena ke pagi 5/24 hari bulan 7 pesan dituju ngagai semua kebabelayan bak rumah panjai di Kerangan Pinggai Pakuk di Matup di Tanjung Pelanduk Setambak Ulu Semulung Ulu Semulung Ilik Lingga bala di Munggu Sawak ngau di Munggu Ubah ngau semua kita ke diau di Pelilih Layar Betuang Grand Pakuk Lingga Banting Sri Aman Kuching Bintulung Gamiri dipinta datang ngagai lot 893 Jalan Berembang 5 Pujut 7B Penerang Kesilip atau telefon ngagai Trina Mayang ngenal umur 013-800-8519. Pesan ke sekali itu datari Edwin anak ambil ngari ke pengajar Susana anak Jimbai mesan ngagai kabar belayan di rumah Digat Nanga Sebindang, rumah Linguah di Kuranji Entabai, rumah Jampak di Belungai, Batang Pakuh Bala di Batang Bujait Oyak, Skim Emburu Sekuau Batang Tamin Ga Oyak di Sibujaya Menalun Poi, rumah Lantiang Sekeruh, rumah Teduang Poi, Bala di Nanga Nansang Poi, anak Buddha, rumah janin di Setuan Balunian, bala anak Randai di Sungai Arif, rumah Katrin Tamuah Awup, bala di rumah Asiang di Tekuk, rumah Ngang Mukah di Majang, Durian Untiang di Wah Ngau Bala di Brunei Darussalam, Miri Bindulu Betuang Serikai Semarahan Kuching, Ngau semua kita kenlala Niang Jimbai anak ambil, tahu ke apa Susan iaitu udah nadai 22 hari bulan 7 di itu bala manyuh bak rumah tan skim empur sekuau kena ke malam tu ya malam hari 3 22 hari bulan 7 dianjung ke pendam Nirvana Memorial Park Sibu 24 hari bulan 7 penderang ke sili atau telefon ngagai Susana Jimbai ngena lumur ya 012-520-2401. Lagi aku macam baru pesan bang remgat kedua. Kita merindang hati diri dulu. Engkau lagu kedisa dan Ruby J. Kumang Menua.

0: yang ngelak di hari saya itu kebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yang alih ngakai pesan ngetong sehulit datai hari ensegan anak juwing tau ke apa idusip amadah ke pengawak ngetong sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan ulit pagi 26 hari bulan 7 ngetong sulit pengawak tu diatur balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching pesan dituju ngagai kebablayan di Nanga Jagau Kenawit di Nanga Ngungun Rantau Lugai Kenawi Lebuah Antu Bala di Sibu Bintulu Miri Kuching Gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke Ditu Magang penerang ke Sulit tahu telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94-341 tahu ke Miss Grant Ensegan nak lumur ya 013-484-3880 Pesan kedua datari ngumbang anak cendang tau ke apa isamban dekat madah ke pangau ngetah sulit niang indaya talin anak ke dekat diatur cara sembiang 24 hari bulan 7 malam hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah adau bunut kenawit rumah rambau di penyangkai akai rumah turi di kerangan bau kabar belayan di selaut julau rumah renggayan ruyak julau bala di rumah jana matu batu matup bala di rumah minggan sayung entabai julau bala di rumah baliung rasan kenawit di mawung gau di macu Chan apa megat bala di rumah Tera Nanga Lango di Entabai enggau bala di tuan rumah Taduang Sekuau enggau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang dipinta datai ngagai tuai rumah Bian di Kerangan Rian Julau sama nguluk pengawak ngetah sulit pengawa tahu ke pesan sembiang tu ada diterima kami datai Ari Agnes anak tuul madah ke pengawa sembiang ngintu pemati niang suci anak majid setahun engkau cara engkau pengawak merekat ke regang pengawak diatur bak lot 661 Jalai Teruang Pujud 2A Miri pengawak diatur 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 8.30 minit pagi nak cara sembiang merekat ke regang di pendam Anglican Lambir Pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang suji anak majid bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijot bala di Tawang Sungak Ban Geran Setumbin Kampung Rayu di Bakung Aik Sungak Aik Kampung Abid Bala Ringin bala di Miri Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau kenalan niang tu penerang kesilit tau telefon ngagai bini niang tu enya Agnes Tol agak nak lumur ya 011-250-65472 tau ke jeni majid menjadi niang tu ngena lumur ya 013-9351-280 pesan ngetah sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemung madah ke pengawal ngintu pengawal ngetah sulit niang ex-elder Gemung anak Berayun tau ke digalan gau nama apa jelawa tau ke Apai Liam pengawal sembiang gau ngetah sulit tu diatur lemai 25 hari bulan 7 pukul 10 malam ditangkan gau pengawal nyuak ke Entebalu pesan dituju ngagai bala di ianya Steven Kanang tuan rumah gesar di Teluk Batu Tatau gau kebablayan kebukai di Pelilih Menua Tatau bala di rumah Rabiah Lubuak Pas Tatau Selau Julau Penyakai Akai Julau di Nanga Buak Julau bala sepemakai Nanga Rayah, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam gau di Sepemanjai Jalai Entabai bala ke sama bersembiang ba gereja SDA ba Sitak Benua Julau gau Limbang Anak Linsian di Jalai KJD tau ke Apaisli gau Sulian Anak Linsian di Miri. Pesan keempat, datang dari Sibau anak Bana madah ke pengawal sulit Almuai Entebalu Niang Indaya Berawang anak Iyampi pengawal diatur buat rumah empati di Ulu Jih ke Nawit Nguan Ulit 24 hari bulan 7 lemai hari 5 pengawal ngetah sulit terkena ke pagi hari 6 25 2007 pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 minit pagi. Pesan dituju ngagai bala kebablayan di Batang Air Jih, Pedai Tuah Bawan Mapai Poi, Sekuau Oyak, Pakuh Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, Bala di Rumah Ladi Ngemah, Rumah Moses, Rantau Pitak, Rumah Lau di Rantau Pitak, Rumah Teresa di Naman, Ngau Bala di Sungai Menyan, penerang kesilik atau telefon ngagai sebal anak bana mengenai lumur 010-978-5798 atau ke telefon ngagai jali bana mengenai lumur 019-674-5631.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi dengan 12.30 hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition, baik minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23.

Analogy band kalau kita dah lenyau nandai ganti. Okey, nyau kan nyingkan ke jam kedua sah dalam mai. Lagi aku update status di YFM Iban Facebook kami. Suara kita akan nyapa pangan diri nah. Kena berindang bala kini anti uncle benar-benar duga meningkat program kami. Sah dalam mai, terima kasih. Lagu lama Francis Harris dikenang anang disebut anang.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasni Jabu dan Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Kalian bintang di Sada Mawat Sikmega semifinalis kita ya. Okey. Anugerah carta sapa juara. Okey. Hanya ya pentas semifinal diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Jaga ke kita. 12 ikut dekat berpikir diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juara. Hanya ya. Okey. Steady. Bila kita ke dia buat pilihan menua Selangau Aram sampal datai nyukung bala peminat bala pemerindang ke diminat bala kita ne. Okey, nyapa pendengar kita lengunai nai MA, selamat hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang. Kabarnya Doris ngau terima ngadan you yoi intan bakit apa Stanley inai Leslie ngarap ke terperindang. Jessica Itan di bau mana gari ke kaya minta lagu ikan Saiful juta nam kena merindang peninga ngau peminat setia YFM di Selampur menua kita ngarap ke terperindang. Yen Will, selamat hari Sarawak guys semua ke kia ya, minta lagu hari Josephine Juri kena merindang semua. Selamat berjalan ke bawah genua, terima kasih ya. Donny Lim sebenarnya program kita Isau Lemai sama petugas MA Simon Chin Mega sebenarnya program kita. Selamat hari Sarawak semua ke kia, terima kasih ya. Lagu Isali Sweetie Sayang lagi Mei Gadis Bertudung Putih.

Yang lagu Bersih Live, Hari Raban Mei, ngau lagu si daya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7.30 ni lemai. Sama meningkat berita lemai dari kami di YFM. Tang lagi berita kita ngau si tim lagu ke udah disedia ke ungkap ya. Sada lemai, lemai tu 22 hari bulan 7. Lagu Fred Alpa, ngau lagu ya Seminat Nuan.

0: ngagaya kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagaya gereja tau ke ngagaya orang bukai tik buguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagaya sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak dulu ya
0: ngagaya ke kita disebut orang merit bakas madi nadai
1: aku Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari segulai sejalan.
2: Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nak berkata berita lemai hari kami di YFM Iban Kucing kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahia Batang Berita. Kaul kerja sama perintah besar engau Sarawak ngangkat ke pemansang engau pengelantang rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbang engau Bihas 2026. Kita ngui ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim merit selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun hari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar Engau Perintah Sarawak. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke tegap alai nyadi pengurandang innovation engau pemansang ti nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook ya, Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam penguat bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat ngelati ke ekonomi engau pengelantang rakyat. Ia mengharap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyerakup rakyat ngelati ke pemansang serta ngulih ke gaya penghidup tip manahagi ke Jemailak ke menua Sarawak engau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut ulih ngingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenarnya boleh dijapai ngena penyurakup ngau ati ti ransiang dekat bergembung. Dalam post Facebook ya, Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat nyadi kelambang penegak penyurakup pemintar bala ketuai serta pengeransiang ati rakyat hari pupu raban bangsa budaya ngau pengarap ti semampai nyaga pengelantang menua. Ia madaka ngena iring hari Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen kuasa kemeruan transformation digital perkara pelajar bidang TVET ngau pemansang infrastruktur kemoden. Nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat segulai sejalai tinjadi keperansang dengan merapit ke kaul penyerakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak urang Jemailah. Hari Sarawak saritu disambut rakyat dari segenap jalai penghidup serta bala ketua engau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mai rakyat sama besar ngetan ke penyurakup serta berbahasa ke diversity antara sidak ngambil keserak oleh mansang serta merik pengelantang agar rebak orang ke Dudi Arila. Berbangganya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madaka pun pengeriang Sarawak ke bendaria ianya pengurapit kaul antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap engau budaya. Menteri Dagang Temuai Seni Engau Budaya Dato' Sri Tiong King Sing madaka 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar roti dalam singkang dikenak Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati tau ke MOU ke mungkur industri menua luar engau balai dagang mesti sudah disain nyerumbak program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madaka sempekatnya mungkur potensi pengawati di pelabak ke berungkus kira 36.8 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun tidak datang. pengawak ti besilih ke Sempekatu, ngayan ke pengeran sida ti deka begempuang ngukuh ke kawul kerjasama strategik ba pengawak ti ngemansang ke industri halal ba peringkat kanda menua adap kitu ngau batikas antarabangsa. Sempekan mega deka nyedia ke asas ti tegap ke pemansang ekosistem halal ke dunia rila bagendurung menua adab gitu. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak ndur berjadi program showcase halal antarabangsa Borneo BIHAS 2026 di Kuching. Projek kena ngurang ke pemalat penusah bah tau ke RTB pelilih menua Semunjan bak sungai Kekal disandang dekat Tembuk Undar dalam tahun baru terilak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i mada ke projeknya dekat nyadi keatur dalam timpuh panjai dikena ngurang ke pemalat ampuh bah ke suah nyadi bak kandang menuanya. Projek tu endang sebengkah hari projek ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam menegap ke infrastruktur dikena ngurang ke penusah bah di pelilih menua Semunjan. Ia maksud ke Jaku tu bak pengawak ndur ngetup pesta wujud edisi ke-6 Kediatur Dewan Muhibah Kampung Kelkal. Kita datang menemani ke berita lemai hari YFM Iban Kuching.

pengawal tindakan ke komuniti ngena latih bertanam bertupi nya berguna benar dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak ngau cara ti ulih mari impas. Kaban Kunsen Gris Titak Daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupi ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai ajak laban pemansang sektor megak tau nyadi penyungkak pemansang penatai pemisi menua pesisir yang dengan pengawal ting luar ke manyu hagi produk tambah nyalai program outreach raban bertanam bertupi tau ke Agrikop diperhati kuliah jadi kejalai dikena nambah ke penemu ngau penggelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk Lebuh Hiak kenutup program Agrikop Nanga Semah Barumah Lawrence Berkah Jambang di Daro 56 kurang ari Nanga Semah ngau kampung penasu bisik ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga baja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad madah ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di Nanga Semah. Dia tu dah disediakan ngau air pipe ngena projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas diudah tembuk gagak. Kaban Kunsin Negeri Sitak Darunya madah ke projek tu ngayan ke perintah Sarawak endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir ngau peringkat guna ti sebakar pemanah ngau peringkat guna ti disedia ke bandur bekai. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke penerantuk lubuh yang ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau Nanga Semah bak tangki tinggi Sawas Nanga Semah projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau manah nyengkawum nyadi ke penyungkak pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang gau cara ti sistematik serta bisik kualitinya ukai semina oleh nyaup mengangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupi serta ngemudah ke pengawal ninting hari orang ke diau ba siti-siti Nur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat. Kaban Kunsil Negeri Sitak Opar Bili Sujang datang ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitiah ke specification technical kelimpah hari ti nitiah ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansit ke Jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya bak kampung Bitokan 2 di Lunduk. Belanja kemuliaan RM847,000 megat dikemendar ke hari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dikena berjalan ke manyuh bengkah projek. Tunjing kaum 4 projek ngadu ke jalan kebun serta ngadu ke sistem parit dalam sitak kaunsel negerinya. Turut projek transformation menua pesisir RTP RM250,000 sudah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak palan endur ngatur pesta badudun ngau lumbak kerbau di Limbang. Tapi Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke wang turunnya dekat dikena ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekena nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau. Pengurang minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak. Dekat bisi mantai ke lumbak kerbau kelimpah hari ti mandang ke sekedap perkara ti ngayan ke pesakan gau identiti raban bangsa Melayu bak kandang menuanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke penerang tu lebih ia ke nemuai ngabas tabak projeknya sari tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kalau menjadi kaban Kunsin Negeri Sitak Bukit Kota madah ke Pesta Badudun begak olehnya mengangkat ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke perkara budaya bak gendurung pendiau dia.
Dan ujung ke berita lemai, ke lemai itu batang berita dibaca baru. Kaul kerjasama Perintah Besar Enggau Sarawak ngangkat ke pemansang Enggau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyurakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbai Enggau Bihas 2026. Berita lemai kita ke lemai itu 22 hari bulan 7 tahun 2026 hari 3 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngintu hari Sarawak.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22/7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, Yang Berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak memperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, ke patut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan sikut tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak mempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloninkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak nyiri kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun Juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah nyimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku keradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindak belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban sumut.
4: Aram, kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal ke menua. Pasang ke kita gendang, tabuh gagah. Diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke bereta, semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedar. Anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa ke kait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa ke putak, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngelusuk. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merinsak. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
6: Sapa ke berani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, game kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansuat ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran besri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tegebang, mengajar Janang Sirih.

0: kita kiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyawakan nyinggang ke jam ketiga sada lemai 7.54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita wai, kita rancak dulu mendika lagu hari Timothy ke Rimpak Kaca Loyang.

0: Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepenuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jam ketiga sudah lemai, okay. Kita akan mending ke main asal kita lagi, ya, okay. Pukul 8:30 minit malamnya apa? Balap dengan kita Margaret Unji yang MA selamat bertugas. Minta lagu sanggup aku Gwen. Kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Selamat hari Sarawak ke Kia Jam. Sepengiran dekat sini apa? Terima kasih ya. Salisha Ganyun MA mana hari di Pakan ke lemai tu? Ya, minta lagu Anthony Igu Meligai pengrindu. Kena merindang Monica Giman, Dominic Darcy, David Rebecca Giman, Selina Jurang. Semua kawan kenala Mami Abah juga sinyapa kita. Terima kasih Cecilia Kumit sama tugas MA. Kelemah itu minta lagu Achan Nuan Aku Taban ke Bulan ke Kia. Anita Nawai juga panas segari lemah itu tadi MA ke Kia benar dengan Nuan. Terima kasih Serena Sendai Canang. Selamat lemah, selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih Katie J. Selamat hari Sarawak semua ke Kia. Mana hari di Sarikai lemah itu. Terima kasih Shasha Amanda sinyapa. Sebab jalan kerana minta lagu Jacqueline Johnny Aman nanti guna ngetan lagi. Kena merindang kebakaban FB engkau semua kawan-kawan grup peminat YF Pemiban engkau peningat kita celap di Sibu Ujan ke Kia. Terima kasih Shasha Amanda. Kennedy Aman sinyapa kita. Selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan. Kena merindang kabar-kabar kenala peninga-peninga wine ke lemai tu engkau semua. Kabar-kabar ke gawat shift malam, okey, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis mending ke program kita secara online di Johor. Minta sebarang lagu. Kena merindang semua peninga kita, ngarap ke terperindang. Roy Kuang nyaya di Seri Aman mana gaya hari MA benung ningan wantu. Terima kasih di Seri Aman engkau kita ke benung bang jalan-jalan penvernio di menua kita ngarap ke Pajar Jumat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut yang lagu disadar Josephine Jury akan dipinta peninga kita tadi engkau lagu yang nuan siku udahnya meningkan lagu perintah lundai mega disadar Jessica Remaya mengkang dalam hati.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuang, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Berangah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Ya, pengawal kedekat diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mendengarkan lagu sikori semifinalis kita. Winnie Albert Ngau Lagu Yang Ndak Minta Lebih. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kami Sandra Lemai di YFM.

tak diau di sibu. Kedai nyau datang iba pengujung program sedau sedau lemai di lengkak ke aku enggak main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang enggak lagu ke disedia ke dua lagu seti lagu ke dipintap dengan kita di FB tadi Achan Nuan aku taban ke bulan kedua lagi nginjau lagu ke Rudy Endar Eric Abang gau Chris Ben Follow enggak lagu ya terlihat ya okey ba YFM tentu ya ni di hari tiga malam lagi pemerintang malam kita si program ngenggam semangat ya begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampuang baru pengindu kita dengan kami ninti hari ninti yang jam kelimpah secara online ngena RTM klik bala kita ke Nurin Gawa malam tu wai selamat bertugas ok terima kasih ya laban kesemampai dengan kami ninti hari ninti yang jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh ok. Okay. Bersama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia selamat ngintu Ari Sarawak.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2006, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi dengan 12 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafan Mandarin. Maya Audition, by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Ito, nakapangal mo, ano ba tampura o, tangkop da buang, tangkanda, ako na rima, pinatay kita, ngikilang rima. Layan si ingala ang buruang tangap ng rawan, ngidalam, tangkop da buang, pampamanay, kutuway, nang lasike, nadae. Ay, samlan sare to silma rangkai siptang malam nakap ngaga kunrima penatai di bujang laja duam genggam trito katnang malu tangkop deman ngaku engka kenyawa tempura ngaku tingkap bagman salatipan laban kali di jang panmu kujang lagi mekang. Kasareto del mong agna ulal mong sarito nembah timpura o tingkirong dabuang kana samadi kumarinang na salantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu wanda mangan manuku tentu salah la tampuang di ngajang laban lagi kurang inte salamimet wajang jelamiat salatipan sangayak salatasai tampuang timpurang tingkau adikman manang makita nyimpan nyalidijang dapti jarang. Hai zareto demalo kenamalo sragu sangkuap jarang engku begeman mendan mantang sari itu sangai salah tesai engka tangkuap jarang kusalah tentang dengok kita minta ampuan kita meruam tuam bujang yang ka kesalah mimet carito nekumang damiat salah sayangnya kuai alal ka sangai hai di diam kita bujang ganggam setengah jam banti mimet kita setengah minit yang ka ninga kekut sangai kena tali waya radio ke putih yang negi tareto tangkap mau tangkap pegigi sang semadi kuai nanusik di ngajang semua orang kasih ajaran yang mipiat tubuh pipa kusareto nengau orang ngamulau di ngajang lah bukit nak lingkang di ngasang rindu hati ngaku bujang barani natentu mati setengah tujuang ku salik kumayang bujang ringayuang salah tampuang tang semadi nganan si merindang siklanyang bujang berani kedia ori kampung juang madang kidani sarituan salah panaek tik cungae ujuang jari yang ka kita kebisi marti inga dua yang tisangga ek salah saya kita wae anang mantai sareto mimen nyangka aku na sareto narima penatai debuje bujang simpu enggak sareto selama erang ka semalam rada ati rupa munyan lalala dengan diwa jawang lamali nukang ada begatal Gundol ni tau betinggang kagaya sering ke aku sore tua ke separuh antu inubai. Laban aku nakala mantai kelekat sangai nakala nipan kelekat agman. dingarejang nyawa lagamurang oh jelang hai naka pengarawan aku sare itu sepeta lindang sabuang malam nebas ringkap dabuang geman ngingku talang lang saganagan pamalo dalam do tangkai dalam tang kena naulianan ipan kekuai laka tantai kasihan jerami ami piatu perempam ngeku narbaik remulau kematang rajang renyaan nante semak kuila tau bulia padai telasia benih ku jam tau magi aku tantai kedepuk lalai bukit kibunan ku jang lasma laku lingkang hai sare to selamai rangkai sabuang tipamu akarna kuji kside kejari tunyo ino de kerjapai sare to de cungai tunyo ino de nyango sama de kaku ngempuro ngegam tangan tangan tunyo ino sama de kaku ngegam megae kukuai lana datai sareto dinga dalanya kae minawal bandak kun basangae leka kana sareto dopiara di utalik waya di batang nyedang kucing rina timalu kena malu lemudu tangkae nariak sareto dinga kita sikayo ba minua dinga de jang lamangkang bintang hai tenite kerawan kenarawan usari tenebas lingkap dabuang geman bejak nebas lingkai sangga sarito leka titipan kena radio tali karan di kucing renjan kuaku jang pasal petang hai semadi nelayan ngaku sarito baka buah alayang piman sawo semadi nusi aku sarito nak babi nyala edim pulau aku sarito nunak selingkau ijau kuaku ujang lamano labang hai tang semadi kungana nusi sare to kliang mujang birani bunga manggi semak kekudengkah kita di tanah tajam peran sare to namude aku lupa kemadang kala kantor jan saya og jari tangan kunanggam sintilang pedang mata tajam kabari ma di kampung jan jang mungo danang hai dinga sare to kelanya kami nawal buban sare to aku agi nampuang sare to deruang beni aku jam ginul saek beni pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah muda tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang pang dirinjan badia tepala sehat ki bukit kebunan badia telang dekelingkang pampang nam badia tipu suat de dari waptan cuat bigman saya ya nak kutikau kena pula otak juang peran batak ketumbuh baka kamantan buah pejang laka maya belang hai baka kenyarawasi bawa mansa sedan tau dasuah sari tuntrung jelu nyumbuah bingulang jelu juga nike buah lambek tau dasuah kita jang minyadek bakan nike nyeri dure belabang ngerian tau dasuah kita nutuah mansa sedan salah kutipan kebuah kujang dababah bukai Tang to tin saya kelekat sangain penipan kelekat ngam badang kuap geman bade ke are bae akurawan di jang lapan nepan mu kuringa lidi jawang lah agi mekang tobo abia aku sari itu nak serinta nyaba laringa eptang sari itu bae malu sari lampdu tangka lampuang tang semade ngan anuse kejang berani itu buah kempang sari itu di bae kita marinta tang kau dah mudang iroap jelaya lempang tubuh apa di palang sarito dengan di wae sama di nadae kasih ceramah mi piat tubuh lempuang ku sari itu nak ngenang nang aku sari itu nurang dintayang menang saduang jangka bisa mencida sidi de jari tunjuk ujung ningak ke kanang ya ku salah tampuang jangka bisa mencida di batang rajang ningak kapan mu ku jang lagi mekam kasih ajarami mipiah tubuh pangki kenal mau telah nyari ya didinga kita kenjang lejak leang barani jangka bisik sida dulu kanto batangnya di ninga keleka kanang aku salah tusi wae lah nada cukup tersae
1: rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa lagu Bidayu.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Dato' Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penyelarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Go Sun Huat, Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa, Misaki Matsumoto 21-15-16-21-21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kota Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 22.7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, ke patut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan sikut tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak Bempu Tangku Pengawab Sai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawab berpilih. Nambah kenyak Stephen Kaloninkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya, bab penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megat singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak tiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku keradak nyawa, ngena penyumbung, panggung pengelawa.
4: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau raban semut.
5: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke berta, semesainya.
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, game kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngerin ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
5: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
4: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tegebang, Ajar Janang Sirih.

0: Okey, hanya lagu Puji Bujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tau. Selamat malam, Jess.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya.
1: Nau berita malam tau.
0: Berita cukup mana tau, Jess?
1: Mana?
0: Berita nuan dah, Jess?
1: Berita dari Impo mana? Mesti main jauh di Sarawak ke sana itu. Jadi, nyameh, nggak peluang tau. Kira ketua tu meri selamat hari Sarawak ke semua kita ke dia di Sarawak. Peranak Sarawak ke dia di Semenanjung kini di Sabah, di Brunei,
0: betul.
1: Di Indonesia kini. Tak kebawa benda luar, kebenarannya kita jam ke dia tu. Selamat di Sarawak nanti semua.
0: Ya, nanti yang 22 hari bulan 7, kita nang ngintu hari Sarawak. Nah, Jess, ingat ke menua kita ke merintah diri. Berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan, Jess.
1: Jadi, ingatnya, salam nanti semua. Lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Penting lama tu Sam gula jauh
0: jabu atau rumah atau rumah tang lama ke udah nadai Jess
1: siapa buka ini
0: masih penanggul menyak dalam sebulan tu udah nadai ngau tu rumah hanya di berganti meh ngau pengeluar program hari kita dia neh
1: kena maya kiro ngatur haru panjai
0: hal mesti mayuah neh
1: hal dunia neh
0: hal dunia
1: jadi nanti tu mendapat TVS dia tu mengiatu Sam menuang ucapan tu hari yang Abu Muhammad Premier Sarawak. Jadi pengerami ngintu hari Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Ba dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami nya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pun bisi tungak ke waterfront bisi ketika namanya Bihas. Lagi kita ngiga nama-nama penuh Bihasnya lagi
0: Pengerami pemakai menyata
1: kira-kira food fest menya.

0: Contohnya minggunya kemarin biasanya cerita cerita baru kena leh. Tahu tu sih malam tu.
1: Nang salah. Nang salah. Nang salah. Kami dua ya Jess tetap beri awak kita ke dekat bercerita mana Jess.
0: Betul.
1: Tang lebih lagi malam tu kita beri awak ngekai peninga berpesan dari Sarawak meh. Lalu nanti ke berperinang gua lagu. Nang salah mungkin
0: nang salah.
1: Kita santai je malam tu. Nyentuk ke pukul. Santai-santai nih.
0: Nyadinya meh kita ke benua dari bercerita baru terjalai kita ke benua katanya jadi aku dari kak tindu wak kini ke malam tu anu kaya tindu wak meh sama nganti aku dari Sam habis aku 12 lagi lagi kita sama tindu wak
1: betul
0: bukan sama aku sekolah itu sama-sama
1: tindu wak lain biasa.
0: Okay Sam.
1: Okay kita berperinan dulu nih Jess.
0: Okay
1: engkau biasa peninggal ke dekat berpesan malam tu lagi pesan dari Sarawak
0: udah berengkah dia tau
1: udah tu
0: selalu kau apa
1: barang maya
0: barang maya
1: santai-santai
0: je kena terin
1: udah peperinan ngol lagu-lagu nyawat kangang baru
0: aktivisi telepon sawat aktivisi komen baca
1: kita ke dekat bercerita punya ketua tu cerita
0: cerita jatuh si
1: lebih lagi nanti kita ingat program ngam semangat tu Jess mayo sedadu Jess
0: okey nama lepas sedadu dia ba kampuang lepas sedadu mayong reja pengawal ba katanya luar rumah kita tentu mayu cerita
1: tentang ex sedado menya engkau bisi cerita ke bekaul sidak ya ke operasi sebab kini nyerumbak ari Sarawak tahu aman tu
0: betul.
1: Tahu di tusi ngapala peninga kita ke malam tu okey tu hari ibuat kuju kanang bujang berani.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Jangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Bode scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Endrian anak padang.
21: Malah kita sapa sidato.
22: Sidato 21 iku ari iban teke ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sida subang.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di kecil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang enan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke jantau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: itu udah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: ko masan nga gay bala kita baya ka tuay baya ka biya jadi kita dia tu anang meriri badu berperang dan kita dia tu berperang ukai ngena senyata kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman nya jaku kumbaya kita perang labannya kekia ngaya lah pengandir jadi tiap pengerja pengawal baka kita ya pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai jadi pandai lagi kita tidak bersekolah jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman
1: ini kanan anak-anak kau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca na, Jens.
1: Ya, ya. Mana lagu tebah malam tadi?
0: Kena
1: lagu pilih Sam-nya.
0: Ya.
1: Tujuh dengan siapa, Sam?
0: Tujuh dengan bala peningah kita. Ke, engkau hanya bisa memendiang ketua, na, Jens. Ya. Lapan ketua tadi deh. Kian kia pengerami pada aku malam tau.
1: Betul. Ni ke medak orang rami, ni ke benoninya. Awis sih, orang kelipun tu, Sam.
0: Tua nguji nyawat kangau peninga tu, Jess. Ke bisi orang ke beranda orang tua ke malam tu, ya.
1: Hello, okay. Selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu, Sim.
0: Siapa tu, Wai?
2: Raca Rimiri, Wai. Ada taman tuntung.
0: Raca. Raca Rimiri. Selamat hari Sarawak, Raca.
2: Sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisi Rami kita di Bandar Miri di Raca.
2: Bisi, tapi aku nak salah ngau rek.
1: Iya, ti tunggak ke Merode kenemu ke benuang katanya regata baram na.
2: Pergilah bisi. Tapi nadai menjalai ngau kin. Nadai no diau.
1: Betul. Tambah lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang na.
0: Jauh hari kita dia, Raca?
2: Hari rumah panjangnya jauh, kira ke 10 menit meh.
0: Oh, nak.
1: Dia dah kalak berudik, Sam.
0: Benar nak kalak kau je.
2: Nak jauh.
0: Nak jauh. Kira boleh medak orang pulai hari, menyanyi buah malam.
1: Betul, mereka keluar.
0: Nanti kau orang kayu, engkau agak malam ni je, nyaga perahu.
2: Pulai sendiri, dia mau pulai hari.
0: Aman.
2: Nuci mata,
0: senang kenal, Raya. Nuci mata, ne. Nuci mata, oke, seminat medau, Raya. Medau barang ke dijual, orang, ne.
1: Rindu medau. Medau teh hasil kena dicari. Medau
2: reka,
1: berkayu,
2: medau reka nyilai, gaya.
1: Meli terpakai, jual
0: betul.
1: Orang.
0: Aman. Oke, Raca.
2: Ke depanmu, orang.
0: Betul. Jadi, Raca, malam tu kami dua itu seminat ke muka arus lipun ke Besan Ri Sarawak apa kita dari Sarawak dah bunyi kaku tadi nanti kita akan bercerita buat program dengan semangat ada air ke salah
2: tapi nanti berpesan uliah ke
0: hanya pesan kami doa tadi ya
2: buat kena jam meniang ke radio
0: amat
1: jadi dua malam tu ke Besan
2: sampai pukul 2 sampai pukul 2 aku tu ke Tino
1: yang tu ketimang kerbat tawas meri dengan
0: ngai Tino apa ya
2: nanti aku bertamu hari minggu pukul 2 aku dah meni sampai ke tawas aku dah meni
0: ok ini mayu Ramadah kenyanya ngai Tino lagi dia tahu nama kini ni
2: lain mata aku tu. Engkau mata udah tua ya kini.
0: Engkau mah.
2: Nanti aku udah tinua pukul 8, pukul 9 dan ini. Nggak tinua aja ya.
1: Artinya nanti udah tumuh tinua ya. Nyameh, tuh saya mah nanti kita tumuh tinua tuh. Lalu Dani baru ya tengah malam lagi. Lalu nggak tinua adanya.
2: Lalu nggak tinua punya.
0: Baik. Nak baik dia beranyam semua. Kak ingat tua lagi. Baik dia. Beranyam. Tenun kini ni je.
1: Oh ya.
2: Ini kelia. Beranyam tikai. Beranyam raga.
0: Nama dia tu nadai ke? Nadai tu. Nadai tu ngiga tanya ke? Nah.
2: Nabahe.
1: Dia tu. Muka telepon. Muda titu.
2: Nuci aku nak mau aku muda titu.
1: Anda ne.
2: Semina aku mendingan ke radio aja. Ketemu aku.
0: Amat.
2: Lalu telepon semua aku.
0: Amat.
2: Ngau remeda titu. Nak mau ngau meda pesbuak. Nak mau.
0: Belajar harus saya ucu anak. Nak pedis nekannya.
2: Iya.
1: Rindang game dah.
0: Awak ke ngai kena ninga kita gawa malam ada James. Nanti ya
2: kira. Aku mesti rindu aku ninga lagu.
0: No.
2: Aku ngau rasa kenyalan tak mak aku. Ni gua ketuai. Senang ruhai.
1: Namanya.
2: Tapi kalau boleh lain.
1: Ngau rasa lagu ke ninga aja.
2: Ninga ka belagu ka.
0: Kalau nguji belagu.
2: Beberapa aja lah. Sebarang.
1: Okey
2: lah, nguji. Tapi sudah
1: tak boleh
2: lain.
1: Nguji baru ke lah.
0: tin wakak berlagu tau.
1: Boleh ya ngunci. Nada salah ngunci.
0: Berarti hari dua kena hari enam tu ya.
2: Kena mulai buri ya.
0: Aman aman. Oke Raca, kau kak apa pesan meh malam tu aw kami ni.
1: Terus pesanan?
0: Ya.
2: Aw, aku teraca hari miri, mesan ngagai mandi aku di negeri Sembilan. Ya kena mama aku menyadari aku di Kucing, ngana menyadari aku di Kucing Siko, Kristina. Lalu ngagai apa ini aku di Bukit Awup dia. Lalu ngagai mandi aku di Bakun, ini ngusida Swili ya. Lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke bertamu.
0: Geruap
2: ke ngelalam eh. Ya kebetulan tindu. Mendiang ke pesan ku tu. Penik. Pesan ini mati itu siam.
0: Ya ya. Sikit ya.
2: Mui buri yang. Ngagai seruai dek lebih lagi. Hari Sarawak. Katanya ke hari tau.
0: Ya namanya hari Sarawak. Betul.
2: Hari Sarawak.
0: Betul. Nyajak mesin. Tapi nunggu pada nunggu sesuai dari. Nadaikan ingat lagu. Nadaikan ingat lagu.
2: Bisa ya sebarang lagu di bantai ke dia.
1: Sebarang
0: lagu ne. Lagu sebarang.
2: Sebarang lagu.
1: Jika tajuk lagi sebarang.
0: Lagu sebarang lagi.
1: Nanti dah. Okay, mah.
2: Sebenarnya okay. Sebut lagi. Lagi penyebut itu buka IBC lagi. Nyo nada sebut, nada pasti yang orang.
0: Man, kan ini. Nanya main juga. Okay, Raja.
2: Selalu ngomilia lagu. Kata kenyala yang ngomilia. Selalu bully aku. Nggak orang namanya genggam semangat bully aku.
0: Amat, ya, mini ya.
2: Aku hari empat tidak, ngau kau dengan semangat, segi dintai aku.
0: Malam tahu, ya.
2: Malam tahu, aku lagi dengar suara lagi, dino dengar cerita.
0: Tahu
2: kan? Bisi dekat ketawa, bisi dekat kasih ya, bisi dengan yang pemberiannya. Lagi
0: dengar. Lagi telepon baru kau, Raja.
2: Okay,
1: ingat ke dulu cerita.
0: Ya.
1: Kalau luka kan.
0: Nyawa ni. Daripada orang doa. Okay. Tu, Jess.
1: Okay. Hello, semalam. Dah? Bedau?
0: Dah.
1: Hello, semalam.
3: Hello, semalam.
1: Semalam. Siapa tu?
3: Ya.
0: Jessica, tu kini. Kai?
3: Ya.
1: Hari bau.
3: Hari bau.
1: Jessica Itan.
0: Jessica Itan.
1: Okay nama. Laban Jessica tu jarang telefon tapi ya selalu komen bawa Facebook.
0: Hari-hari ya Jess.
3: Hari-hari yang telefon cuma ya jarang.
1: Tapi nanti kena. Ya. Maka aku agak di Bintulu semalam. Jarang.
3: Boleh lain kamera.
0: Nada minah sehari itu Jessica. Hari Sarawak.
1: Nada minah.
0: Nada minah nih.
3: Leban namanya macam kaki bisik kena penyak dah. Kaki kena macam tak kena nama. Leban aku tu pelik lentik punya rumput ada yang kena kasut aku nak selipau.
0: Dah nyak dah.
1: Namanya kembai. Dah
3: nyak tidak tidak yang ada maka kena ulat bulu.
1: Gatal. Leji ya?
3: Gatal.
0: Kembai ni.
3: Ia nak kembai tapi yang macam nanti kita ingat nak selipa kapal ke ya kan kita mesti lah kak ngaruh
0: kena dia orang itu tai korang ke kadang ya
1: mede nama nak kena kasut
0: mah rumah mah kasut
3: ya
0: lah
3: kan macam kita macam nanti kita mantuan ke ataupun kita ngigak sayur ngagakkan macam senang bebas nada yang nak buat apa macam
1: jadi malam tu nama bisi pesan bisi bayang hari Sarawak tu Jessica
0: ya nanti lihat pesan hari Sarawak pesan bukai tau
3: pesan minta lagu-lagu Jerry Kamit senang bayi tayau lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati apa tu orang Sarawak
1: anak jati Sarawak
3: anak jati Sarawak harap kita terus maju ke pemasang lebih penyagi lah banyak kita macam sangat berbangga lepas kita boleh duduk ke meja punya kita
1: berbangsa
0: Amat.
3: Kita nadai namanya
0: nadai layak, men, nadai cara
3: nadai, oh. Nadai semua lah, nadai
1: dekat kita berserahku.
3: Ayah kita berserahku, lalu makai makanan kita ulih campur makai. Kita nadai bisik tanya deh.
0: Tahu.
3: Selalu bersyukur lah jadi rakyat Sarawak
0: tu.
3: Semua bisik kita impu.
0: Aman.
1: Ya, hidup Sarawak.
3: Okay. Sarawak.
1: Hidup Sarawak.
3: Saya ajak elak bercerita lah.
0: Okay.
3: Terima kasih malam. JJ Arbino DJ Chan.
0: Selamat malam Jessica. Peninggal kita hari bau na Jess.
1: Au.
0: Uji nyawat sikit lagi kangau Jess.
1: Okay, hagi terima kangau kita ke malam tu.
0: Ya.
1: Hello, selamat malam.
4: Ala tatau.
1: Siapa orang tatau tu?
4: Anthony.
1: Tatau tu ngak kini tu Anthony.
4: Tunggu
1: ke pasar tatau. Anap au.
0: Oh, menua dek nan je.
1: Lain ai sen kami kakus.
0: Oh, kakus dah. Ya, nade meda bisi rami kita tunggu tatau ke.
4: Nah,
0: dah itu DJ. Nah, dah
1: ini. Bintu lokian memang ada orang tengah BIKF.
0: Kau pengrami gudinya ni. Kau dah ada mindah ni. Kau
4: nanya ke Maya nama program kan telah ada lagi.
0: Program ngiga entelah
4: nak kau minggu nadai.
0: Kau tahu kumai kita nadai meh dulu. Kau lepas bisi penanggulnya tadi itu ni.
1: Kau nuan selalu ngah orang program ngiga entelah apa?
0: Halo. Halo ne. Au.
1: Kira ke kenyang me anak ke jatuh.
0: Ya, kira nadai dulu me ya.
1: Au.
0: Ya, bisik kami madah lantai bisik lah ne. Yes.
4: Au. Selamat malam Sarawak semua ada.
0: Ya. Au, selamat hari Sarawak. Okey.
4: Okey,
0: sama-sama. Hanya tadi itu ni. Ke malam tu ne, Jess. Okey, tua merinang peningat Jess. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
1: Okey, lagu sembarang.
0: Okey, lagu sembarang. Dah tu lagi enggak lagu sembarang Jess. Okay, lagu Jerry kami semampai sayang. 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita.

Selamat malam peningah. Di atur kami nabur ke berita malam. Sarawak berguna ke rebak baru ti ukai semina ngembuan pengelandia teknikal ngau kreatif pajak dan megak ngembuan integriti serta penauk dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia bakanya berguna amat dikena napik pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Helak. Ku ia program ikon siarawan Poli CC 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup mana dikena ngada ke graduate tivet ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Ya madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur reaja dan megak meriari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Ya madah munyinyak ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli CC 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ia nambah program tu megak nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembiak ngau dunia industri ke benar. Kampung main asal Sarawak SCV Saritung lancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawak lancar ke nyau dah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin di Sentubung. Bak jakuk ke di Pansut Kia yang madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besai Reti dikena ngegap ke pengawal digitalisasi pesaka asal negeri itu. Yang megak nyadi ke pelasar dikena nyungkak sektor dagang temuai menua itu. Yang madah ke jeman digital kemayar itu pesaka asal ukai semina dijaga ajak tang megak patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tentu kaya mengkang relevan ngakai nembiak rapat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Yandal ke pengawal SCV-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak, lalu harinya boleh ngedegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lumba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Pickball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikena merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindia dari statistik di ngayan ke siku dari 10 ekor rakyat Malaysia napik penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ke inisiatif patut dipejalai dikena merangsang Malaysia mayuh ngawal diri bak perkara lumba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai di kerembai ke tajapan main tinju balat agi dikerinduk ke di Sri Aman. Ya maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpah harinya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko agi orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuhnya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya dua ikut. Nitih ke report dari Palan Operation Upis Sebomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mansa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari gunturong pendiau dia udah ya kedibaik pansut Raban Ngiga Ngau Nyelamat SAR Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Merodi ngena perahu ngambil ngelala identiti hari sidak sepilih. Dulu akhirnya tubuh siku nembiak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mujur ditemu.
Penusah ke Nyadi kena hari satu terhadi. Empat ikut peranak ba Kampung Long Selatung nepan perahu nuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke direport ke Lenyau. Perahu ke di tepan sidak udahnya ditemu karam pa Sungai Peram. Naka ke dia tu operasi ngiga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke Nur ngiga dua ikut agi orang ke bedau ditemu ianya Ceria Anadullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Nyana kak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pemain, tak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu, disebut dia, nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai kebuyan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Ya, like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa kengai-kengai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekung rengau, nyawa kengau-kengau, ke ngiga atau nabau ngeraran. Semuanya, jakuk perancang, jakuk ketiban, tajam, nanya kenya. Nyalai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawuk.

0: Aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan anak-anak kau, Panglima Wardan 1 Besara, Sri Pahlawan, Panglima Gagah Berani.

0: Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayu lagu ke nuju Bujang Berani meh ne jes.
1: Nyerumba. Sungai Jawa di Sarawak ne. Yeah. Nyadi ngenang bekau kau tak kenyadi di si Bujam ke dia tu.
0: Yeah.
1: Okey, baru dah tanya yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jafar baru dah menjadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak ke tahun untuk 2026.
0: Ke uliah mega di pedak kita hari sekedar media rama kita ini Jess. Okey, pelapa aku tuang beranda baru ngau peninggal ne.
1: Okey, lagi terima kasih ngau peninggal kita baru telefon ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
0: Ya, hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, siapa tu ai?
2: Inelis.
0: Oh, Inelis ne. Oh, lemau na Inelis. Oh, nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Oh, dari Mindah sari tau.
2: Oh, nyamo dari Sarawak ke Sarawak.
0: Oh, selamat dari Sarawak. Oh, engkau ya ninggal-ninggal dak tua ne jis.
1: Oh, Inelis hari ni Inelis tau.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Bukan ni gayari kita malam tu bab muka dia mana?
2: Mana,
1: nak
2: hujan malam.
1: Nada ini.
0: Oh, ini.
1: Okey,
2: aw. Mula berbual
0: hujan
1: itu.
0: Oh.
1: Aw, ya, banyak banyak. Okey, aw, ini list malam tu nama. Kita nak take ke pesan, minta lagu, Nuan.
2: Oh, pesan ada yang pencai. Harap gerai-gerai, jatuh. Apa dia nak? Sakit,
1: jatuh. Apa ya? Nantuk bergerai.
2: Masuk tika bentulung.
0: Harap tu jangan gerai. Oh.
2: Kau jadi
0: ngegai balau-balau bukai. Yang
1: berbaru perawat. Oh. Minta
2: pasang
1: ke
2: lagu
1: lagi.
0: Lagu
1: namanya,
0: Nilis?
2: Oh, lagu
0: Teureng. Oh, Teureng. Oh. Okey, ingat peningat megak ke malam tu ni, Ajis.
1: Okey, peningat kita ke sekali tu.
0: Ya.
1: Hello, soalam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Siapa ke kaban? Siapa tu dah?
3: Ha? Ini Maria ke pesan dari Sungai Buah Bakuang.
0: Oh, ini Maria.
1: Oh, ini Maria.
0: Hari Bakuang. Oh, okey. Pesan meh.
3: Oh. Ini tu suai dia ni.
0: Oh.
3: Aku ke Paris Rawak ke sana.
0: Betul.
3: Ya. Pesan aku tahu uju age di naik. Ini nungge sabai. Ya ke bisa pesan kaban ke nya. Baca deh. Lama nak temu ya.
0: Ha?
3: Dengar pesan ngage bala kur tapiat din. Ngage madai ku rampa bau de ni ge. Ya ke singa kaku ngage nau. Muasa sebut ya yam deh. Ante uli ya. Masa saudara muai kita atau nyamuk ada datang. Sekarang rumah bak. Gila sini start di ngaku.
0: Regata.
3: Regata beram deh.
0: Regata beram.
3: Nyakanya. Aru nak tinggal aku. Nage menang kia. Aru buah mam dia. Aku ke minta lagu VJ.
0: Okey.
3: Lagu minta nama. Kita mainin lagu Pulian Lina yang Kapan Wan Jabat Tulu.
0: Oh, lagu lama. Lagu lama.
3: Lagu lama. Nah, ada nak lagi awak nak kerino kat punya.
0: Okey, okey, kami dua adjust nambah ni rau.
3: Kita tambah ada nak. VJ. sama di Sarawak ya.
0: Okay. Au, sama di Sarawak, moga. Au.
3: Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama Ine Maria. Selamat hari Sarawak. Kita diam, mehau.
3: Sama-sama namo Sarawak ya.
1: Salam ngagi orang kebiaku belakangnya.
0: Okey. Apa Maria ni? Oh,
4: Maria.
0: Oh, berita mana tau apa Maria?
4: Aku tak
0: nak
1: ya, apa yang kau lawan tadi.
0: Nasi hok apa Maria, besi belakang ni.
4: Okey.
0: Sama-sama. Salam Pem Maria, Ine Maria.
3: Okay.
0: Salam Gi Maria. Okey, hanya peninggal kita itu ini Jess.
1: Okey.
0: Bisi
1: sebut terima kangau kita ke malam tu, okey? Ya, hello, salam.
4: Hello.
1: Salam. Siapa tu?
0: Siapa? Nama
4: Sam.
1: Siapa Sam?
0: Siapa tu kini ini?
1: Ingat ke dia Mas Sam? Siapa punya
0: nama?
4: Hah? Okey, ingat kamu.
0: Siapa tau kini?
4: Lama kan lo.
0: Oh. Ternyata tau.
1: Dijung mulu.
0: Aku jung mulu. Ternyata. Aki. Aki. Aki spia.
4: Baik.
0: Aki seberi. Apa seberi? Kesebrai.
1: Hari ini ya, hari ini non?
4: Itu kahai bentuk lau,
1: kahai bentuk mang.
0: Di bentuk lau nih, kesebrai. Ya,
4: mendawah kami, kami itu hari Sarawak, ramadhan hari Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, meh hari Sarawak meh ke malam. Tapi sih, nggak orang beda orang ramai nih.
4: Nggak bisa, ada yang lama. Aku nih pada patuang, nggak lama jalan.
1: Baik pun lama dia. Mereka orang terbaik ke Gudi ke pergi lah.
4: Mereka
1: lah yang pergi lah.
4: Ini orang mereka orang
0: temui lama. Tadi ramai di ni ke di pedak nak ke seberi?
4: Pak, tengahnya pada bila lama.
0: Tengah mana ya? Ramai Gudinya ni.
1: Gudi yang terbaik. Okey. Jadi usah nak ke malam tu?
4: Usah. Pesanan saya beramat di Belipal. Beramat di Kedugisari.
0: Wow.
4: Berasa ini Wien. Pakai Wien. Bagaimana inilah, ngutalah, sesuatu. Tidak ada ngau, berasa tidak sedih. Beramat di Kedugisari. Bala ipal ko sebe ai genan na bala kaban me nulis wan nama mai wa
0: aman
4: aku bala ngai magang di

0: ็นยังมันจะประสาบันขึ้นนั่นตู้ไว้สำเร็จยังมั้ง
1: ยา
0: วายกันนานมาไอ้กระบาดเอาถูกเลย
1: เป็น
0: มาคาเฟ่ของสุดาญาติสุดาญาติมีงานขึ้นมาแล้วเ
1: อา
0: เป็นมาคาเฟ่ของเราเด็กเราสบายดีฮะ
1: เรา
0: ไม่อาเซียน
1: โอเค
2: สามา
0: ผู้ดีดูฮันกินง
1: าน เราจะ
0: ยินดูยินดูให้เราแหวก
1: บัตรเอา
0: โอเค
1: คิสบรีสามารถสวัสดีไห
0: มสามารถสวัสดี
1: สวัสดีโอเค
2: เ
1: นี่ยคุณย
2: า
1: ค
2: ิต
1: าย
2: บินทุลุ
1: ย่าคนสั่งลูกงั้นสมงั้นเนี่ยเจ
2: สเนี่ยไหมตอนสั่งอีกตัวนั่นเป็นสิ่งเรื่องรา
1: วได้โอเคผู้นิยมก็สักครั้งแล้วก็
2: โอเคฮัลโหลสวัสดี
3: สวัสดี
2: เอาสักพักงั้นคุณได้บรันดาวต่อ
3: กิงาเต้เซมโตส
1: ปาโตกิงาเต้กูสปาโตมายุหนอรนักกิงาเต้เนี่ยกบานสปาโตเนี่ย
3: อัมโรส
1: อาริบอลอัมโรสเอา
2: อันนี้ตอนไหนอัมโรส
3: Aku di bawahan kenamian di tau, aku apa bukit biru bawahan kenamian di tau.
1: Dia kenal wiyat ya, suwe pukul yang kau kita itu deh. Nah, ingat
3: ya,
1: ini ingat ke nama kata, nama tu nyawa ya, temui murus. Nama kena nak ingat. Nanti muda orang ramai malam tu.
3: Aku tu tadi siapa muda ngosluai deh, muda yang tadi. Aku tu tadi baru pulai dari Sibu Nyenko.
1: Mudah orang ramai.
3: Mudah semua pihak jalan kia deh. Mudah nemu deh, bisa abah patah tibunya anggus malam. Ngauro dia maku mudah.
1: Malam kemarinnya.
3: Malam kemarin.
1: Lama na nak padam ne?
3: Pukul 1:33 minit no start mulai na hari tingkat 3 atas ni.
1: Kali hari.
3: Kira piak me.
1: Yang tu ke malam tadi kumada bala bomba madam.
2: Ya.
3: Apo nak mau kumada ke seruai de madai. Seruai de sem. Bala barat kumada ke de. Mai Rahman namanya utai ke lepai ngsah kia. Nak ulia rara sida ya.
1: Ya me. Namanya kini.
3: Banyak me nama sebuah kini tadi banyak ke kerban utai di almau de. Stop ya bala. Enduro baka motosikal cerita bakanya
2: bisa pinso aku ninya sama ada bisa kedai hawe ke kenangos
3: bisa wei
2: kau tanya
1: minya semua tanya berapa aku nya kenya ya jarang nama sejam kenya nama udah hangu lalu padam nama bomba ratai tu nya nyentuh ke malam tadi
3: oke bilang sudah ada sem sudah ada madenya oke bilang sudah ada lama aku nak sikit tisinya naku mada orang
1: lain. Dia nuan malam mada orang dia.
3: Dia maku sem.
1: Ngeseh orang kia ne.
3: Mau de asap dia aku de nade pedak mua pengendiri. Maya asap dia ten puak tua dia.
1: Bang balatnya.
3: Aku de ingin speed kita nya kuda 30-15.
1: Angus maka ya.
3: Tenyak tadi yang mahalnya. Kan saya muda lah aku
1: deh. Sili ya, apa kai?
3: Tinto.
1: Saya muda
3: tanya ni.
1: Ambil semuanya.
3: Ambil awai.
1: Saya man.
3: Ya ambil aku tadi. Aku dah nak pulai sedih. Aku siap ni malam. Aku madah seluai madahnya. Ni malam aku dah aku wai. Aku nak motosikal sikit.
1: Malam tu kia baru ke?
3: Nah, aku siap ni tu. Dia tu di bawah ni tu. Babuki belok ni tu. Babelan ni tu aku.
1: Ya, meh macam-macam kau tak kena jadi punya biau balai ke kita di Sibu dia.
3: Benar sem, bukan bola.
1: Ya, meh.
3: Ya.
1: Okey, nyaga pengikut meh Imbro sao.
3: Jadi kau berpesan kau tu sem.
1: Okey.
3: Selamat hari Sarawak kita itu kau tu. Jadi semua kita rakyat Sarawak tu arah kita lagi ingat ke usul ataupun bangsa Rempu ke udah dokumen orang bangsa Dayak tu tadi ane yang kita tadi semina nyebut Rempu bangsa Dayak yang harap ketua tadi ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi ngambil kita ditemu orang yang sikit majoriti di Sarawak atau koko
1: aman
3: ya

0: Jam aku tadi sim, aku tu berpesan saya berapa madai aku berapa tunggal aku disuruh dengan. Awak sudah bisa dengar aku cakap tu, harap sudah ya geranya mai. Lalu untuk hari terawak tu, harap sudah sini aku cakap malam tu.
1: Ya.
0: Aku tu amrus, lalu tak madah ngirim pesan kita berapa madai. Dia suang dia dengan lajan dia. Dengan lajan suang. Harap ke kita balas dia rami. Balas dia. Dia meh balas madik ku dia meh. Dia punya. Ini peri. Harap kira ya. Balas nintu hari Sarawak tu meh. Hati gagal meh.
1: Amat. Okay.
0: Jadi. Kebiar ke sama hari Sarawak atau tujuh ku ngajai bala bala ipal ku di di tengah dia di tengah ke tamin dia di tamin ngau di bala ipal ku dia sering nesita sedap inai netuni inai hilin Arab sudah bisa dengar aku berjaku ke malam tu. Arab sudah agerai nyermai. Lalu entah semayang dalam semua pengawak. Arab sudah yang beri berita meh. Langsung aku kita.
1: Ya.
0: Jadi kita bukain ada SM. Kalau madiknya. Apa sikonya madik kita sikonya semua-semuanya SM?
1: Ajis. Enggak kita.
0: Ajis. Ajis bukti yang ngerti ya.
1: Ya. Iga gini nak ngelala.
0: Ya.
1: Boy batu huh? Mana Ajis. Medak kudah medak orang sibu tarik ne.
0: Ya meh.
1: Okay, minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Imros.
0: Kan usianya aku lah. Jadi cari tau tadi ya. Selamat hari
1: Sarawak.
0: Hari Sarawak.
1: Kira-kira nanda
2: itu meh. Nah, minggu baru nusi.
1: Minggu baru aw. Anak nak deh aw.
0: Siapa aja?
1: Aw ganti aw. Ganti nuan minggu baru.
0: Selamat hari Sarawak hari punya ngunuan musruai dia lagi ya.
1: Okay, Imros. Okay, selamat malam.
0: Selamat malam, ya sedua dia, Sim.
1: Okay. Bertemu minggu baru, lah.
0: Siap, Sim.
1: Okay.
2: Okay,
1: bye. Bye. Selamat malam.

Isi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2006, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Nak memagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadip. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 Arina Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Lau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: Okey, bersumpah masuk neraka hari todi. Jom nak berasain aja, jam kita pukul 11 malam.
1: Nak berasain aja. Jadinya, terima kasih dengan laban lagi terus segala sejalan dengan ke pemerintah malam YFM bulan yang kami SM ke malam tu. Jadi, nyameh sidak ke bisik telepon, tadi bisik minta lagu. Lagu dari bisik sekedar udah ditebah tua, dan dimainkan ke tua.
0: Macam-macam kita ke dekat nuju pesan kini ni ke malam tu ni Jis. Okey, tu
1: lagi nerima ke ngau ke malam tu. Okey, hello, semalam.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam. Oh, siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puan mai tidak lain.
0: Hari tadi ni.
2: Itu tidak lain, boleh lain.
0: Boleh lain. Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kampung Kerangan Baleringin.
0: Nona hari Baleringin eh.
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri selamat hari Sarawak ke sedua ya lu ke. Kan nanti ke pesan penuhnya warti nanti belau cuk ku bakuci yang.
0: Okey.
2: Amri selamat hari Sarawak minta nanti malah namanya di aku kebisik Jawa Bak dengan Juang. Alah lo ngadai Windy Batabah. Harap ke bisik ni lah mah. Baru harap ke gerai lalu tuju ke aku ngadai. Cuk aku bak bintulu. Kisah ni ada Noel lepas ni. Harap ke nginturi Sarawak kat itu. Tahu dia aku minta lagu ke?
0: Lagu nama?
2: Nasa seduai main ke lagu Cina. Bujang Sarawak boleh?
0: Lagu Bujang Sarawak.
1: Baby Sima.
0: Baby Sima,
2: Okay. Nama anak dia itu Dina. Bisa Dina keterang kan?
0: Bisa, terang nyawa untuk Nuna.
2: Terang
0: amat.
2: Tujuan dia sederhana
0: juga. Pihak ni. Bujang Sarawak.
2: Lalu bukan anak nyari ke Bat Sabah, Windy. Kebat kita Sabah, lalu apa dia pun kita gawak bermau orang tak nak nak ingat diri puan apa awak lah.
0: Aman.
2: Nyalai pesan yang ada dalam nyadi kepada orang bukain makan oleh sebut. Nya jam ya. Orang bagi tujuh nanti untuk tadi ke kamar koyu buat bintu. Aku nggak ngawe jalan. Tujuh nanti ya.
0: Okay.
2: Nya balai sana aku anak aku di kucing. Nyata cucu punya di kucing ya kaki sila ya banyak. Ezra, Elisa, Elika, buat kota sembahan. Ngarap kita tiga berdua tindak mereka mang. Aku cak anak namanya lagi bujang Sarawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Selamat hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak.
1: Salam.
0: Salam. Tinggal kita hari balik ringin, Jess.
1: Hagi nerima kangau kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak.
3: Lu ngagai seluruh kita di Sarawak di tu meh.
0: Don tu kini ukai?
3: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Ini boy.
0: Ini boy.
3: Ya.
0: Lama-lama nak berandau deh. Ini boy. Ya. Ini ingat gini.
3: Aku punya jarang ke
0: telepon.
1: Ini boy hari ini nih boy.
3: Hari sibuk.
1: Nada tanya orang ramai dia.
3: Nada ini ngajak.
0: Mudah bati bi mana?
3: Ya.
0: Amat. Nada minda.
1: Okay nih boy. Nama pesan macam malam tu.
3: Ke beranda ungu seduai dia. Kebosan ke belana dia. Belana mayuah dah. Kadang lagi dan ni orang dia tu kini. Kadang dah tindu wak kini.
1: Gitu mu.
3: Yalah, muji aja lah. Keterubah ya tu. Aku ke pesan ngegana aku di Kuala Lumpur. Sedang sebilik. Ngarap kira nyamai selalu. Banyak anak ada kucing sedang sebilik ya ga. Ngarap kira nyamai selalu. Banyak anak ada miri. Ngarap kira nyamai selalu. Anak ada bentulu. sida sebili aga ngarap ke gerainya mai selalu. Dengan anak de sibo tu do iko minta gerainya mai selalu ngagai Tuhan bawa keberkat ke sida yo. Ngambil pengawal sida yang mujur. Nadai tenangul. Mujur lama-lama lah. Ya. Kita pun berkenyak gak. Ngarap kesedua yang mujur lama-lama gak. Minggu baru lah bisa gak nganggam semangat.
0: Minggu baru lah bisa.
3: Aku tak cukup rindu nak ke programnya.
0: Kau ninggal belama ni? Ninggal belama.
3: Ninggal belama. Nak kalau tinggal.
0: Tak nak kalau bercerita ini boy tau. Nak patut ada cerita ni.
3: Bisa gatang. Susah kan usuan ngai kenyu bebele lagi. Nanya mai orang ingat.
0: Amat, udah
3: tuan usuan. Tu suai repuannya ku juang, tu suai juangnya ke tengah. Nanya mai di tinggal orangnya ku ngai.
0: Udah tuan usuan mana-mana helak. Tahu kan cerita.
3: Nang belurun ya baru ya.
0: Amat.
3: Ya baru ya sedap di tinggal.
1: Rindu ingat ana.
0: Okay.
3: Nama lagu pasang seduai dasar lagi
0: kan. Tau Bujang Sarawak ke kat tebah ke tu lagi laban peminta siapa tu tadi Nona tadi ni yes
3: au kate ko bisi lagu pengingat lama dia
0: bisi hari Stanley Pua
3: ya.
0: Bisi uli
3: dia pasangnya lagi au
0: okey
3: Selamat malam ke seduai Sam
0: au okey
3: kate ko dah masuk ke
0: Ajes Ajes
3: Arbi. Okay, nama nak ingat ke dama ya. Lebahnya lama dan ada kucing.
0: Baru ke kucing kita, Om ya. Ngelama tu di pintu lo.
3: Dikerindu ke maga-maga kita. Mana semua-mua.
0: Amat, ya. Ya. Maka kami rindu ke peninggal menyana, Jess.
1: Betul.
3: Selamat malam ke sedua, Jess.
1: Selamat malam.
3: Selamat gerainya, Mai. Minta Tuhan berkat belama.
0: Okay lah. Okay, ini boy.
3: Okay, selamat malam.
0: Selamat hari Sarawak, ini boy. Okay.
1: Okay. Anda dengar awalnya Sam. Menyukur ya. Lepas lama anda berjaku buat radio WFM. Bisik sekedarnya. Nyong ingat. Lagi ingat, bisik sekedarnya. Nak ingat.
0: Sumpah, suah, Jess. Sidak tau. Maya Ninja Sarawak. Maya... lagu pemintanya deh. Selalu sini ini boy tau.
1: Selalu telepon.
0: Maka sidak... sapanya ke tenyana jes
1: siapa
0: ini lobo bekas silanya apa jes
1: nah dah emang laban di bintu lo laban di bintu
0: nah ada telepon
1: nah ada kai laban di bintu lo nanti gawak bagi iban bisik ke kau ni ya Sarawak
0: nah
1: emang laban di bintu lo gawak bagi Melayu nah dah ke dirinya
0: nah ini lobo apa lama udah nah dah jes sendiri lobo
1: suah sendinya namanya suah ya
0: tau tu grup-grup silanya suah itu jes ni nyo nak ingat kebenar ya
1: tau
0: bisa nyawat kakak untuk tadi
1: padam non doloknya.
0: Ya sarok ne je.
1: Sarok ne. Nyawa. Okey, lagi kita buat telefon out di studio kami ke malam tu. Bisip san streaming dari Sarawak tu ne.
0: Siti dah ke tau meh je sao sudah tu merindang peninggal. Okey, hello.
1: Ya, hello semalam.
4: Selamat malam.
1: Merindang dari Sarawak. Selamat
0: dari Sarawak. Selamat dari Sarawak. Nain. Ya hari itu lau, sama hari Sarawak Nain,
4: sama.
0: Okay, berpesan aja kita malam tu Nain, ada yang cerita, okay. Minggu baru lah tau.
4: Aku berpesan lah.
0: Okay.
4: Maka pesan dari nanti itu aku mas madang bak culau. Jadi pesan dia lebih ni ada. Tak mana tak dulu. Untuk culau yang ni dimiliki anak bak lalu. Anak tidak ada lain madang. Dia tidak mengintai ke sebab dulu dia boleh buat layang ke tak air. Ya tak kak mak ni nak aku ngak
0: aku ngak. Ya. Tau ni.
4: Tau ni ada indai ke ke biaya apa. Sudan miri dia minyak kenyak. Tapi tak aku ngak aku ngak. Tak kebisa ni ngak melemah itu. Tapi yang enggak. Nah kaya kalau kita ibu pun kita memang yang tak. Tak macam dia. Tidak
0: tahu
4: rindu lah benar-benar. Saya minta tujuh aku. Saya minta dia buat bak rupiah saya. Amat. Saya minta dia ngam nama itu. Dia minta dia balik pal ke rumah rahanan bak asap belajar dia. Tidak tahu rindu lah benar-benar. Oh. Terima kasih ya.
0: Okey.
4: Dia minta aku kan minta lagu.
0: Ya.
1: Lagu nama? Saya
4: kaki dan saya rindu.
0: Linda, Linda, oh, Linda, saya pengen Linda ne. Okey, awal lagi. Okey, selamat malam. Awalnya nayan hari Julau ke malam tu, Jess. Okey, itu peminta hari Nona tadi, Jess.
1: Ya, yeah, merindang. Malam dinya, ngalagu Baby Shima.
0: Baby Shima, Pucang Sarawak.

2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tingrino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Gua pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak mama agi, dekat di temu kita. Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri.

0: ngau beranak ke Puko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

0: Rinang peningah ngau lagu ari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku ari semifinalis ketika berpikir perenggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSJ ke 9 kira-kira tur kena 1/8 2026. Jadi nyameh orang Selangau kita kediau semak Selangau datai beberapa mayu sama ngemata ke berpikir renggat semifinal SSJ.
0: Ya, Nor ya, Jess.
1: Dewan. Dewan Serbaguna Selangau. Nah, jauh hari pasal Selangau.
0: Ngambil korang lo kia elak ne, Jess. Datai tumu meh.
1: Nak ada berbayar. Masuk aja.
0: Bisi Jess, elak ne.
1: Bisi aja. Si aja. Bisi Moon.
0: Si Moon.
1: Si Neil. Saya misi kini.
0: Aku nak ada itu, Jess.
1: Nak ada. Nggak baik, terus Ramadana. Nggak kurang iga.
0: Nggak kurang iga. Nggak ada yang ngam semua.
1: Betul. Okey, lagi okay. Terima kangau ke malam tu. Okey. Hello, selamat malam.
2: Hello, Jess.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Lama ada
2: bergurau, Jess. Baik, lama. Cuba ada bentuk tu ada bentuk lagi
1: ni. Nadai, di bintu lo, udah ada kucing pulak bintu. Nyokap semua tahu di bintu lo, itu pulak itu baru.
2: Pulak kucing baru ni.
1: Pulak kucing baru. Lelengau ke Sam, kau pulak ke Sam.
0: Lama nak layak ni je. Ingat ni je.
2: Apa tu Sam?
1: Ya Sam. Jalannya saya baru.
0: Apa saja Ari Serian tu nak?
2: Ya, Rasiat.
0: Rasiat. Aku ingat kenyawaan dia Rasiat. Aku ni ingat nama Anuan.
1: Aman-aman dengan berita Rasiat.
0: Grok ramai-ramai orang suka tu je.
1: Apa? Ingat tu nak?
0: Betul suat baru masuk luar tu dia.
1: Aman-aman. Ya, nak beranda dengan Rasiat.
2: Ya, ramai dari beranak raja sebab bukulai gitu dari kucing.
1: Baik ya, amat.
0: Bukulai berkucing aja.
1: Okay, jadi nama pengawal malam tu ada berumah aja.
2: Berumah tu ninga radio
1: aja.
2: Setiap hari tiga ninga hari.
1: Kalau nasi cerita, Sam.
0: Nah kalau nasi tu, ila cerita.
2: Agak betul
0: sih nusun-nusun. Oh, nyoba ke tengah tadi ini boy kita itu
1: nih. Nanti nusun dulu, kau ya.
0: Nanti nusun dulu,
2: Nanti ingat.
0: Nanti ngawal sih, sudah sedia lah. Telepon ke.
2: Ingat.
0: Aman, Okay,
1: bah, jadi mak.
2: Hari apa itu? Sarawak.
1: Hari Sarawak, saat itu, 2027. Habis pesan, Wan, hari Sarawak itu?
2: Pesan-pesan kaban dari semuanya, dan tunggal menjadi indah itu dari semuanya. Dia tidak ada di sini, lah. Mula bercakawah dia ngara bisini nya bla dem untuk dem diri dia ning bisini nya bla menjadi dia Ale bukai je ngasa mengajak mah. Lagu barang nak kedua ada lagu.
0: Lagu ne.
1: Lagu. Okey. Okey Rashid.
2: Okey. Terima kasih.
0: Okey. Salam sama Samari Sarawak aja ne. Sin ne. Okey. Dua lagu sebarang malam tu ne.
1: Dua lagu sebarang. Okey. Lagi terima kangau ke malam tu. Okey. Hello. Salam.
2: Hello.
0: Selamat malam. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah? Siapa oi?
3: Udi ya.
0: Udi.
1: Hari ni Udi ya.
3: Hari Stumbian.
0: Stumbian.
3: Ya. Selamat.
0: Selamat hari Sarawak Udi.
3: Selamat hari Sarawak ke semua ini.
0: Nadai Rami kita dia.
3: Nadai ini.
1: Adanya Rita Rami.
0: Nadai Rami pasal Semanggang.
3: Ada.
0: Okey deh, angka pesan kini.
3: Okey. Kantor tujuh kakau gay balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kucing. Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
1: Lagu nama.
3: Apa mana dengar lagu tu DJ? Putus Meluntang.
0: Putus Meluntang dari Clement Joyce.
3: Ya.
0: Oh, okey.
1: Hmm. Ah, lagi ngigaya gak?
0: Oh.
3: Oh. Nyada DJ.
0: Okey, DJ. Oh.
3: Terima kasih DJ.
0: Okey, sama-sama.
1: Salam.
0: Ianya tadi meninggal teris tumbien ne.
1: Tumbien.
0: Ajis, tu baru ya aku ninggal udah tu ne.
1: Udah kalah ne?
0: Udah kalah.
1: Nak kalah telepon ne?
0: Ya, meninggal baru kita ianya. Terima kasih meh ke bisa telepon ke kita ke malam tu ne, Jess.
1: Betul.
0: Okey.
1: Ya, jadi Sam, mungkin itu merindang
0: meninggal. Au, ya, bantu berdau bisa kangau ke bukai nangawak. Okey, itu hari Igo Anthony tu ne. Lagu
1: Lagu Kerindu
0: ke Sam. Oh. Mau aja. Lagu Kepinta aja sebenarnya. Terus berperindang ke malam tu.

0: Mengingat lama ni, bisi peningat dah minta lagu yang tadi ni.
1: Yes. Harap ke udah terperinam ni, ningat ke lagu ke dipinta sidak tadi, sidak ke isi bertelefon tadi ni.
0: Ya, lagu ke di tebah malam tu pun lagu ke dipilih peningat kita ini. Harap ke terperinam ke malam tu ni, Jess.
1: Jadi saya merasa itu awak datang buat pengunjung program pemerintah malam WFM, malam hari 3, 22 bulan 7, hari Sarawak sehari itu.
0: Ya, okey. Harap ke terperindam eh. Lalu minggu baru lah, baru bisa program ngam semangat nih, Jess.
1: Siapa mau?
0: Saya ke Kediri, kerja. Harap kendi ngau ko, Jess.
1: Terus sih kita mau cerita minggu baru ni. Okay, garap ada danai ko, danai. Tapi kendi Kediri, kau jek masa sudah terus cerita.
0: Ya, harap ke cukup jam nih. Kau kan ada yang nak ko Kediri.
1: Kami kesem. Nang ini artinya, nang ini lantai pasir konti ni.
0: Tak, aku takut, Jess. Nah, ya.
1: Sigi berani empu, sigi bujang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam ke rumah je.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu peninggal. Rafkah kita boleh bertemu baru awak kabukai.
1: Betul.
0: Program kabukai meh. Okey. Jadi tu lagu ke bisi dipilih peninggal tadi Jess, Clement Joyce Putus Beluntang.
1: Lama dah ninggal aku ya.
0: Ya, bertemu baru awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih malam tu. Bye bye semua.
0: Ya, bye bye.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM 101.3
4: 12, tengah malam.

0: mulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Bising mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2006, Amir FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, lagi 12 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2020.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 inti lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 inti lagu, sebina 12 inti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri. Music Iban.

0: Ya, dengar kah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibarat.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah di

0: Ya, nang aman nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat berkawa dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimit atau berapa kau?
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau teka salah, lalu ya teka salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik teka salah dah. Ya, utai tik ngerusak. Dan ya, laban utai tik ngerusak nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita. Nah ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Isi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Berserimai ngebaram Regatta 2006, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya Puan Penny. Ya, ya cukup manah nama kebuah aku ngomainya manah laban penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima okey sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah, kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Pasar Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, tu mayuh yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Aban sentanya aku ngelompat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke babretonya deh. Ngot nak ulah.
1: Ne ko jak ko ka healing. Tinduk apa nak boleh healing.
2: Ko ngasa kumpul kurah tinduk deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dai mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemia mengambil penerang negara bandamia setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah.

so pala ng biya maya niya. This day ka nga gabla ng biya tayo nulo po kento. Kanang ikot ng biya na ngira pa na tayo academy, endure to ka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulia ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau mana pesisir, uleh ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kamanya agi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya nguna jalai kuda disediakan perintah, nyamik ke mission ngau julok ati Persatuan Intellectual

0: Nilai Karnival Belia Selangau 2026, tiket atur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan, Bak Dewan, serba guna Selangau.
1: Info Activity Wise.

0: pelabak kaku. Nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakatu dan sigit mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusut tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sehari abad sehari tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh atau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sehari tu. Terubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang ti selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teke di kerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita, kita nak tahu mod-mod. Nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti di kerja kita. Mood-mood tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mood-mood tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nadai pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya, arti mood-mood tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: layak nalakti hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: pagi riwai.
1: Nganai bala ne bala pu ke matanan mu ngintu pemakai kemah rumah ni bah ke mesinnya anang temu kak bakai aja ko ya.
2: Betul betul. Nya jaku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku suba. Nyesal ke ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang ni. Sebab ni nemu suba ni aki kalang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mendiang ke jaku ya dia menua ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Oh, ini guna nesal. Induk dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Nya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Nya. Ini baru anda empura ulian dulu.
2: Nya kepada mana kepada. Okey, ni kaki kunci kunci mu semua. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berbini gim menua lulu.
3: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangku, tangi ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: na pamaagi. Deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri. Music Iban.

0: sudah sedia. Bersedia ke menu Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia
1: nak.
2: Dia
0: lagu engkau kami.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Y seberai.
4: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

0: Kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
1: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut manusia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engkau tu hanya tadi bakal ambil ke banding. Antik tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekat dibeli tu ambil ke banding rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu pihak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tu nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tu dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kes culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya audition by minus one, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawa telepon aku tu sinarnya ni.
2: Oh, kalau lagi nanti penang nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, tucu-tucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya tucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadangnya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaget ngerami tu. Kuang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atas seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik maya ngubur tok ke nganyung orang mati tok deh pastor. Entik subak deh tok deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panyai ke jauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayak entik kita ngubur ke deh. Macam-macam bayak ke dia baik. Aku ambil ke meda tok tok deh pastor.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang ke nadai nyak maya ia agi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ke orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ambil ke bisik dia dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak ke agi ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih agi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duitnya ngala-ngala duit. Lalu dia tahu orang yang rumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngagai biang orang rumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua sidak. Nodal gantinya anak darah sidak yakini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dia mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngamik utainya ana ngage berundi yang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya. Laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kedia semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubur tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai ngagai sebayan kian bak runiang urak keberau nemu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berudu yang kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: siap ngalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Hi, kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida ulah ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti agi, anang kah password kamu tamat, baka nemu tinggi, hari pengada tau ke 1234 56. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Tai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihat dadanya berdarat, kurang ngaunya.
2: Sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun na tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansa belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebun.
2: Utai yang sama ganya na tuan.
1: Ya sama mnya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: YFM.
5: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Kemaya hari tu, udahnya di tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke maya ubah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke maya basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau ke maya kita bisik ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Pengerah pagi YFM.

0: Yeah. Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Dulu meri, selamat pagi, Sarawak, Tanah Kenyalang. Segulai, sejalai, baru kita bawa Pengelak Pagi. YFM Pagi Toba Pagi hari 4 hari yang ke-23. Megah ya. Kita udah nyingkang gagai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu ke peninggal semua ti tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio kita gagai frekuensi FM YFM ti semua ba alai nur kita dia. Contoh gak ku bakal peninggal kita di Limbang pagi tu boleh mendiang ke YFM frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkahari pukul 12.30 malam. Tadi dia tindua malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami yang gau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam tu ketinduk malam kita bertambah cenagi lalu ngarap keboleh kenyap ya kemana meh apa gitu. Okey, jadi bakal selama mega bawa Pengerak Pagi agreement kita berbalik yu hari ngasuh mata kita nyawa lelano agi kesekai tu kami nguci dekat ngergas ke mata kita laban menyikir sibut ngelama tu seberau manu engku kuak dia kami pengelola program hari bagi ban YFM dulu engku kuak ngergas ke mata kita pagi tu. Okey, jadi ya seberau kita nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu pihak megah berpenang kau selisih lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri. Terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kelimpah harinya megah ya. Minta berkat Arya ba pengawak ya kedeka di kerja kita sepemanjai hari tu lagi ngambil kenyataan di penjalai ke engau nadai penanggul. Jadi ke pagi tu ba sampai pagi ya YFM aram kita sama dia jenuh na lama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik ba sampai pagi YFM.
2: Tabik bala peninga semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 23 bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin. Kalau telapai tementas di sinu tenyaga ke mata kami tenebek nuan nuan udah ngiru manat nuan jadi ke penyelamat jadi ke penebus kami. Oh, kami tetap andal lalu nemu Jesus semampai bisik semampai nyaga ngemata kami dalam pejalai penghidup kami tu. Kejakutlah tala ke dekat didengar kami lagi merik pengeriang merik penemu kena kami tan tetap hati dalam pejalai pengharap kami ini tengah hari nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kemain kita ingat ke baca Injil ke dambik kurinya Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17. Injil tu pasal 7 ngenak jakuk sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjakuk ngau ya. Nama kubuah nuan berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ku Jesus nyawut sidak. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tan penemunya apin diberi ngagai sidak. Laban orang kebisi utai dekat diberi mayu hagi lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tan orang kena ada utai. Ini utai ti mimit di kemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ku berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ngambil sedap merenyang tang dak medak, mendiang tang dak ninga, tukar merti. Basidak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamatka, kita amat dekat mendiang tang dak merti, lalu kita amat merenyang tang dak medak. Laban sidak dak nemu berundiang, lalu pendiang sidak bengal, lalu sidak udah nutup mata sidak. ngai ke sida medak ngena mata selalu ninga ngena pendiang sida lalu merti ngena ati sida lalu nguyang ke diri ngagai aku lalu aku ngerai ke sida tang berberkat meh mata kita lebih kita medak ngau pendiang kita lebih sida ninga aku ngau benar ku madah ngai kita mayuh nabi ngau orang kelurus ingin dekat medak utai terpedak kita tang nadai medak utainya lalu ingin dekat mendiang ke utai terpendiang ke kita tang nadai medak utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi belum menyedik dalam Yesus Kristus. Injil kada dengar kita itu tadinya Injil depun ke murid. Tukar sida murid nanya ya nama kebuah nuan tukar Yesus tadi berjaku ngagai sida ngena jaku sempama. Jadi Yesus nyawut sida ngau. Terus terang Yesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteri perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sida. Laban urang ke bisi utai dekat diberi mayu lagi lalu ya dekat ngembuan mayu lagi utai. Jadi ditu kita nemu genam ikut kita segi awus ke jakuk lah tala. Lalu kita berguna berkeni ko kita ngadu ke jakuk lah tala dalam penghidup kita. Yesus nambah ngari sedak ke mayu lagi penemu dekat diberi lagi penemu. Jadi nanya dari empu berkeni aku uleh dikelala ka. Siku orang ke bisi penemu tu ke siku orang ke nadai penemu. Tu ke nanya dari empu nama penemu ke uleh diterima aku. Pasal misteri perintah surga tu. Tu ke nama utai ke dikingin ke aku. Apakah aku uleh belajar ngau lebih lagi. Kata aku merti ngau amat pesan Yesus tukar semaya ya. Tukar aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu mensia kita uliah berubah-ubah merti nya utai ke di pelajar ke kita dengan mata kita. Utai ke di dengar kita tukar utai ke di perundian ke kita. Tentu japi ya. Dalam pemerhati tiamat, utai itu datai ari ati ketedin. Ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi. Jadi pagi itu bila menyadi dalam Yesus Kristus, aku maik kitai. Awak kitai nemu ngelala sedar. Muka ati kitai ngagai misteria perintah surga tu. Kita uliah. Ngau nak uliah berarti ke utai ke daripada kita pengasai ke tempu teka ura bukai ke bisik bertemu ngau kita. Yesus bisik dalam semua kawul teka lebuh kita ke berandau bertemu ngau ura bukai. Tang tajap ya suah hari kita hendak sedar Yesus bisik. Sari tau kita bersemayang kita uliah Dani. Dani ke mata kita, dani ke runia kita, dani ke pendiang kita. Awak kita uliah ngelala amat. Yesus bisik dalam pejalai pengarap kita itu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua Hindu. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus. Inilah tala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin awak. Kalau tala tiba dosa berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix,

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak, parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh, parugan berintai enam. Kawak lekitai daya, tarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku prasang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hemat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita. Tau kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Ulih niri, ulih negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari itu. Besar itu, aku baik kita mutus kaki kita. Pilih nak berai. Pakai notai timai berai, anak melawan ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke tubuh. Kerja mengutai timai, untung ke tubuhnya semangat kutai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang luan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke perak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah tala. Aku semua tai bau dunia nyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah tala. Kita datai narai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita narai ulih mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Anu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang sapa merti ke sida. Pegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nane mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
4: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebak di pedak sidak mageng. Sebina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimet enti histeria.
3: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tadi kan ada

0: Ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgit semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Telefon kami 082-258-634.
0: Like Megah Facebook kami, YFM.

merindang kita enggau lagu ya. Anda penguji bawah pengerah pagi YFM. Lalu ujung ke 37 minit jam kita bawah studio YFM itu limpas area pukul 6 pagi. Dan ni gibaki hanang rurunggu dia. Okey nama. Bisik bala tu tadi membuat akai mekang-mekang mai ga pemisi tu. Agi belalak pemisi nemunya. Nyau ga kerja baru. Aneh rau baki habaki ya. Lusa uop baru mekitai. Bukannya lama sarito pagila na berasai dua harinya. Besenya. Lepan nyak meh munyi ke sekedan tadi mekang-mekang ga saria nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih agi nyerumba area Sarawak kemari 22 hari bulan 7. Lalu berkenang ke Pak Kari Sarawak kemari ya. Aku bisik berarti ke setiap berita yang dipantai ke Premier Menua Sarawak. Ianya tadi Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas Bak Arya Sarawak tu. Kalai ia madah ke Bak Pengalami di malam. Ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah Arya Medan Alung Kecil West AKW Bak Merudi. Lalu nanda ke Sarawak dia tu. Ianya sudah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun. Ianya Perayas ia keterubah tu cukup bergaul ngagaya kita anak Menua Sarawak tu. Lalu ko yang madah ke pengawak no Mansur ke minyak kena minggu tu ngau penyampau ya 800 tuang sari yangnya sama ngau 24,000 tuang sebulannya. Siti Prayas dia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu. Lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu nang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasang kelebih lagi bak pengawak ngeluar ke MM ya ngopi mega hidrogen biru. Lalu tu mega madah ke Sarawak tadi uliah mega ngada ke engineer Ari Menua Tempu. Lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility yati cukupnya di pemain bak industri minyak ngoges yang kaum ngasil ke produk ia ke bukai ti datai atau ke ada ari gas metana. Okey, jadi pihak mega Abang Johari ianya Premier medah ke Petros City ari tanda ia ke besai ngagas Sarawak kelebih lagi dalam industri oil and gas ia ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi itu arti ke besai ngagai Menua Sarawak ti ngintu ari Sarawak ba tahun tu. Lalu Sarawak ianya Siti Mega Ari Negeri ia ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ia kesepakatan mega dia Abah Jom dah kedua prais ngagai rakyat atau ke peranak Menua Sarawak ianya tadi company biluan keterubah hari menua tu ianya Air Borneo udah berjalai ke penerbai biluan international ia keterubah hari kucing nuju menua Singapura. Lalu tu dipadah ke pengudah company biluan ia kedimpu perintah Menua Sarawak tu tadi ya udah berkah berjalai ke penerbai sida hari menua kucing ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu ngau tu mega ukai mina sida tu tadi muka penjalai baru ngena biluan. Lalu tu nanda ke era baru bak pemansang mereka pengangkut lebih lagi bertengah ke jalan langit bak Sarawak di menua tu. Lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang ya udah ngaga siti sistem penjalai ke lebih mana lagi. Lalu piam ga boleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ila. Lalu aku yang mana lagi Air Borneo tu nang ya di ada kena negut ke agi lebih lagi kawal ngepiang merangsang pengawal dagang serta nariat industri dagang temuai ia ke mana lagi. Lalu ngujuang ke narit orang mayu lagi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak di tu. Lalu Air Borneo okay sebenarnya di pedak maya jam terdalaman hari Air Borneo tu mai ngada ke mayu macam kelebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta community ti berdagang di menua tu. Lalu ulian nembus market menua luar. Lalu kelimparnya boleh moga ngelaku kaki produk-produk area menua tempu. Okey, nyetri
Mimiat berita berkawal ngau jakuti di pantai ke Premier Menua Sarawak bat dataran Tunku Abdul Bujang de malam ba pengawa perhimpunan tok ke buluk balamuyuh nyerumba ari Sarawak 2026. Okey, jadi ada tu lagi. Kami dekat kena tai ke pesan berarti sudah dikirim peninga semua ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebelumnya aram berpenang dulu ngau. Lama dan tinggal lagu tenai. Lagu retro ti di bai Maxwell Franklin saran merisak di racun pengeri.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Nasi padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bakal ni kau kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah TBC dikirum pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerap pagi kita pagi tu inya pesan pemati ke dikirum Sudian anak kanyang ya jadi pesan tadi nuju kabang belayan ya ke diau bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala kriya basmanjai jalai pakan kamu ulu julau jambu kerampak penebak batang dayu ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang ya jadi si pesan madah ke kume anak busang tau ke ini buah udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi lalu niang kume anak busang niang kume anak busang tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entai sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan dibicara data ya sampal ngesah nusah rabato lalu nanti nyemak kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13568 5442 tau ke ngagai ndua ba nombor kusung 12 8458 6 58 dan baru pesan pemati ke dikirim Sudian anak kanyang ke pagi tu Ariat Kalung entayah ulun tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang tau ke indai buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu ni yang kume anak busang niang kume anak busang tau kindai buat tu deka di senggai kena malam atau lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entai sebedau ke di anjuang pagi pagilau pagi hari 5/24 hari bulan 7 kebablayan ya ke kanmu sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tau bertanya ngagai senu ba nombor kusuang 13 5 6 8 5 4 4 2 tau ke ngegendua bernombor kusuang 12 8 6 5 8 6 5 8 lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengerap pagi setiap mega pesan pemati ke dikirum Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke dia ba kerangan pinggai paku matuap Tanjuang ngapai enggak bala ke dia bapak landu setamba ulu semulung ulu bala bas mulung ili elingga munggu sawa munggu ubah ngau kabar belayan ya ke dia bas menyebab batang paku batang layar betuang geran lingga banti yang sereman kuci yang bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Antonia Dungau anak sinja dah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dungau anda sinja tau dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 balot 893 jalai berembang 5 pujut 7 bi Miri sebedau ke di anjuang pagila pagi area 5/24 hari bulan 7 kan musim lagi kawal ngawa penusara batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang banumbar kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Ceklin Selaka Mawar hari miri ke pagi tu nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Anthony Adunggau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21 hari 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dunggau anak Sinja, niang Anthony Dunggau anak Sinja atau dekat itu bala mayuah lemai lagi lemai hari 4 23 hari bulan 7 balut 893 jalai berbang 5 pujut 7 bi miri sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi hari 5 24 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan tu kelala jelatai ngesah penuh sarah batu lalu nanti kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang Banumbur Kusung 138 Kusung 8 519 lalu pesan ya ketiga tu pesan pemati megak lalu pesan tu dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai lalu pesan tu nuju bala ke dia rumah Hadigat Nanga Sebinang rumah Linguh Keranji Entabai bala rumah Jam Pah Belungai kebelayan Batang Paku Batang Jahit Uya sekian memperuk sekuau mempengar bala ke dia Batang Tamian Batang Uya Sibu Jaya Menalun Pui rumah Lantiang Sekeruah bala rumah Teduang Pui Nanga Nansang Pui mempengar anak Buddha ke dia rumah Janian Setuan Balingian bala anak rantai ke diau dia Sungai Ariep, kebelayan barumah Ketrin Tamuah Awup, rumah Asing Teku, rumah Ngang Bukah Ngawa pemegak maja ke diau dia Durian, Untiang di Wuh ngemegak kebelayan ke diau ba Brunei Darussalam, lalu nuju bala dia Miri, Bintulu, Betuang, Serikai, Semarahan, Kuciang, Ngawi, Yaknala, dia rintai ke ditu, tinggala, Cimbai anak Ambi tau ke apa ya Susan jadi pesan terima dah ke Cimbai anak Ambi Cimbai anak Ambi udah nadai ianya kena kemari hari 3/22/7 lalu niang Cimbai anak Ambi niang Cimbai anak Ambi tu dekat itu bala mayuah baru rumah tanah ski memperuk skuau malam tu lagi ianya terima malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu kita akan mesti lagi kawal ngawal pusara batu tau terus bertanya ngai Susana Ana Jimbai Banumbur 012-5202-401 Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke Jimbai Ana Ambi Jimbai Ana Ambi udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Jimbai Ana Ambi niang Jimbai Ana Ambi tu leka di itu bala mayuah barumah tanah skim gemperu sekuawah kena malam tu lagi malam merimpat 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu okay, kita ka nemu sile lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu bertanya ngagai Susana Ana Cimbai tempu nombor 012-5202-401 lalu pesan ya keempat istimewa pesan pemati ke dikirum lidum ana gidang ya jadi pesan tu nesau bala kebelayan ke dia Basmanjaya Jalai Nansang Ulustras Jalai Barun Serikai Jalai Nunggang Pakan bala ke dia Babai Pakan Kutak Bintangur Jalai Perdana Pakan ngawi ya kenalah di rintai ke itu ia kengala Subang Anak Bawul jadi pesan tu tadi madah ke Subang Anak Bawul Subang Anak Bawul tau ke Inaya Ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang Anak Bawul niang Subang Anak Bawul tau ke Inaya Ganya atau dekat itu bala mayuah malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 baru masau yang ulu stras Sungai Atap Jalai Pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 kita kan mewasi lagi kawal ngawap Nusah Rabatu boleh bertanya ngagai Jampi Analidum Banumbur 012-8078147 tau ke ngagai James Analidum Banumbur 013 8571 9 73. Nada baru, isi pesan pemati ke di kirum lidum anak gindang ke pagi tu, nyari pesan madah ke bini ya, ianya subang anak bawul, subang anak bawul tau ke indai ganya, udah nadai kemari hari 3, 22 hari bulan 7, lalu niang subang anak bawul, niang subang anak bawul tau ke indai ganya, tau deka, di intu balam mayu kena malam pagila, malam hari 5, 24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulus teras sungai atap jalai pakan sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musilia gib kawal ngawal musah batu tau terus bertanya ngagai anak yang tau ianya jampi anak lidum bernombor 012-807-8147 tau ke ngagai James Analidum bernombor 013-8571-973. Lalu pesan ke situ setiap pesan pemati ke dikirum John Bilun hari yang kelilinya dipesan tu menuju kabar belayan ia ke dia buah sungai menuang merebuang pemegah bala ke dia berselinduang dua berumah bukuang dua berumah kumpang pawah kumpang langgir Kandis nangak kumpang ngau kabelayan ke diau ba danau sayat san panda lubang antu semanggi panjang lubang antu bala ke diau ba meriuk nanga jelukuang marup atas marup baruah san ugul san tabut san kemantan san deman pemega kabelayan ke diau ba lepung simpai ngau semua ia ke na Allah di rintai ke ditu ti ngelala usir dua belas nama sanai anak ngalai nyari pesan tu tadi madah ke unsir tau ke doble nama sanai anak galai unsir tau ke doble nama sanai anak galai tau ke indai John udah nadai kemari hari 3-22 hari bulan 7 lalu niang unsir doble nama sanai anak galai niang unsir tau ke doble nama sanai anak galai tau ke indai John tu deka di senggai bala mayuh ba nombor 5 munggu tajau jalai bukung engkelili kena malam pagila malam hari 5 24 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael engkelili jika kita angka akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya lagi John Bilun bernombor 013-9838-288 tau ke ngegaya Ganalindia bernombor 019-8158-188 lalu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilun ke pagi tu yang dipesan madah kindaya ianya unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai udah nadai kemari hari 3 22 hari bulan 7 lalu niang unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke dua balik nama sanai anak ngalai tau ke indai John tau deka di senggai balamayu baru mahim pun tadi ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pagila malam hari 5 24 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael Angkelili. Okey, jadi kita akan mu hasil lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai John Bilun bernombor 013-9838-288 tau ke ngagai Gana Lindia bernombor 019-8158-188. Nangkan kanya natai ke sedikit lagi pesan pemati ke dikirum medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan dari nesau semua kabar belayan ke dia batang layar, batang spa, batang tayah ngau piamga kabar belayan dia semanjai batang kemaliah, batang tabai, batang sekerang, batang puak ngau kabar belayan ke dia ba nanga ijit limbang ngau ia kenala di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat nyari pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat udah nadai kena 21 hari bulan 7 nya hari 2 tu tadi lalu niang jegera anak jimbat tu deka Di itu bala maiwah malam tu malam marimpat 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 24 hari bulan 7 bala ya ke di pesan takung lala diminta data ya sampal gesah penusah rabatu ngagaya rumah Wilson penebak ulu layar betuang mendo baru isi pesan ia ke dikirim peningau kita jadi ya pesan tadi madah ke jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kena hari dua tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka di intau bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pegelak pagi 5 24 hari bulan 7 bala ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang pesan kita ya ketujuh pagi tu pesan ke dikirim mengumbang anda cendan tau ke apa ya samban lalu pesan tu tadi nuju bala kabablayan ke diau ba rumah adawa bunut kenawiat rumah ramba penyangkai akai ngopi mega bala ke diau rumah turi kerangan bau kabablayan ke diau ba selawat julau rumah renggayan ruya julau rumah jana batu matup rumah minggana sayuang tabai julau bala ba rumah Bali yang rasan kenawian ngoblayan kedia ba mauang ngau macan kenawian rumah tra nang langgu untabai rumah taduang skuau ngau piam ga kabablayan kenaulia di rintai ke ditu ti ngelala niang talian anak ke jadi pesan tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke niang talian anak ke niang talian anak ke dekat di atur pagila hari 5 24 hari bulan 7 bala kabablayan ia ke ngelala dipinta datai ngulu pengawal tu ia kerka di atur ba rumah Bian kerangan Rian Julau nando baru isi pesan ke dikirim mengumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur kena malam pergila malam hari 5 24 hari bulan 7 jadi ngga kabar belayan ya kebisi ditesau tau ke ngelala niang tu dipinta datai ngulu pengawal tu ya kereka diatur ba rumah Bian kerangan harian Julau lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tau ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes anak tuul jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau ba sekirau tengah tanyo bijat atawang sungai ban ngau bala ke diau ba Grand Stumbian kampung rayu Kuching bala ke diau ba bukuang ai sungai ai abiat balai ringin miri ya Kuching ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang suci anak majid okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu niang suci anak majid ya ke udah setahun lalu pemga berkat ke regang niang tu deka diatur kena hari 6 tuila 25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri okey jadi kena hari 6 25 tuila muak pagi 8:30 dia bisi pengawal sembiang berkat kergang ke diatur bah pendam Anglika Lambir jadi kabar belayan ni kan mu silia lagi berkawal ngawa pengawal tu lah tahu bertanya ngagai Agnes Toll bah nombor 011-2506-5472 tahu ke ngagai jenis majid bah nombor 013-93-5120 nando baru isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes anak tuul lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopi mga berkat kergang niang suci anak masjid, niang suci anak masjid deka diatur kena hari 6/25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A Miri. Lalu muak pagi dalam urung 8:30 pagi dia diatur pemak merkat kergang niang tau bah pendam Anglika Lambir Miri. Kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai Agnes Tolnya bini niang tempu bah nombor 011-2506-5472 tahu ke ngagai menjadi niang tau ianya tadi jeni majid bah nombor 013-9351-280. Lalu angu yang ngegay pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirum James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang. Lalu pesan tu nuju bala kabablayan ngau suku juru ke diau ba rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau ngau pia mga nuju Stephen Kanang ke diau ba rumah Gesah Teluk Batu Tatau ngau kabablayan ia ke diau ba Tatau Selawut Julau penyakai Akai Julau ngau pia mga bala ke diau menengah buak bala kesama memakai kelebih lagi nangga raya nangga luau nangga ijit nangga ayam ngau piam ga semanjai batang tabai ngau piam ga nuju semua raban gereja SDA Sita Julau Limbang Ana Linsing kediau bajalai KJD ngau apai seli serta sulian Ana Lansing kediau dimiri serta kebablayan ya kena Allah dia rintai kerito ti ngala niang ex-elde gemuang anak berayun. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ex-elde gemuang anak berayun. Niang ex-elde gemuang anak berayun. Tau ke dikala ngau nama apai jelawa, tau ke apai liam. Deka diatur kena lemai hari 6 tulah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawal pengawal nyuak ke Antabalu. Okey, jadi nanu baru isi pesan ya ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi mendah ke pengawal ngintu setang ngetas ulit ke niang ex-elder Gemuang Ana Berayun. Niang ex-elder Gemuang Ana Abrayun tau ke dikala ngau nama apai jelawa tau ke apai liam deka diatur kena lemai hari 6 tula 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawa ngetas ulit lalu ditangkan ke ngau pengawa nyuak ke Antabalu. Jadi nur angin tu terik nada bisi dipadah ke ditau lalu kan mu silik lagi tahu bertanya ngagai James Ana Jalian tempu banumber 013-599-8090. Lalu pesan kita ia ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba Ana Bana ke nuju kabablayan ke diau batang IG pedai tuah bawan ngupem kabablayan ke diau mapai poes kuau oya Pakuah Bunau Bukikia Sebinang Lambir ngupem kabablayan ke diau rumah Ladi Ngemah rumah Moses Rantau Pita rumah Lau Rantau Pita rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang berawang anak yampi. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam pegelap malam berlima 24 dan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 kabablayan ya ke dipesan dipindah datai ngulu apa waktu ia kerja diatur ba rumah empati ulu ciah kenawiat kanemu sila lagi kita tahu bertanya ngegai sebab anda mana penumber 010-9785-798 tahu ke ngegai jali anak mana penumber 019-6745-631 nanu baru isi pesan ke datai Arya Siba anak mana ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muan terbalu ke niang inaya jadi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam pergilak malam hari lima 24 hari bulan 7 pengawal-ngawal ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 25 hari bulan 7 tembok pengawal kertas ulit dikaritangkan ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan cimta datai nguluk pengawal tu ngagi rumah empati urujih kenawi ada. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab nak mana nombor kusuang 1-0797-85-98 tahu ke ngagai jali anak mana nombor kusuang 1-0697-45-6-3-1 lalu ia kebunuh di benar ianya pesan ngetas uliat ngau ngambil terbalu ke dikirum menduang anak jarun ke pagi tu jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ya ke ngelala niang geruda anak nyari yang tau ke indah yang menuang nangira dini alai nur diau jadi ya pesan tu mudah ke pengawal ngetas uliat ke niang geruda anak nyari yang deka diatur ke alai kena hari 6 25 hari 7 pengawal nguan uliat ngau sarak bungai lalu pagi hari Minggu dia ulit adeka di kertas nya kena 26 bulan 7 lalu temu pengawal kertas ulit adeka ditangkan dengan pengawal muai terbalu kabar belayan ke di pesan diminta data yang ulu pengawal tu ia kena datur balut 219 kusuang tu dan desa Raspes 6 Miri sila lagi kita tahu tanya dengan mana wang bernombor 0146859868 tau ke ngagai jarun anak gabar bernombor 0197302806 nando baru pesan ya ke dikirim mendung anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke niang indayon dan niang geruda anak nyari yang dekat diatur ke alain tadi kena malam renam 25 hari bulan 7 pengawal nguan ulit ngau serara bungai lalu pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 ulit dekat di kertas lalu tembuk pengawal kertas ulit ditangkan ke ngau pengawal muai entah balu bala kabar belayan ia kengelalau di pintar ratai ngagai lot 219 kusuang tu dan desa Raspes 6 Miri ngau nguluk pengawal tau lalu kan musilia agi tau tanya ngagai mendewang bernumber 0146859868 tau ke ngagai carun anak gabar bernumber 0197302804 nya nak kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: kena lakti hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerak pagi.
6: Why? FM.

0: Pagi rewind. Rewind.
1: Aku tengok mai kaban ku lubah maya tu si cerita ke tu tadi ya tu rumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambi persa SP aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti jadi lisan coba entah ya tu tadi laban nyam yang kata musa pernah dia boleh petua ya laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ya ditanya orang mana masawat ya I am what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. I am ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah tay 12 minit tanya. Iya saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
2: I am.
1: Jari pun sampai pengujuang.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YN.

sebagai penegap ekonomi Malaysia. Berini harinya ianya mentamadah ke Sarawak Ukai Mekit Malaysia. Tang dekat sama begulai merik pangkat dengan ekonomi ngau pengelantang menua tu secara komprehensif. Sarawak terus ngegap ke pengawak ngena teknologi digital ngau data nyadi ke pugu transformation pentadbiran mengerito. Aturnya ngembuan tuju dentu ke polisi ngau perambu pemansang dipejalai ke ngau efisien meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngau pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkena ke teknologi digital ukai semina perkara ketau nyadi tahu dah angkat nyadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau gagak polisi di Sarawak. Ubahnya mai perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX nyadi pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkunci pengelandik ngau innovation baru sida. Yang mansur kejakunya ramau sesi town hall kediatur berserimai ngau pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu. Kuya nambah pengawak ngena teknologi baru yang kaum blockchain ngujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, tiap pengerami hari Sarawak patut jadi pengerandang dikena neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kedemiak rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gadung. Kau ia nerangka perintah Sarawak ngemerat ke perkara khas bak pengawak ngemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang lalau raban nebia ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesidak oleh nyau perkara ngemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut raban nebia bisi datai guluk sesinya. Kawul rat antara perintah besai ngau perintah Sarawak terus nyadi pengerandang besai ungkup anjenda pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengar penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besai berbagi perkara Sabah ngau Sarawak dia Dato' Mustafa Sangmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap katur sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ngingat ke sejarah mujur merintah diri tang megak kelaik penyerakup rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak ngau ramai jakuk Sarawak maju makmur segulai sejalai. Ia menggambari terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketegal bayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah kati ti udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 nyadi pelasar kedak ngansah pengelandik communication nebiak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail madah ke pengelandik communication ketegap merik nilai tambah nangkup pengelandik technical graduate lebih sidak nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Iri yang ngau penerang ke disedia ke secara langsung berbelai dengan Radio Television Malaysia RTM serta Kampung Main Asal Sarawak SCV Megak mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta berpengulih mantai ke diri serta ayat gawak berbuah kamera. Yang maksud kejakunya lebih berjakuk ngangkai RTM maya pengawak nutup program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya megak, bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu gemuan tuju dekat ngenegap ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latihan industri, pemansang isi kreatif, innovation digital ngau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang diatuk benung cakah di pejalai ke. Inisiatif tu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pedubuh sektor dagang temuai ngau ekonomi pelilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidikat datai. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak ti ngatur macam pengerami ngau festival belak bempu pangkuk pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi menua tu.
Yang madah ke penyampau temuai ke Limbang, Datuk Mangai 2.

5 juta ikut di tiang tahun. Di pelabak kedekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngapalan dagang temuai di pelilian menuanya. Ia mansur kejakunya ngagai media. Rambau ngabas palan pesta makan tahun kadaya di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31 hari bulan 7 nyentuk 2 bulan 8 di pelabak kedekat mata penatai lebih 10,000 ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah berserima dengan pengerami ngintu wari Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegang jadi setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madaka Kimpian merik darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kuda berregister, ia kalai 30 ikut sedatuk ianya raban pemerik renggat keterubah. Kuya pengawak milih 22 hari bulan 7 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih yang ketau merik pemaik ngagai mensia mayu. Ia madah bunyinya lebih di kerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kuya nambah kimpiannya ukai seminak mantu nambah bekal darah bak spital Miri tang megak merik awak ngagai mensia mayu berpersa pengerai tumu. Programnya diatur bergulai ngau mayu bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO. Bulan Sabit Merah Malaysia, Bank Darah Spital Miri, Gau Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak NSJA. Operation Ngigang Ngau Nyelamat SAR 2 ikut mangsa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram, Long Selatung Merudik di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang hari palan operation upis pengerara api ngau penyah penusah Malaysia JPPM Sarawak. Operasinya kedua diketu lemai kemarik mujur tertemu ke mansa kedua ianya Joshua Uken Matthew yang berumur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mansa udah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Nakak dia tu 2 iko hari 4 iko mansa udah ditemu babani nyawa yang kaum anak lelaki Joshua berumur 4 tahun Jovian Jangin. 2 iko mansa kaki bedau ditemu ianya Seria Dullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Kerjasama perintah besai ngau Sarawak baik pemansang ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biak Sarawak dilalau kuasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Tudukah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaget ngerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Nak memagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta sampai juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Pagi Rewind.
3: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1 dia prati ke nane mayo kes historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nane ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
4: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebak di pedak sidak mageng. Asbina kelasnya tadi ke kang asuh historia mimet enti historia.
3: Mimit aja nama iyo. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sudah tu udah kamceng, udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
4: Jadi nya ba aku nya ba.
3: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nya ba.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 2024 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,